0: dia lebih lagi, dan aliran bola bisa lebih baik lagi ke depan ke, okay, ke duet striker mereka. Tapi dari tiga orang ini, Gyökeres, Isak, maupun Delang harus dikorbankan salah
1: satu. Oh, oke. Okay. Babak pertama tanpa gol. Seluruh pendengar yang menelpon mendukung Jepang. Prediksi Anda babak kedua. Mas Tomo udah ketawa-ketawa aja ini.
0: Kalau melihat cara menyerang Jepang sih, Jepang masih punya peluang untuk mencetak gol ya, dengan dengan cara mereka, meskipun mereka crossing-crossingnya harus di lebih diefektifkan lagi, karena lawan mereka adalah tipe-tipe pemain-pemain yang tinggi dan berhasil dengan mudah mengantisipasi crossing. Tetapi yang perlu dicoba lagi adalah trupas-trupas yang harus dilakukan oleh para pemain Jepang, dan ini belum dilakukan. Bahkan kedua tim belum memiliki trupas yang membuat mereka bisa membuka serangan atau membuka peluang, dan Jepang seharusnya bisa memaksimalkan itu dari sisi tengah, dari sisinya Kamada, trupas-trupas itu dengan memaksimalkan Ueda di sana, Ayase Ueda. Dan saya justru kalau ketika babak pertama saya tidak mengatakan Ueda bisa cetak gol, kalau kedua ini inilah waktunya Ueda untuk menjadi pemain penting, seperti ketika mereka mengalahkan Rusia dengan mencetak brace.
1: Oke, Swedia tidak ada potensi, atau Anda melihat justru dengan adanya pemain tengah nanti yang ditempatkan situ berpotensi juga untuk menciptakan gol ini?
0: Ya, intinya pokoknya kalau Swedia itu mereka harus ada aliran bola, harus lebih lebih lagi, karena memang dari tadi sepertinya terputus ataupun jarang gitu ya untuk para striker mereka. Dan mungkin solusinya tadi Benjamin Nigret yang akan dimainkan, tapi baik, harus mengorbankan satu dari tiga itu penyerang ini.
1: Oke, okay. Dan baik pendengar, kita akan mengajak Anda menuju ke Dallas Stadium kembali bersama Tomo Hakim.
2: Terima kasih Rudy Zain dan pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saya Tomo Hakim dan juga Bung Estu Santosa kali ini akan kembali menghadirkan siaran langsung pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jepang menghadapi Swedia. Sudah bertukar posisi kedua kesebelasan, Jepang kali ini berada di sisi kanan kami melaporkan, dan Swedia berada di sisi kiri. Bola tadi sudah dilakukan sepak bola atau kick off sudah dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ke belakang dia kali ini ada pemain Jepang nomor punggung 21 yakni Ito di sektor kanan kiri pertahanan dari Jepang, sektor kanan pertahanan dari Swedia dibayang-bayangi oleh Alexander Isak. Disana kembali ke belakang dia, tengah kali ini ada nomor punggung 3 yakni Taniguchi, melebar dia ke sektor kanan, ada Itakura di sana, ada Tanaka maksud saya. Belakang lagi kali ini bola dikuasai oleh pemain nomor 15 yakni Kamada, lebar lagi ke sektor kanan, 1-2 umpan-umpan pendek dilakukan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ke sebelah kiri kali ini ada Ito di sana, lebar dia ke sektor kanan, kembali lagi kepada Ito, dibayang-bayangi oleh satu pemain Swedia tadi, pemain nomor 13 dari Jepang. Belakang dia Zion Suzuki sang penjaga gawang, kali ini berkostum merah-merah, langsung melakukan umpan panjang ke pertahanan dari Swedia, namun tidak ada kawannya di sana sehingga bola dapat diamankan dengan baik oleh Zetterstone. Di pertandingan sudah masuk ke 1 menit pertandingan di babak kedua kali ini, Zetterstone dari Swedia coba untuk memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Langsung saja yang dituju adalah Alexander Isak di sana, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Taniguchi. Kali ini Swedia masih melakukan serangan. Yasin Ayari tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti, bola bebas tadi dicoba cocor saja oleh Yasin Ayari, namun belum berhasil mengenai pemain Jepang tadi. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Swedia, ke belakang saja dia jaga gawang Jetterstone maksud saya. Kali ini ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, namun tidak cermat, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka, masih menguasai bola, melebar dia pendek saja kepada Kamada di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Melebar kali ini Nakamura, bekerja sama dia Nakamura dengan pemain nomor punggung 11 yaitu Kamada, maksud saya Maeda. tidak berhasil. Bola keluar lapangan, kali ini lempar ke dalam untuk Jepang. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Maeda menguasai bola, bekerja sama dia dengan Nakamura. Nakamura, Jepang mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Mulai nomor 7, Tanaka. Oh, hampir saja upaya yang dilakukan oleh Tanaka dari luar kotak penalti Swedia. Ini mengancam gawang tim berkostum kuning, menyasar, menargetkan kanan kiri atas gawang Swedia, namun masih terlalu tinggi. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Jepang melalui Tanaka tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh gawang dari Swedia. Kali ini main-main Swedia mencoba melakukan serangan dari Bergvall di sektor kiri pertahanan, dari sektor kanan pertahanan Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Seiko, pemain nomor 20 dari Jepang, menghasilkan kali ini tendangan penjuru pertama untuk Swedia di babak kedua. Akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18 yang bermain untuk Brighton di Liga Premier Inggris. Sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Anthony Elanga, kepada kembali pada Yasin Ayari. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Bergvall, namun berhasil jatuh di kaki pemain nomor punggung 20. Bergvall menjadi mencoba lagi, namun mengirimkan umpan, dipotong saja oleh Ito, pemain nomor punggung 21, menjatuhkan badan Ito, memotong umpan Bergvall ke dalam kotak penalti, menghasilkan tendangan sudut yang kedua untuk Swedia. Kali ini di menit 49, pemain nomor punggung 24 dari Swedia, Elliot Fraud, akan mengambil tendangan pojok bagi Swedia di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Alexander Isak, namun sayang sekali upaya yang coba dilakukan oleh menor punggung 2 yaitu Lagerbilke menerima umpan dari Sprout tadi tidak cermat, masih jauh api dari panggang sehingga tidak membahayakan gawang dari Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Kali ini menor punggung 15 Kamada memberikan kepada menor punggung 11, di sana ada Maeda, ke belakang lagi dia Maeda, menor punggung 21 ada Ito, ke tengah dia, kali ini ada Tanaka, coba tadi melakukan penetrasi ke kanan. Kali ini Jepang di sektor kiri pertahanan dari Swedia, terjatuh satu pemain Jepang ketika akan mencoba melewati Bernhardsen tadi, pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka. Kali ini Jepang coba melakukan penetrasi lagi. Pemain nomor punggung 11 Maeda berhadapan dengan pemain nomor punggung 2 dari Swedia, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berada dalam posisi offside tadi. Maeda ketika menerima umpan dari Nakamura gagal lagi upaya yang coba dilakukan oleh Jepang kali ini di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Masih 0-0, pertandingan masih berlangsung di menit 51 babak yang kedua. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper dari Swedia, kali ini yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil jatuh di kaki pemain-pemain Jepang, dibuang saja langsung oleh pemain Jepang, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Jepang, pemain nomor 21 dari Swedia, Bernhardsson, mencoba melakukan body dengan pemain Jepang, namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan kali ini untuk Jepang, kali lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh menor punggung 13 Nakamura, namun tidak jadi sepertinya. Dia memberikan lemparan ke dalam kali ini kepada rekannya yang berada di belakang, yaitu Ito. Sudah dilakukan Ito, yang dituju tadi adalah Maeda, namun berhasil digagal oleh pemain Swedia. Alexander Isak kali ini membawa bola dari Swedia, berhasil dipotong oleh pemain Jepang. Datang lagi kali ini bantuan dari nomor 15 Kamada, melebar dia kali ini, menor 13 Nakamura di sektor kiri pertahanan Jepang, dibayang-bayangi oleh Bernhardsen di sana. Masih Jepang coba menurut ada kali ini menor punggung 18 13 kali ini dari Jepang di sektor dalam kotak penalti, mencoba untuk mencari rekannya siapa yang kosong, meliuk-liuk dia bergeser dia main nomor punggung 15 ada Kamada di sana, dan dalam kotak penalti langsung dalam kotak penalti umpan langsung diberikan, sayang sekali dipotong oleh pemain Swedia, namun masih datang serangan dari Jepang. Kali ini main nomor punggung 10 Ritsu Doan melakukan tendangan langsung di dalam, hampir saja umpan kepada main nomor punggung 7 tadi dari Jepang, Ritsu Doan. melakukan umpan ke dalam kotak penalti. Coba disambut oleh Kamada di sana. Namun sayang sekali Kamada sudah berada dalam posisi offside dan dapat ditepis pula oleh Zetter Storm. Upaya yang dilakukan oleh pemain Jepang, Kamada tadi, Daichi Kamada yang bermain untuk Crystal Palace, masih gagal, belum merubah kedudukan di menit 53 babak kedua kali ini, masih tetap 0-0. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang dari Swedia, terjatuh satu pemain Swedia tadi ketika akan menerima umpan, namun wasit meneruskan pertandingan. Swedia kali ini masih melakukan cobaan untuk penyerangan, kali ini terjatuh satu pemain Swedia. Kali ini Jepang coba dari sektor kiri pertahanan dari Swedia, di sana ada pemain nomor 11 Maeda, di belakang dia pemain nomor, ada Kamada melebar kali ini dalam kotak penalti, ada pemain nomor 13 tadi sayang sekali tidak berhasil, Nakamura masih dibantu kali ini Nakamura oleh rekan-rekannya. Pemain nomor ke belakang kali ini ada pemain nomor 3 yakni Taniguchi, melebar dia nomor 15 dari Jepang yakni Kamada. Umpan 1-2 Kanada dengan Tanaka, kali ini masih di bawah bola Kamada, melebar pada nomor 21 Ito. Dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Ueda, namun berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Swedia tadi. Kali ini coba membangun serangan Swedia, bola tadi sempat membentur pemain dari Jepang, jatuh Yasin Ayari, namun bola menyentuh pemain dari Jepang tadi, lemparan ke dalam untuk Swedia. Kali ini sudah dilakukan pendek saja ke belakang pada Elliot Stroud, kali ini belakang lagi pada sangkatan kesebelasan Victor Lindelof, nomor punggung 3, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Anthony Elanga. Di sana dapat mengasih bola dengan dadanya Anthony Elanga, bekerja sama dia dengan pemain nomor 21 Ben Hartson. Kembali lagi kali ini Swedia mencoba membangun serangan, terjatuh tadi bagaimana Ben Hartson ketika akan mencoba melewati Nakamura, tidak berhasil. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Jepang Sugawara di sektor kanan pertahanan mereka, jauh dia melebar ke nomor 13 ada Nakamura di sektor kiri penyerangan Jepang. Kembali ke tengah ada Tanaka di sana, Tanaka melebar ke kanan, kali ini ada Sugawara menurut 2 pendek dia kepada Doan, kali ini ada Ueda, Ueda dan juga Doan, kali ini pemain nomor 11 dari Jepang berhasil masuk gol. Memanfaatkan umpan 1-2 antara Kamada dan juga Ritsu Doan. Maeda mencoba mencocor dan juga memberikan keunggulan sementara bagi Jepang. Daizen Maeda, pemain untuk Celtic Skotlandia ini, merubah kedudukan di menit 55 babak kedua, 1-0 untuk Jepang. Bung Estu, serangan pelan tapi pasti, Bung Estu.
0: Iya, dimulai dari tengah di mereka melakukan umpan 1-2. Kelihatan sekali bahwa Ueda kali ini menjadi pemain yang penting ya, karena dia menjadi pemberi asis tadi, dan Maeda dengan sangat baik melakukan eksekusi. Yang pasti pergerakan Ueda sebagai seorang striker tunggal, dia membuka ruang bagi rekan-rekannya. Lalu dua poin di belakang ada Doan dan juga Maeda bermain tik-tik-tak disokong oleh pemain dari tengah, ada Kamada, ada juga Nakamura tadi. Tapi sebelum gol tercipta ini memang kelihatan sekali bahwa secara permainan lebih efektif ya, umpan jauh tetapi berhasil dikuasai oleh Jepang, dan itu terlihat sekali ketika mereka bermain lebih tenang, lebih sabar ketika melakukan serangan. Jadi ini yang menurut saya menjadi nilai lebih dari Jepang sih sejauh ini permainan. Dan di awal-awal pertandingan babak kedua ini memang kelihatan Jepang tidak seperti babak pertama tadi mendapatkan tekanan, tapi justru mereka langsung menekan.
2: Ya, baik. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan, kali ini ada Yasin Ayari berputar-putar dia dalam kotak penalti Jepang, tidak berhasil, dibuang saja tadi bola di dalam kotak penalti Jepang oleh Seiko, namun berhasil direbut oleh Gudmundsson kali ini di belakang pada Victor Lindelof. Kali ini sudah melewati garis tengah, Bergvall, pemain nomor punggung 7, melebar dia ke kanan. Kali ini ada pemain nomor 21 dari Swedia Bernhardsson bekerja sama dengan Bergvall dalam kotak penalti. Bergvall dibayang-bayangi oleh dua pemain Jepang ke belakang dia. Kali ini Antoni Elanga dalam kotak penalti yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dibuang bola tadi oleh pemain nomor 2 Sugiwara melalui sundulan kepala. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, peringkat ketiga terbaik selama sepanjang ini ada Ekuador dan juga Bosnia Herzegovina. Ini agak sedikit kesulitan Swedia kalau ingin masuk dalam peringkat ketiga terbaik karena berada di posisi ketiga di bawah Bosnia. Coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini Bergvall. Lemparan jauh sudah dilakukan oleh Bergvall, dibuang saja oleh pemain-pemain Jepang kali ini, namun jatuh di kaki Victor Lindelof. Lebar dia. Antoni Elanga kali ini mencoba untuk menyelamatkan bola, tidak berhasil Antoni Elanga. Namun membentur pemain Jepang yaitu Maeda yang tadi mencetak gol. Antoni Elanga sudah melakukan lemparan lemparan ke dalam kali ini. Lagerbilke, pemain nomor punggung 2, mencoba untuk membantu serangan kali ini. Melebar ke tengah, kali ini ada Bergvall. Bergvall langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Alexander Isak, ke belakang lagi kepala Lagerbilke. Melebar dia, ada menor punggung 11 di sana, Elanga. Elanga yang 7 kali ini adalah Lindelof, tapi dibuang saja jauh oleh main belakang dari Jepang, Ito tadi. Umpan terhadap kepada Lindelof di dalam kotak penalti Jepang. Gagal lagi kali ini serangan dilakukan oleh Jepang. Cepat kembali ke belakang kali ini Lagerbilke. Kerjasama dia dengan Lindelof ke belakang lagi kepada Zetterstrom. Dibayangi oleh satu pemain Jepang, langsung umpan diberikan tendangan jauh. Lagi tujuh adalah Gyökeres, terjatuh Gyökeres. Agak emosi sepertinya Gyökeres, merasa dilanggar cukup keras Gyökeres. Frustasi sepertinya dia. Gyökeres tertinggal sementara dari Jepang. Wah, memang cukup tinggi ya tadi pemain Jepang Ito ini ketika menjaga Gyökeres, lututnya terlalu tinggi. Pelanggaran untuk Jepang. Bola kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor punggung 18 dari Swedia. Bersiap dia, Yasin Ayari akan memberikan umpan kepada setidaknya ada 4 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Ya, sudah dilakukan Yasin Ayari dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Jepang, namun berhasil kembali jatuh di kaki Yasin Ayari. Mencoba lagi dia, belum berhasil. Kali ini Bergvall menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ke belakang dia ada pemain-pemain sana. Lindelof mundur saja jauh ke belakang kepada Zetterstrom di sana. Kembali Bergvall menguasai bola. 18 dari Swedia, Ayari kerjasama dengan Lagerbilke kali ini mengoper kepada Lindelof. Geser dia Lagerbilke di sektor kanan. Alexander Isak harus mundur ke belakang dia, bantu pertahanan kali ini. Belakang lagi langsung kepada Trupas, kepada sang penjaga gawang Zetterstrom. Pendek kepada Lindelof dia. Masih pada Bergvall. Melebar kali ini 21 dari Swedia. Ke belakang lagi, masih mencoba untuk melakukan terobosan, umpan-umpan terobosan dan juga umpan 1-2. Kali ini Lindelof mencoba membawa bola. Penetrasi Lindelof. Ada di sana pemain Swedia, Antoni Elanga. Di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah masuk ke kotak penalti. Antoni Elanga tendangan ke kiri. Tendangan langsung Antoni Elanga menggunakan kaki kiri ke gawang Jepang. Masuk. Pendengar di seluruh penjuru tanah air menyamakan kedudukan sementara ini 1-1, menit 61. Agak cocok logi sepertinya ya, 1-1 menit 61, cakep. Bung Estus, silakan Bung Estus, skemanya gimana ini kalau
0: iya,
2: lihat?
0: Iya, memang Swedia harus melakukan hal-hal seperti ini, dan ini Elanga melihat sisi pertahanan yang sedikit terbuka, lalu dia melepaskan tendangan. Inilah naluri seorang Elanga sebagai penyerang, dan ini memang harus dilakukan. Seharusnya ini lebih dari satu yang dilakukan oleh para pemain Swedia, dan ini sepertinya PO point of view Elanga cukup baik gitu. Dia melihat ada sisi kosong, dia dengan keunggulan dia bisa melakukan tendangan yang bisa melengkung, dan dia melakukan itu, dan ini harusnya memang dilakukan dari tadi, karena memang sejauh ini tidak pernah ada pemain-pemain dari Swedia yang melepaskan tendangan-tendangan seperti itu, terutama dari kotak 16 ketika mereka kesulitan masuk kotak 16. Dan pengamatan Elanga sangat bagus, bisa membuka ruang sedikit, lalu ada kesempatan melakukan tendangan, dia melakukan tendangan, dan ini sepertinya memang kurang diantisipasi oleh pemain Jepang, dan bisa membuat gol bagi Swedia. Tetapi balik lagi, tetap Jepang lebih efektif, tetapi baru saja Elanga yang juga efektif memaksimalkan peluang. Overall secara permainan mungkin masih Swedia masih kalah ya secara kaki ke kaki atau antar pemain, tetapi kesempatan-kesempatan seperti ini memang harus dimaksimalkan oleh pemain dari Swedia.
2: Ya, ini temponya akan sedikit meningkat sepertinya.
0: Betul. Bu Estu ya. Lebih menarik lah pertandingan yang pasti.
2: Oke, 1-1 skor sementara di menit 63 setelah tadi Anthony Elanga kaki kirinya dari luar kotak penalti, sehingga menambah semangat bagi Swedia sepertinya ini, pendengar, bahwa Swedia sempat tertinggal lebih dulu tadi melalui gol yang diciptakan oleh Maeda. Kali ini Jepang masih menguasai bola, menor pukul 15 dari Jepang, melebar dia kali ini ke tengah, dicuri saja oleh Anthony Elanga, kali ini berfall dari Swedia, coba untuk menguasai bola. 21 dari Swedia kali ini, Bernhardsson mengalami jatuh tadi ketika bertabrakan dengan Maeda, coba berduel dengan Maeda, langsung dia ke tengah, kali ini ada Victor Lindelof dari Swedia, coba untuk bangun serangan, melebar dia, kali ini ada Elliot Stroud, Alexander Isak umpan langsung Alexander Isak kepada Yasin Ayari di sektor kiri sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ayari dengan lincahnya melewati tiga pemain Jepang namun tidak berhasil, umpannya dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ah, sayang sekali, salah pengertian Alexander Isak. Hampir saja Isak mencatatkan namanya kalau tidak ditahan oleh penjaga gawang Jepang Suzuki tadi. Bagaimana Isak mencoba memanfaatkan kesalahan dari pemain Jepang. Bung Estu, hampir 2-1 ini Swedia. Kesalahan pemain Jepang tadi, antisipasi, operan, hampir iya. Dihukum oleh Isak ya.
0: Betul, yang pasti Sugawara tadi sedikit lengah ya, dari bola direbut lawan. Sebenarnya seharusnya tidak terjadi karena tadi penguasaan bola ada 3 pemain Jepang di situ, tetapi memang mereka kurang disiplin dan bola bisa direbut oleh lawan, dan untungnya masih ada penyelamatan dari Suzuki. Tapi ini catatan penting buat Jepang. Hampir bersamaan mereka mendapatkan 2 kali kelengahan, dan ini terutama di yang baru saja terjadi, Sugawara tadi bolanya lepas dari dia, padahal seharusnya bola itu bisa diamankan, dan ini kalau ini bisa terjadi, ini membuka peluang lagi untuk Swedia bisa menambah golnya, dan sepertinya dengan 1-1 Swedia makin agresif.
2: Ya, Yasin Ayari kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, tidak berhasil kali ini. Swedia sepertinya masih mengurung pertahanan dari Jepang, ya, berhasil dicuri. Kali ini jatuh satu pemain Jepang ketika berduel dengan Victor Gyökeres tadi. Umpan bersama dengan itu menit 65 wasit menghentikan pertandingan untuk hydration break sepertinya. Oh, pergantian pemain kali ini dari Jepang. 2 pemain langsung dimasukkan oleh Hajime Moriyasu, yakni pemain nomor punggung 18 ditarik dari Jepang, yaitu Ueda, digantikan pemain nomor punggung 19 Ogawa, sama-sama Koki Ogawa, kemudian Ritsu Doan, pemain nomor punggung 10 dari Jepang, digantikan oleh pemain nomor punggung 14 Ito. Ini sama-sama penyerang yang dimasukin ya ini ya Bung Estu ya.
0: Iya.
2: Dua pemain ini ya.
0: Kalau Junya itu memang pergantiannya hampir sama dengan posisinya Doan yang kemarin ditempati Kamada di situ, sedangkan di depan tadi Koke Ogawa ini lebih penyerang yang bisa bermain di lebih ke tengah dibandingkan Ueda. Kalau Ueda kan memang striker murni nomor 9, tapi kalau Koke Ogawa ini sebenarnya pemain-pemain yang lebih ke nomor 10 sebenarnya, tetapi sepertinya memang dia coba dimaksimalkan untuk mencari celah setelah Ueda beberapa kali walaupun berhasil membuka ruang tadi termasuk di gol tadi, golnya Maeda, tetapi sepertinya sudah mulai harus diganti untuk penjagaan agar lini depan ini bisa membuka ruang lagi bagi pemain yang lain gitu.
2: Ya baik, dan kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan, patah lagi di kaki pemain-pemain Jepang. Umpan pada Anthony Elanga tadi disodorkan oleh Bernhardsen, namun Elanga berada dalam posisi offside, belum berubah kedudukan, masih 1-1. Hydration break dilakukan kali ini oleh wasit asal El Salvador yang memimpin pertandingan, yakni Barton. Nah, kalau kita melihat dari sisi mental ini, bagaimana mental kedua tim ini setelah Swedia berhasil menyamakan kedudukan? Apakah harus diperbaiki juga mental Jepang?
0: Ya, justru ketika kebobolan satu gol, Swedia langsung bangkit dan mereka bisa mencetak gol pertama. Dan ini menurut saya sebuah tren yang bagus dari Swedia. Sedangkan Jepang, mereka dengan keunggulan satu gol lalu di kondisi sama 1-1, mereka beberapa kali hilang fokus dan itu menurut saya yang harus diperbaiki oleh Jepang. Karena dengan kondisi seperti ini kelihatan sekali bahwa Swedia seperti dapat nyawa baru ya, satu gol tadi Elanga, karena Elanga golnya cukup bagus ya. Usaha yang menurut saya yang memang seharusnya dilakukan ketika mereka susah sekali masuk ke box. Di final itu mereka melakukan tendangan-tendangan seperti tadi yang dilakukan. Dan point of view dari Elanga tadi kelihatan bahwa dia bisa membawa bola, melihat celah di situ, dan ada kesempatan melakukan tendangan dengan tendangan yang sangat bagus. Di luar memang dia cukup bagus dalam hal tendangannya, tetapi kesempatan dia atau melihat celahnya dia itu menurut saya salah satu hal yang masih dimiliki oleh Swedia, bahwa mereka punya semangat untuk mencetak gol di pertandingan ini dibandingkan Jepang yang setelah unggul 1-0 lalu 1-1 agak sedikit bermasalah dengan fokus mereka. Salah satunya tadi Sugawara yang kehilangan bola yang berhasil dicuri oleh Alexander Isak tadi, walaupun akhirnya tendangan Isak masih diamankan oleh John Suzuki, tetapi ada celah yang terbuka yang coba dilihat oleh para pemain Swedia di pemain Jepang. Lalu terganti pergantian pemain tadi, Doan terutama dengan digantinya Doan dengan masuknya Junya Ito, ini sebenarnya tidak ada perubahan berarti karena dua tim pemainnya ini sama posisinya, tetapi sepertinya Junya itu darah segar atau pemain yang lebih segar bisa memberikan semacam evaluasi bagi rekan-rekannya agar tidak hilang fokus seperti tadi. Sedangkan di Koki Ogawa ini menurut saya karena faktor Ueda sudah mulai mentok ya dalam beberapa kali, walaupun dia membuka beberapa ruang, tapi untuk pemain depannya yang segar bisa membuka ruang bagi para pemain Jepang, terutama kerjasama dengan dua pemain di belakang striker mereka.
2: Ya baik, terima kasih Bu Estu. Dan ini kita lihat dampaknya ya dari dua pergantian pemain, karena Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain, sementara Swedia ini baru 1 pergantian pemain di menit 37 tadi. Isakin karena cedera digantikan oleh Lukas Bergvall, sementara Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain sampai pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak kedua ini. Tendangan bebas kali ini pendengar akan dilakukan oleh Zion Suzuki, menjaga gawang dari Jepang, sudah dilakukan melewati garis tengah yang dituju adalah main nomor punggung 11 Maeda tadi, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Swedia, namun dihal kasih kembali oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi pemain Jepang di Maeda ketika akan berebut bola kali. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 Nakamura. Sudah dilakukan oleh Nakamura pada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 3 Taniguchi coba dikejar oleh Seiko namun tidak berhasil, ternyata lebih dekat dengan pemain nomor punggung 14 dari Jepang tadi. Namun terjatuh pemain nomor punggung 14 dari Jepang yang baru masuk sepertinya, Junya Ito. tadi ketika akan mengecoh satu pemain Swedia, masih memegang lututnya Junya Ito, baru masuk udah megang-megang lutut aja. Pendek saja tadi tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Jepang, kali ini dikuasai oleh Tanaka, nomor punggung 7 di sektor kiri pertahanan Jepang. Geser dia, Taniguchi, balik lagi kepada Tanaka, masih mencoba melakukan serangan-serangan pendek Jepang. Menor punggung 13 tadi dari Jepang, coba untuk melakukan penetrasi Nakamura, namun offside umpan terhadap Maeda tadi. Lempar ke dalam ternyata pelanggar Bilke. Ini akan melakukan lempar ke dalam untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, dituju adalah Antoni Elanga. Tidak berhasil Antoni Elanga, namun ada bantuan dari Victor Gyokeres, dibayangi oleh 3 pemain dari Jepang di sana. Terjadi pelanggaran oleh pemain Swedia, oleh para ke dalam, oleh untuk pemain Jepang tadi. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 8, Svensson dari Swedia, sedang menerima arahan dari pelatih Swedia, yakni Graham Potter. Entah siapa yang akan digantikan dengan Svensson, namun kita tunggu saja.

0: Yamada berbenturan dengan Berhardsen. Tendangan bebas untuk Jepang kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Tanaka di tengah. Kali ini Tanaka melebar dia kembali ke belakang lagi. Kali ini ada Seiko kepada Tanaka. Tanaka masih menguasai bola. Pendek dia pada menit nomor 15, melebar jauh. Kali ini yang dituju adalah Ito Sugawara tadi, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Sugawara sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor 5 Gudmundsson. Ya, bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit. Ada pergantian pemain kali ini dari Swedia. Sema nomor 13 menggantikan Bernhardsen, nomor punggung 21, dan juga Svensson tadi menggantikan Stroud sepertinya. Oh, Sema yang menggantikan Stroud dan Svensson yang menggantikan Bernhardsen tadi. Dua pergantian sudah dilakukan oleh Swedia, begitu pula dengan Jepang. Dua pemain langsung dimasukkan oleh pelatih Jepang yaitu Moriyasu, Hajime Moriyasu, Nakamura dan Seiko ditarik. Nomor 13 dan juga 20 digantikan oleh Nagatomo dan juga Watanabe. Dua pergantian pemain masing-masing tim, Anda melihatnya seperti apa, Bung Estu?
1: Ya, menarik sekali memainkan Nagatomo, pemain paling senior ini. Saya pikir dia sepanjang turnamen akan disimpan, ternyata dimainkan. Dia menggantikan Nakamura di sisi kiri. Jadi akan menarik sekali ini pemain senior, mantan pemain Inter Milan, Yuto Nagatomo ini. Dan ini sepertinya akan mencetak rekor baru bagi Yuto Nagatomo. Karena memang dia salah satu pemain langganan Jepang yang selalu dibawa ke turnamen, di turnamen besar terutama di Piala Dunia. Dan kita lihat dulu apakah dia akan menciptakan rekor baru bagi Jepang sendiri atas nama dia. Yang pasti dia adalah pemain yang bermain di 5 turnamen, ada dari 2010 sampai 2026 dia tidak pernah absen, Yuto Nagatomo. Dan ini sepertinya akan menjadi ini menjadi penampilan ke-16 bagi Yuto Nagatomo sepanjang 5 kali dia ikut turnamen dari 2010 ya, 2010, 2014, 2018 dan 2022, plus sekarang dimainkan Hajime Moriyasu, seorang Yuto Nagatomo. Saya pikir di awal dia hanya akan jadi semacam leader saja di tim ini, tetapi ternyata masih juga dimaksimalkan oleh Hajime Moriyasu untuk
0: apakah terkait sama mental juga dia mengangkat mental dari para pemain-pemain Jepang karena dia senior dan lain sebagainya.
1: Iya, bisa jadi dia menjadi salah satu pemain yang bisa mengkomando terutama lini belakang dari Jepang karena dia cukup berpengalaman. Dan lini belakang dari Jepang memang sejak kebobolan tadi atau gol penyama tadi sedikit bermasalah, beberapa kali fokusnya lepas. Jadi dan ini sepertinya menjadi fokus Hajime Moriyasu dengan memasukkan Nagatomo agar terutama sisinya Nakamura ya di sisi kiri ini bisa lebih rapat lagi, lebih bermain seperti di babak pertama tadi.
0: Ya, umpan kali ini dilakukan tendangan bebas tadi setelah Gyökeres dijatuhkan oleh pemain Jepang namun tidak berhasil. Kali ini Bergvall masih membawa bola di depan kotak penalti dari Jepang. Ada empat pemain Jepang membayangi Bergvall. Kali ini umpan dan tendangan langsung coba dilakukan oleh pemain Swedia dari luar kotak penalti oleh pemain nomor 8 dari Swedia, yakni Svensson ya, namun masih belum menemui sasaran. Tendangan penjuru kali ini untuk Swedia akan diambil oleh Yasin Ayari. Svensson tadi baru saja masuk di menit 75 menggantikan Bernhardsson. Dan masih kita tunggu seperti apa persiapan dari tim Swedia untuk melakukan free kick, maksud saya corner kick di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Sudah bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan langsung saja. Ditinju oleh Suzuki kali ini, datang lagi upaya dari Swedia, masih belum berhasil. Satu pemain Jepang nampak tergeletak di dalam kotak penalti sendiri karena mengalami benturan tadi. Masih mencoba melakukan serangan kali ini, dipatahkan lagi oleh pemain Jepang kali ini.

0: nomor punggung 5 dari Swedia coba untuk menjemput bola. Gudmundsson kali ini pendek kepada Bergvall, main nomor punggung 7 dari Swedia, yang mencoba untuk mengarahkan rekan-rekannya misi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan Jepang. Swedia kali ini mencoba untuk mengurung Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Lebar kali ini main nomor punggung 2 dari Jepang, Lagerbilke coba umpul langsung ke dalam kotak penalti, namun berhasil gagal oleh pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk melakukan serangan dari sektor tengah. Kali ini ada Tanaka, lebar dia ke kanan. Ah, sayang sekali, main nomor punggung 5 dari Jepang yaitu Nagatomo tidak berhasil berkomunikasi dengan baik sehingga gagal serangan dari Jepang. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2 dari Swedia. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Gyökeres tadi, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Ya, Gyökeres kali ini membawa bola umpan kepada Erlangga, pemain nomor punggung 11. Masih dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 tadi dari Jepang. Erlangga terjatuh sehingga merupakan Ito ya tadi. Erlangga ketika berduel dengan Ito ini kehilangan bola, enggak terjatuh, bukan merupakan sebuah pelanggaran sepertinya. Kali ini tendangan bebas untuk Swedia di dekat titik sepak pojok sebelah kiri, akan dilakukan oleh Yasin Ayari, main nomor 18. Gunakan kaki kanan kali ini Yasin, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Sundulan coba dilakukan, namun sayang sekali belum berhasil menemui target. Sundulan yang coba dilakukan tadi oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2, Gustav Lagerbilke. Main SC Braga, Portugal ini belum merubah kedudukan, masih tetap 1-1 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80. Jepang kali ini mencoba untuk membangun serangan dari bawah jauh gawang. Suzuki bergeser dia ke sisi kiri, ada nomor 3 di sana. Taniguchi coba untuk membentur barisan Swedia tadi. Masih duel-duel di udara coba berlangsung di sektor kiri pertahanan Jepang. Bagaimana Gyökeres dikawal oleh dua pemain sekaligus, yakni main nomor punggung 5 Nagatomo tadi, coba membantu, dibantu oleh Ito. Kali ini Jepang coba melakukan serangan, lebar dia, main nomor punggung 21 Ito dan juga nomor 7 Tanaka bekerja sama kali ini. Taniguchi masih di belakang Jepang, lebar kepada Tanaka kali ini ke kanan sektor serang kanan Jepang. Coba membangun serangan satu persatu, pemain Jepang mulai merangsek hingga sudah melewati garis tengah lapangan. Umpan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain nomor 5 dari Swedia, yakni Gudmundsson. Umpan langsung yang dituju tadi adalah pemain Jepang di dalam kotak penalti, berhasil dibuang saja melalui dengan sundulan kepala oleh Gudmundsson. Gagal kembali serangan dari Jepang. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Jepang, Ito. Langsung saja ke dalam mulut gawang, namun berhasil ditinju oleh jaga gawang Wetterstrom. Kali ini Anthony Erlangga dari Swedia mencoba menguasai bola, dicuri saja oleh Jepang. Kali ini Jepang mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti, tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Main nomor punggung 19 Ogawa tadi, meskipun sudah berada di dalam kotak penalti, umpan yang disodorkan rekannya dari luar kotak penalti tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ogawa. Nomor 15 tadi memberikan umpan, tidak mampu diselesaikan. Bagaimana Kamada memberikan umpan tadi. Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Swedia, namun patah di kaki para pemain Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Sugawara tadi mencoba membiarkan bola, namun ternyata sempat sebelumnya bola sempat menyentuh pemain Jepang, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dilakukan oleh Bergvall di sektor kanan pertahanan Jepang. bersiap-siap berfall. Main nomor punggung 7 dari Swedia sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Alexander Isak, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini bola yang disodorkan dicoba dikejar oleh pemain Jepang namun tidak berhasil. Satu pemain Jepang mengejar, yaitu tadi Ogawa, sehingga meninggalkan lapangan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bergfall ke belakang dia pada Lindelof, digeser Lindelof pada Gudmundsson. Gudmundsson kembali kepada Lindelof di belakang, lebar Lindelof pada pemain nomor punggung 8 dari Swedia kali ini. Yang tujuh adalah Antoni Langga, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Terjatuh satu pemain Jepang tadi setelah body contact dengan Gyökeres. Dapat kartu kuning langsung Gyökeres karena tadi sempat berbenturan dengan satu pemain Jepang di dekat lingkaran tengah pertandingan, pemain nomor punggung 15 dari Jepang, yaitu Nagatomo. Dapat kartu kuning Gyökeres. Swedia saat ini kami informasikan menjadi salah satu kandidat peringkat 3 terbaik di turnamen ini dan berkesempatan untuk lolos di babak selanjutnya. Setelah itu Jepang masih melakukan serangan kali ini dari luar kotak penalti, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil. Tadi bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain Jepang. Sementara itu Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, mengalami kram kaki di tengah kotak penalti tadi, ya, salah menerima bola sepertinya. Menit 85 pertandingan, Bung Estu, bagaimana Anda melihat Jepang dan juga Swedia hingga menit 85 ini, Bung Estu? Jual beli serangan sepertinya, Bung Estu.
1: Ya, makin kesini justru makin seru ya pertandingan, dan pergantian pemain kedua tim, terutama untuk Jepang ini sebenarnya mencoba untuk memperbaiki cara menyerang mereka dengan melainkan Koki Ugawa dan juga tadi Yuto Nagatomo. Tetapi memang Swedia setelah gol dari Ilanga tadi bermain lebih agresif, lebih maksimal. Bahkan kalau dilihat dari penguasaan bola, mereka juga walaupun masih kalah ya, tapi mereka beberapa kali bisa menguasai bola hingga masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Jepang. Walaupun memang secara maksimal peluangnya belum ada yang bisa dimaksimalkan mereka, tetapi dilihat dari final passing mereka di sepertiga terakhir pertahanan dari Jepang, mereka cukup bagus gitu. Dan sepertinya ini akan terus berlangsung seperti ini di sisa waktu ini, karena meskipun kedua tim ini sebenarnya dengan hasil ini aman, terutama Swedia sudah aman gitu, terutama Jepang sudah aman, tapi Swedia masih agak riskan ya. Kalaupun mereka bisa menang pertandingan, akan lebih mudah lagi untuk lolos ke fase selanjutnya. Dan kelihatan sekali ada lagi pergantian pemain, Benjamin Nigel, ini pemain yang bisa dikatakan lebih menyerang, dan ini sepertinya akan menambah daya dobrak bagi para pemain Swedia, lebih terbuka lagi mempertahankan tiga pemain, Isak, Gyökeres dan Elanga. Ini dengan maksudnya Nigel ini akan membuat lini depan semakin bagus, walaupun sepertinya Gyökeres ya yang tadi mendapatkan perawatan ya.
0: Dan bukan Gyökeres, Lindelof.
1: Oh, Lindelof ya.
0: Ya, diganti sekaligus.
1: Iya, langsung diganti. Dan sama, tidak sama. Ada tiga, salah satu dari back, satu penyerang tidak ada yang diganti. Ini sepertinya Swedia full attack ini sepertinya. Dan ini akan makin seru di sisa pertandingan ini.
0: Ya, Nygren dan juga Starfelt ini masuk menggantikan tadi ada Lindelof. Dan juga satu pemain lainnya tadi belum sempat saya catat ya. Aduh, cepat banget sih ini pergantian pemainnya. Ya, Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Terjatuh kali ini. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Swedia, Sema tadi, ketika berbenturan dengan satu pemain Jepang, yaitu pemain nomor punggung 2 Yusugawara. Tidak sengaja, kepalanya terbentur tadi oleh sikutnya Sugawara di depan kotak penalti. Ini agak sedikit posisinya lumayan menguntungkan ini karena dekat dengan kotak penalti. Siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini? Tendangan bebas untuk Swedia dihadiahkan wasit karena tadi Sema dilanggar oleh Sugawara. Menit 88 pertandingan, akankah Swedia mampu mencetak gol dari kondisi ini? Naikrin dan juga Ayari bersiap untuk menghadapi. Siapakah yang akan mengambil? Apakah Yasin, Ayari, atau Naikrin? Kita coba. Naikrin ternyata umpan langsung dalam kotak penalti, dihalau oleh pemain Swedia. Kali ini datang bantuan dari Berghol. Berghol masih mencoba membangun serangan. Kali ini Swedia membangun serangan. Keluar dari sarangnya Suzuki, namun berhasil dikuasai kali ini pemain Jepang. Coba untuk membangun serangan kembali. Alexander Isak geser dia. Anthony Elanga ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain-pemain Jepang. Keluar bola kali ini dari kotak penalti Jepang. Namun datang lagi serangan dari Anthony Elanga dari Swedia. Anthony Elanga dibayangi oleh dua pemain Jepang. Jatuh Anthony Elanga, bukan merupakan pelanggaran. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Tiga pemain Swedia ini membayangi satu pemain Jepang. Satu, tidak ada orang di depan. Umpan yang dilakukan oleh pemain Jepang tadi, Kamada sepertinya tidak berhasil menemui kawannya, sehingga Swedia kali ini kembali menguasai bola. Menor punggung 15 dari Swedia, Naikrin. Kali ini bergeser dia kepada menor punggung 2. Dan kali ini juga di sektor sebelah kanan ada Anthony Isak. Penyerangan mereka, Alexander Isak maksud saya, Anthony Elanga, Alexander Isak. Bertukar-tukar terus nih saya nih. Baik, kali ini Swedia masih mencoba melakukan serangan. 7 menit tambahan waktu diberikan oleh official pertandingan untuk pagi hari ini. Bagaimana Swedia masih mencoba melakukan bangun serangan kali ini. Menor punggung 10 dari Swedia, yakni Naikrin. Belakang dia pada Bergvall. Lebar lagi kali ini. Menor punggung 8 dari Swedia, Svensson. Pada Sema, balik lagi pada Svensson. Balik lagi ke tengah kali ini. Naikrin, Lagerbilke. Pada Bergvall di tengah kali ini, sudah melewati garis tengah pertandingan, lapangan pertandingan. Belakang lagi kali ini pada Naikrin. Kerjasama dia dengan Lagerfeld. Masih mencoba mencari celah kali ini. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah menor punggung 17 Gyökeres, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain Jepang. Berhasil jatuh kali ini bola di kaki pemain nomor punggung 7 Bergvall. Umpan langsung ke tengah maksudnya, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Jepang. Buang jauh dalam sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 8 Svensson bekerjasama dia dengan Bergvall. Umpan oper-operan 1-2 dengan Bergvall kali ini, dengan Yasin Ayari, dibayangi oleh 3 pemain Jepang. Kali ini dibantu oleh Bergvall, masih ke belakang lagi. Kali ini pemain-pemain Swedia mencoba untuk melakukan serangan. Sema tadi maksudnya, namun digagalkan oleh pemain Jepang. Buang jauh oleh pemain belakang Jepang tadi, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 15 Starfelt. Baru saja masuk tadi di menit 87. Kerjasama dia kali ini di sektor pertahanan Swedia sendiri masih. Anthony Elanga maksudnya, Bergvall. Kembali lagi Swedia mencoba untuk menguasai bola. Kali ini yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang. Dibuang lagi jauh langsung oleh sektor pertahanan Jepang. Tidak ingin bermain-main sepertinya. Jepang ini langsung saja membuang bola jauh-jauh ketika masuk dalam sektor pertahanan mereka. Namun kembali datang serangan dari Elanga. Kali ini mencoba balik Elanga, masih dipatahkan oleh Suzuki. Dibuang lagi jauh. Bagaimana Anthony Elanga merangsang dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan kali ini, mencoba membawa bola gawang dari Jepang, namun berhasil digagalkan oleh Zion Suzuki. Kali ini Sema dari Swedia mencoba untuk bangun serangan dalam kotak penalti, tidak berhasil. Sema, bagaimana Ken Sema coba untuk melakukan penetrasi. Ya, upaya yang dilakukan oleh Anthony Elanga, Bung Estu. Bagaimana ini?
1: Ya, Antoni
0: cukup Rangga, efektif ya.
1: Ya, Antoni Rangga bermain jauh lebih agresif di babak kedua ini dan beberapa kali membuka peluang di luar gol yang diciptakan tadi. Dia berhasil membuka celah, membuka ruang, positioningnya cukup bagus. Positioningnya membuat pemain Jepang harus ekstra keras. Ya,
0: pas hampir ada tadi. Nah, Bung Eso, saya potong dulu sebentar, Bung Eso. Kali ini kebetulan terjadi di dalam gawang di kotak penalti Jepang. Bagaimana tadi Isak ya menyambut umpan yang diberikan oleh Yasin Ayari ketika sepak pojok, namun belum berhasil, masih bisa digagalkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan, belum berhasil. Swedia kali ini masih menguasai bola. Silakan lanjutkan, gue mohon maaf terpotong tadi.
1: Iya, yang pasti Alexander Isak maupun Elanga, khususnya Elanga, dia bermain sangat bagus ya di babak kedua. Di luar golnya tadi, dia membuka ruang bagi rekannya, dan sekarang ini Swedia nyaris bermain full attack ya, dengan masuknya Benjamin Ingren tadi salah satunya, dengan mempertahankan tiga pemain di depan tadi. Menurut saya ini keberanian yang cukup luar biasa, yang layak diacungi jempol bagi Graham Potter gitu, menurunkan pemain full attack seperti ini. Walaupun resikonya juga sangat besar, tetapi mereka mampu menguasai keadaan, lebih banyak menguasai bola dan lebih banyak berada di pertahanan Jepang. Dan ini menurut saya Jepang harus meningkatkan fokus, walaupun memang mulai terkikis ya, mulai sebentar lagi mulai habis ya, ini sudah memasuki menit kelima tambahan waktu, tetapi 1 atau 2 menit itu bukan waktu yang singkat, dan itu bisa jadi dimanfaatkan oleh para pensiodio untuk mencetakkan gol kalau mereka tidak mendapatkan pengawalan yang ketat ataupun marking-marking yang membuat mereka tidak bisa melakukan eksploitasi.
0: Ya, drama-drama di menit akhir pertandingan ini sepertinya juga berpotensi terjadi, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Jepang seringkali juga membuat kejutan di menit-menit akhir pertandingan. Begitu pula dengan Swedia yang sepertinya pada pertandingan pagi hari ini sangat ngotot untuk merebut 3 poin setelah kemarin pertandingan melawan Belanda mereka kalah dengan skor cukup telak, yaitu 5-1. Akankah kali ini mereka kembali pulang dengan kemenangan seperti di pertandingan pertama sebelumnya? Kita tunggu saja. Sementara itu Jepang kali ini masih menguasai bola. Kali ini pemain nomor punggung 7 dari Jepang, yaitu Tanaka, masih menguasai bola, melebar kali ini dia ke sektor kanan sayap mereka. Ada pemain nomor punggung 14 dari Jepang di sana, yaitu Junya Ito, melakukan umpan 1-2 Junya Ito kali ini dengan sektor sebelah kiri. Kali ini di sana ada pemain nomor punggung 5, yaitu Nagatomo di sana. Ke belakang lagi dia, pemain nomor 21. Ke tengah lagi kali ini kepada pemain nomor punggung 3, Taniguchi, yang mendapatkan kartu kuning sebelumnya. Taniguchi kembali bekerja sama dengan pemain nomor punggung 7, Tanaka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan kali ini dari Nagatomo, nomor punggung 5 di sektor sebelah kiri kanan pertahanan dari Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Ogawa, namun tidak berhasil. Kali ini datang serangan kembali dari Jepang, menor punggung 15 dari Jepang coba untuk membantu, kali ini tidak berhasil. Nagatomo mencoba, tidak berhasil juga. Nagatomo lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Swedia di sektor kanan pertahanan Swedia, akan diambil oleh Lager Bilke, pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Ke belakang saja dia, ke sang penjaga gawang, Wes Zetterstorm, Widel Zetterstorm, yang bermain untuk Derby County. Kali ini langsung ke tengah, yang dituju adalah Gyökeres. Terjatuh Gyökeres, dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini umpan maksudnya tadi oleh pemain Jepang, namun berhasil sayangnya mengenai pemain Swedia. Dan bersama dengan itu, wasit asal El Salvador, yakni Barton, meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor equal 1-1 untuk pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia di penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Terima kasih Anda sudah mengikuti siaran langsung pertandingan di pagi hari ini, dan selanjutnya saya akan hadirkan dengan bangga, inilah dia, Rudy Zain.

0: Liga Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Demikian tadi jalannya pertandingan antara Jepang Swedia berakhir imbang 1-1. Kembali ke Bung Hestu Santosa, apa yang membedakan babak pertama dan babak kedua? Dan di babak kedua tercipta dua gol, satu Jepang dan juga gol tercipta satu dari Swedia ini, Bung Hestu.
1: Iya, yang menarik adalah kalau di babak pertama tadi Swedia yang awalnya menekan, lalu mereka tertekan. Di babak kedua justru awalnya Jepang menekan, lalu

0: Erlangga yang bermain kurang maksimal di babak pertama tadi berhasil mencetak gol dan membuka banyak sekali ruang-ruang bagi pemain lain untuk melakukan penetrasi ke pertahanan dari Swedia dari Jepang. Dan ini menurut saya catatan menarik. Yang pasti Swedia mempertahankan catatan menarik mereka, tidak pernah kalah dalam 4 pertandingan terakhir dari tim Asia di Piala Dunia. 2 kali menang, 2 kali seri. Itu catatan sejarah dari Swedia di dengan hasil imbang.
1: Ya, kemudian possession ball pun juga tidak jauh berbeda ya, 52-48% untuk Jepang di sini.
0: Ya, permainan berkutat di tengah sebenarnya sempat berkutat di tengah, walaupun mungkin setelah itu Swedia terus menekan dan mereka menguasai keadaan lebih

0: ini masih dimiliki oleh Korea. 6 pertandingan beruntun tidak pernah kalah antara 98 sampai 2002, sedangkan Jepang baru 5 pertandingan beruntun. Dan ini catatan bagus buat Jepang sendiri ketika mereka berhasil mempertahankan hal yang baik ya, tak terkalahkan dari 5 pertandingan terakhir. Jadi catatan ini termasuk di 2 pertandingan di Qatar kemarin.
1: Ya, siapa menurut Anda man of the match di pertandingan ini?
0: Saya memilih Anthony Langga sih
1: sebenarnya. Anthony Langga.
0: Iya, ya. Babak pertama dia zero dan mendrop jadi hero dan ya. Permainannya sangat bagus, bahkan di luar golnya itu Erlangga berapa kali membuka ruang, membuka kesempatan pemain lain untuk melakukan penetrasi. Dan ini menurut saya salah satu senjata yang dimiliki oleh Swedia pertandingan ini. Dan perlu dicatat bahwa Erlangga 2 pertandingan awal tidak menjadi starter, dan
1: sekarang
0: ketika menjadi starter dia menjadi pahlawan timnya dari dari kekalahannya, dari pahlawan timnya selamat dari efek dari gol dia.
1: Ya, shoot on target 4 dari Swedia di babak kedua ini juga tidak lepas dari peran Erlangga ini, Bung Estu ya, untuk membuka ruang pertahanan dari Jepang tadi.
0: Iya, ada shoot on target, ada shoot on target di sini ya. Yang pasti 8 shoot on target ini bukti bahwa Erlangga maupun beberapa pemain membuka ruang untuk temannya atau membuka ruang untuk dia sendiri untuk melakukan shooting. Dan ini menurut saya modal yang bagus di babak kedua. Paling tidak tren dari Swedia setelah kalah 1-5 mereka bisa imbang lawan Jepang. Saya menjaga mentalitas mereka karena posisi mereka di salah satu dari 8 terbaik teratas peringkat terbaik, dia nomor 1 sampai sejauh ini ya.
1: Sampai sejauh ini dia peringkat 1 di
0: satu.
1: Peringkat 3 terbaik di
0: dari 8 tim yang akan lolos
1: nanti ya. Oke. Artinya Jepang sudah memastikan diri lolos dengan poin 5 secara keseluruhan.
0: Betul.
1: Ya, kemudian Swedia sekarang mendapatkan poin 4 dan berpeluang besar untuk lolos karena menjadi pemain atau tim terbaik. Peringkat 3 terbaik ya di antara beberapa lainnya. Dan apa yang nanti harus dilihat dari kekuatan dua tim ini untuk modal mereka nanti ke 32 besar itu seperti apa? Apakah memang cukup layak nanti dengan lawan-lawan tentu yang sangat berbeda di fase grup ini, Bu?
0: Yang pasti Jepang akan melawan Brazil di 32 besar nanti karena dia berada di sebagai runner-up di grup F. Sedangkan Swedia masih kita cari siapa kan lawan mereka. Yang pasti tanpa melihat lawan pun mereka harus melakukan banyak evaluasi, khususnya untuk Jepang. Mereka harus menjaga fokus mereka karena di pertandingan ini mereka bermain apik di babak pertama, bermain jauh lebih baik di babak pertama, mereka jauh lebih terkontrol di babak pertama, tapi di babak kedua mereka terbawa irama Swedia dan mereka sedikit tertekan. Sedangkan Swedia

0: dipikirkan untuk langkah selanjutnya.
1: Ya, dan ini ada tiga peringkat atau peringkat ketiga terbaik. Pertama Swedia, kedua Ekuador, kemudian Bosnia sama-sama memiliki poin 4 ini, Bung ya. Ya. Kemudian Kroasia, Korea Selatan, Algeria, Paraguay, Scotland, Cape Verde, Belgia, atau sampai itu ada beberapa poin 3 dan juga ada beberapa poin 2. Nah, melihat nanti di komposisi yang sudah diterapkan, kalau kita melihat di Swedia sendiri kan ada beberapa pemain yang sebelumnya tidak dimainkan tetapi dimainkan seperti Elanga tadi. Apakah ini sebagai jaminan bahwa ini adalah komposisi skuad yang nanti akan dipertahankan di babak berikutnya nih, Bu? Kalau mereka lolos nanti.
0: Menurut saya harus ada sedikit perubahan ya. Mereka biar dua pertandingan awal memakai skema awal mereka adalah 3-1-4-2 sedangkan di pertandingan hari ini mereka tanpa jangkar Julian Carstorp jadi dimainkan dan memainkan 3-4-1-2. Mungkin kalau dilihat kacamata dari pertandingan di babak kedua efektif ya, 3 penyerang mereka disokong dari tengah, tetapi balik lagi overall pertandingan tidak hanya satu babak tapi seluruh pertandingan. Dan persoalan dari Swedia mungkin yang paling terlihat adalah bagaimana alur bola dari tengah ke depan, alur bola bagi penyerang-penyerang mereka yang belum terlalu maksimal. Dan ketika gol dari Elanga tadi, pelajaran berharga mereka bahwa Elanga pemain yang melihat sisi celah yang terbuka dari pertahanan Jepang lalu melakukan shooting. Tapi kalau hal seperti itu tidak coba dilakukan lebih banyak lagi ya, mereka tidak akan punya peluang lagi. Jadi di samping mereka juga harus menempatkan pemain yang bisa menjadi pembagi bola atau meneruskan transisi menyerang, mereka juga membutuhkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pemotong. Dan jadi ini mungkin kombinasi antara memasang Julian Custom entah ditempatkan di 4 pemain gelandang mereka dengan tetap atau tetap membalikkan Custom kembali di jangkar. Ini menurut saya salah satu yang harus dipikirkan untuk babak 32 besar nanti jika mereka lolos.
1: Dan bagaimana mengoptimalkan peran Gyökeres di depan? Kayaknya tadi berapa kali dia harus mendapatkan pengawalan yang super ketat juga sampai beberapa kali juga terjatuh nih, Bung.
0: Ya justru dengan dikawalnya Gyökeres oleh pemain lawan, Alexander Isak tadi lebih leluasa ya.
1: Elanga di situ.

0: macet. Striker tidak harus minta gol, tapi bisa jadi pemantul, bisa jadi pembuka, dan Gyökeres mungkin bisa berperan seperti itu dengan biar Alexander Isak maupun Anthony Langga bisa lebih leluasa memiliki ruang dan bisa melepaskan tendangan. Misalnya mereka mentok di kotak 16.
1: Iya. Kalau Jepang sendiri, apakah skuad ini nanti juga akan dipertahankan atau apa yang perlu di-

dapatkan serangan yang cukup bertubi, dan menurut saya itu yang jadi catatan saya untuk Jepang. Kalau di lini depan mereka sudah oke, terutama Tsuduwan dan Daisen Maeda itu menurut saya juga sudah oke. Tapi memang di pertandingan ini peran seorang Daichi Kamada lebih

0: istirahat.
1: Ya, baik, Bung Estu, terima kasih banyak untuk analisis jalannya pertandingan Jepang menghadapi Swedia yang sangat menarik, sangat ketat ini yang berakhir imbang 1-1. Terima kasih, Bung. Sampai ketemu di pertandingan lainnya. Salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian tadi Estu Santosa yang menyampaikan jalannya pertandingan atau analisis jalannya pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia dengan berkesudahan 1-1. Sementara pertandingan lain masih di grup F, yaitu Belanda berhasil mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1. Dengan demikian, sampai di sini siaran sepak bola antara Jepang dan Swedia lanjutan fase grup F di Piala Dunia 2020.

demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jepang versus Swedia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dunia yakni Spanyol, Prancis dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan silakan untuk Anda juga dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dengan Bapak Mahmud.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah imbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Ya, jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
2: Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
3: Ya, ya! Malah kabur!
4: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tadi sudah kita kira bersama ya, tentunya jalannya pertandingan Piala Dunia di pagi hari ini, tentunya mempertemukan antara Jepang melawan Swedia dengan skor akhir yaitu 1-1. Kembali bersama kami ya, Radio Republik Indonesia Kemana 96,3 MHz dari seputaran Jalan Utara Air Merah Dalam, dan yang pastinya kami juga ya terdengar mengudara menggunakan aplikasi RRI Digital. Oke, sebelum kembali saya hadirkan informasi-informasi terkini, kurang dengar Anda, saya perlukan dulu beberapa nomor lagu.

saya.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkembang.

Baik, bagaimanapun anda berada dan tentunya satu nomor miliknya Tofu ya, untuk terindah sebelum tiga miliknya Kiriki ya, salam buat kita ke pukul 10:50 di siang hari ini. Oke, sebuah informasi saya kutip dari laman resmi kami, tentunya rri.co.id, pendengar. Menses matangkan kesiapan MPLS Sekolah Rakyat. Dan baik pendengar, Menteri Sosial atau Menses yaitu Saifullah Yusuf ya, mematangkan kesiapan sekolah rakyat menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimulai serentak 14 Juli 2026. Kesiapan tersebut mencakup sarana-prasarana, siswa, guru, tenaga kependidikan, pelaksanaan MPLS hingga dukungan anggaran. Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat Dinas Persiapan Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027. Rapat dipimpin Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di kantor Kementerian Sosial pada hari Kamis kemarin tanggal 25 Juni 2026. Gus Ipul meminta seluruh satuan kerja memastikan kebutuhan dasar sekolah rakyat terpenuhi sebelum MPLS dimulai. Ia juga meminta seluruh perkembangan pembangunan dan pengadaan dilaporkan secara rinci. Sekretaris Jenderal Kemensos yaitu Robin Rico melaporkan pembangunan sekolah rakyat permanen terus berjalan di 93 lokasi. Sejumlah titik dengan progres tertinggi berada di Medan, Surabaya, Gresik, Sampang, dan juga Bengkulu. Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul meminta seluruh sentra dan juga balai Kemensos mendampingi proses perpindahan dari sekolah rintisan menuju gedung permanen. Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran tetap tepat sasaran. Selain kesiapan fisik, pendengar, Kemensos juga mematangkan mekanisme penetapan siswa di lokasi yang pendaftarannya melebihi kuota. Proses seleksi akan dilakukan secara transparan bersama pemerintah daerah. Menurut Gus Ipul, tingginya minat masyarakat menjadi bukti besarnya kebutuhan pendidikan bagi kelompok rentan. Pemerintah juga menyiapkan berbagai alternatif bagi calon siswa yang belum tertampung. Kemensos juga mempercepat rekrutmen guru, wali asuh, wali asrama, dan juga tenaga kependidikan. Seluruh personel ditargetkan sudah bertugas sebelum MPLS dimulai. Pendengar, untuk pelaksanaan MPLS, Gus Ipul sendiri menegaskan seluruh kegiatan harus edukatif, ramah anak, dan bebas kekerasan. Pendekatan humanis dinilai penting karena banyak siswa berasal dari keluarga rentan. Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melaporkan hasil koordinasi lintas kementerian di Kemenko PMK. Presiden Prabowo Subianto disebut memberi perhatian khusus terhadap pembentukan karakter siswa sekolah rakyat. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertahanan akan menugaskan sekitar 1.000 taruna untuk mendukung pembinaan karakter. Setiap sekolah rakyat akan didampingi 5 taruna selama sekitar 1 pekan mulai awal Agustus 2026.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945. Hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengampanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat Indonesia.

Baik, pendengar manapun Anda berada, dan kembali dari beberapa nomor lagu ya, sudah kami hadirkan lagi, tentunya menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini ya. Pukul 11 lebih 22 menit sudah di siang hari untuk Anda yang lagi beraktivitas. Kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda pendengar. Semangat ya, sukses selalu untuk Anda. Baik, kembali sebuah informasi saya kutip dari laman resmi kami, rri.co.id, PBB mulai evakuasi 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Dan pendengar, organisasi maritim internasional PBB mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Operasi tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat dan juga Iran menandatangani nota kesepahaman, dilansir dari Al Jazeera pada hari Kamis kemarin tanggal 25 Juni 2026. Pendengar, sebelumnya Iran secara efektif menutup Selat Hormuz menyebabkan banyak kapal tertahan di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Sekretaris Jenderal dari Organisasi Maritim Internasional, yaitu Arsenio Domingos, mengatakan operasi evakuasi dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut yaitu ada Iran, Oman, Amerika Serikat, negara-negara pesisir di kawasan, serta industri maritim internasional. Menurut PBB sendiri, telah memperoleh jaminan keselamatan yang diperlukan dan memastikan kondisi navigasi aman untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut. Sejak tercapainya kesepakatan antara Washington dan juga Teheran pada pekan lalu, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mulai meningkat. Data dari Badan Intelijen Pelayaran Kepler menunjukkan sedikitnya ada 36 kapal komersial melintas selat tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026. Jumlah tersebut menjadi jumlah tertinggi ya sejak perang dimulai. Kementerian Pertahanan Oman menjelaskan bahwa proses evakuasi akan dilakukan secara bertahap dan terkendali. Rencana tersebut sebenarnya telah dibahas selama berbulan-bulan, namun tingginya risiko tabrakan kapal di perairan yang padat membuat pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati. Di tengah upaya normalisasi lalu lintas pelayaran, Denmark mengumumkan akan bergabung dalam misi maritim internasional yang diprakarsai Prancis dan juga Inggris. Misi tersebut bertujuan membantu membuka kembali jalur pelayaran penting yang menjadi penghubung utama perdagangan energi global. Pendengar, perkembangan positif juga terlihat dalam pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Oman dan Iran mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut kedua pihak sedang membahas mekanisme untuk membuka kembali perdagangan melalui Selat Hormuz. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai kapan jalur pelayaran tersebut akan sepenuhnya kembali beroperasi. Sementara itu, ratusan kapal masih terjebak di kedua sisi selat. Di sisi lain, negosiator utama Iran, yaitu Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa kondisi Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum perang. Namun, Iran dan juga Amerika Serikat telah sepakat membangun jalur komunikasi guna menjaga selat tersebut tetap bisa terbuka.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Baik, pendengar manapun Anda berada pukul 11 ya, lebih 53 menit di siang hari ini. Dan berikut sambil kita nantikan nanti akan bergabung ya, tentunya untuk pendengar kaum muslim dan juga muslimat, nanti kita akan bergabung mengikuti tentunya ibadah sholat Jumat di siang hari ini. Baik, sebelum itu saya hadirkan terlebih dahulu beberapa nomor lagu rilis.

Dan baik pendengar, tentunya sampai di sini ya, saya Chris menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Jumat tanggal 26 Juni 2026. Selamat siang untuk Anda semuanya dan sampai jumpa di lain waktu.

Pendengar setia kaum muslimin muslimat di wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya yang siang hari ini sedang dengarkan siaran kami di 96,3 FM. Selamat siang untuk Anda. Kami berharap lagu-lagu religius bernuansa Islami yang sementara menemani perjalanan saudara untuk menjalankan sholat Jumat kiranya menjadi berkah untuk Anda. Dari meja siar, saya Sally Wayor masih akan menemani Anda di Lintas Kaimana Siang hingga nanti kita memasuki Lintas Kaimana Sore dan juga Lintas Kaimana Malam dengan sajian informasi dan juga kolaborasi ragam musik hiburan. Baik pendengar, sementara kita lewati 12 menit dari pukul 12 sambil menanti untuk kami menyiarkan secara langsung jalannya sholat Jumat, lagu-lagu religi masih akan menemani seluruh pendengar khususnya kaum muslimin muslimat yang akan menjalani sholat Jumat.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan

pasar yang masih kosong di depan demi menjaga kelancaran sholat jumat kita pada siang hari. Mari para jemaah saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya laporan gas Masjid Al-Mahdi Juni 2026. Sambutan jemaah baru 19 Juni 2026 sebesar Rp9.340.000. Terima kotak amal Jumat 19 Juni sebesar Rp1.200.000. Pengeluaran insentif positif sebesar Rp200.000, pulsa laku Rp210.000, beli satu atau garuk-garuk sebesar Rp150.000. Jadi total pengeluaran sebesar Rp560.000. Sisa sambutan tertanggal 26 Juli sebesar Rp9.980.000. Selanjutnya yang bertugas dan yang bertindak sebagai khotib pada jemaat yang ini yaitu Al-Ustaz Ihsanuddin. Alhamdulillah kita sudah berada di jemaat yang kita Imam Bapak Kesuman Mauro pengantar khotib, pengantar khotib Bapak Muhammad Tanggularet dan Azan Saudara Aifin Tanggawa. Demikian pemberitahuan dari kami, kurang lebih yang kami mohon maaf.

Thank you.

desa, laki-laki maupun perempuan, kecuali dia ini durhaka atau meninggalkan perintah-perintah Allah dan dia bermaksiat kepada Allah. Kemudian hadirin, salawat salam atas usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimana dengan kesempatan beliau, tangisan beliau, lapar-lapar beliau dalam menyuruh manusia, ya ayyuhan nas, ya qaum qulu la ilaha illallah tuflihun, kalian manusia wahai kaum, kalian takwalah, taatlah kepada Allah, maka kalian akan memperoleh kejayaan. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan, bukan di depan mimbar seperti ini dari mimbar saja, akan tetapi siapapun, baik siang maupun malam, dan keluar dengan pakaian putih bersih, akan tetapi dia dengan dakwah beliau tadi menyebabkan baju yang putih menjadi hutan penuh kotoran, kotoran tai unta dan lain sebagainya. Jadi inilah penyebab datangnya hidayah dengan usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan adanya kita duduk di masjid kita ini, menjalankan perintah Allah dengan agama Islam yang kita anut ini. Ini dari semua ini yang kita dapatkan ada perjuangan para nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu dalam menyebarkan Islam. Sehingga Allah SWT hadirkan kita di bulan Muharram. Muharram ini adalah bulan di antara bulan-bulan yang istimewa, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan pada bulan ini setiap amal ini akan dilipat gandakan oleh Allah, dan begitu juga setiap dosa, perbuatan maksiat yang kita kerjakan itu pun akan mendapatkan dosa yang dilipatkan Allah SWT. Maka dirinya karena begitu istimewa bulan ini, hingga ulama katakan bulan Muharram ini bagaikan seperti bulannya para nabi, karena di dalamnya ini terdapat peristiwa-peristiwa besar yang diantaranya para nabi alaihissalam terjadi peristiwa-peristiwa yang besar dalam mendakwahkan agama pada masa-masa tertentu, pada waktu-waktu tertentu, kepada kaumnya masing-masing. Jadi di antaranya yang pertama yaitu Allah SWT terima dobatnya Nabi Adam AS, yang mana dengan menunggunya salah Nabi Adam AS telah melakukan satu kesalahan, hingga ulama katakan dobatnya Nabi Adam ini selama 40 tahun, bukan satu dua hari, akan tapi 40 tahun dia penuh penyesalan, dengan air mata, dengan penuh kesedihan dan penyesalan, baru diterima oleh Allah SWT. Dan itu tempatnya pada bulan Muharram. Kemudian hadirin, umat ini dimuliakan Allah SWT meskipun dengan dosa sebanyak bumi di lautan, atau setiap rongga telah yang ada di antara langit dan bumi ini dipenuhi dosa-dosa manusia oleh diri kita ini, maka dengan istighfar tangisan satu cacat saya mangsa karena mengharap ampunan Allah SWT akan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita yang banyak. Yang kedua, Allah SWT angkat Nabi Idris alaihissalam, di mana Allah SWT perlihatkan tentang isi surga, isi neraka, yang mana dengan penuh penerian Nabi Idris alaihissalam hingga pingsan melihat neraka yang penjaganya rasa-rasa besar dan

dan dari neraka. Kemudian diperlihatkan lagi tentang surga dan kenikmatannya, hingga seolah-olah dia Nabi Idris alaihissalam tidak akan pernah melihat sesuatu yang lebih menyenangkan daripada surga dan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sehingga Nabi Idris berkata kepada Ibril alaihissalam, biarkan aku di sini. Maka Ibril alaihissalam mengatakan, ini belum saatnya untuk kau, akan tapi ini telah disiapkan bagi orang-orang yang telah sungguh-sungguh nanti mengamalkan agama, menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah tempat akhir dari usaha-usaha mereka. Kemudian dalam Muharram ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api, yang mana telah menceritakan bahwa api yang membakar ini sangat tinggi, membumbung tinggi ke langit sehingga tidak ada seorang, tidak ada seekor burung pun yang melewati atasnya kecuali dia akan mati. Ya naruhi batawa salaman ala juarim. Tapi api yang besar dan sangat panas tadi, Allah katakan menjadi dingin dan menjadi keselamatan dari Nabi Ibrahim. Maka dirin api tadi tidak bisa memberi mudarat sedikit pun, satu bulu pun tidak terbakar oleh api. Sedangkan Allah SWT dengan karunia-Nya, pertolongannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan terusnya Allah SWT selamatkan juga Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang yang menelan seluruh permukaan bumi, bukan di jazirah Arab saja atau di satu negara saja. Kali ini kalau kita banjir di daerah kita saja, sudah berapa takutnya kita. Akan tapi Nabi Nuh alaihissalam pada waktu dunia telah dipenuhi oleh air sampai tidak tersisa satu gunung pun yang tinggi kecuali dia tenggelam oleh air. Tidak ada keselamatan kecuali yang selamat adalah yang di dalam bahtera atau nafar Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian inilah selanjutnya Allah SWT juga dalam bulan ini, di mana Allah SWT selamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari tangkalannya dia ikan dalam perut ikan, hingga dalam 3 kelas ke-8 Nabi Yunus alaihissalam gelapnya malam, gelapnya laut, dan gelapnya perut ikan. Allah jaga dia dengan penuh ketenangan walaupun ditimpa dengan berbagai masalah musibah yang besar. Dan jarang sekali kita lihat manusia sekarang yang dikelantikan dia hidup, tapi Allah SWT mampu menjaga seorang hambanya yang taat kepada Allah SWT dalam apa saja, suasana apa saja, keadaan apa saja, Allah mampu menjaga dan memberikan dia ketenangan dalam hidupnya. Demikian Allah SWT, inilah peristiwa-peristiwa di antaranya yang Allah sembunyikan, Allah turunkan di mana peristiwa-peristiwa besar ini pada bulan Muharram. Maka ulama anjurkan dan menjadi syariat bahwasanya sangat dianjurkan sekali kita berpuasa, yaitu puasa Muharram 10 Muharram, puasa Asyura, Asyura. Dan kita mengikuti hari-hari Asyura ini sebelum atau sesudahnya dengan puasa juga, untuk menyelisihi puasanya orang Yahudi. Akhirnya terutama puasa Asyura ini sangat tinggi sekali, di mana Allah SWT berikan pahala yang berlipat-lipat dalam puasa ini, dan dianjurkan kita banyak bertilawah Quran, berzikir, bahkan bersedekah kepada anak-anak yatim. Di dalam hadis dijelaskan, barang siapa bersedekah
kepada anak yatim, kemudian dia mengusap rambutnya, maka Allah SWT akan berikan pahala kepadanya sebanyak layang rambut yang ada di kepala anak yatim. Inilah keutamaan. Bahkan disuruh kita lebih bermurah hati kepada keluarga kita. Misalnya apabila kita hari-hari biasa kita memberi uang jajan pada anak kita 10 rupiah, maka pada bulan pada tanggal 10 Muharram kita dianjurkan untuk menghabiskan uang jajan anak kita. Bahkan untuk nafkah kepada istri kita, kita lebihkan. Yang tadinya kita dalam hari-hari biasa kita memberikan nafkah uang belanjaan 100 ribu per hari, maka kita lebihkan 150 ribu atau 200 ribu rupiah. Apa terutama ulama katakan, dengan sebab ini Allah SWT akan lantarkan rezeki kita selama 1 tahun. Kira-kira yang kedua, terutama puasa ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang setahun yang lalu. Akan tapi hadir yang mulia, ini 10 Muharram telah lewat, maka belum kita yang kemarin pada tanggal 10 Muharram hari kemarin telah kita puasa lalu ingin amal-amal soleh, maka semoga Allah SWT berikan pahala menerima dosa kita atau menerima amalan amal kita pada waktu itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa manfa'ani wa iyyakum bil ayati wa bil hakim innahu huwa as-sami'u al-'alim fastaghfiru Allah lakum wa lakum innahu huwa al-ghafurur rahim.

Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

Oh,

Pendengar setia dimanapun Anda berada, baru saja Anda mengikuti jalannya siaran langsung sholat Jumat, dan mudah-mudahan menjadi berkah untuk seluruh pendengar, khususnya kaum muslimin muslimat di wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya. Kita terus berpacu dengan waktu, sudah pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami akan menuju Pro 3 mengikuti dinamika olahraga di pukul 13 dan akan dilanjutkan dengan potensi daerah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Platter from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emmer Swe mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan, dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari Elia Sikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was an unfortunate end.
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya, misalnya gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkatan, menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya, khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini. Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun perlahan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernadine Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprov Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi mengatakan, Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maspo, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam Kejurprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8 ball, 9 ball, 10 ball, 15 ball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra serta English Billiard. Farin Raki melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang, hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rizy Rustarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan apa saja akan kami bahas di Indonesia Menyapa Siang, kita segera bergabung ke Gatekeeper bersama rekan saya. Ada Ade Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang menemani dari mulai siang hari ini hingga sore nanti. Ade, ada topik apa saja yang sudah disiapkan oleh tim kita siang hari ini?
1: Baik, terima kasih Risti. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kita akan membahas mengenai rencana pemerintah memberikan diskon biaya layanan marketplace sebesar 50% yang ditargetkan berlaku pada Juli hingga Agustus 2026 nanti. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong aktivitas perdagangan digital, sekaligus membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, agar semakin kompetitif di platform daring. Dengan biaya layanan yang lebih ringan, diharapkan transaksi masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi digital nasional semakin kuat. Lalu bagaimana dampak kebijakan ini bagi pelaku usaha maupun konsumen? Benarkah diskon biaya marketplace mampu mendorong pertumbuhan UMKM dan daya beli masyarakat? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah kemeriahan suasana Piala Dunia 2026 yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Meski berlangsung di luar negeri, antusiasme masyarakat tetap tinggi melalui kegiatan nonton bareng, festival sepak bola hingga berbagai aktivitas yang mempererat kebersamaan para pecinta olahraga. Piala Dunia pun kembali menjadi ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan. Lalu seperti apa kemeriahan Piala Dunia 2026 di berbagai daerah Indonesia? Bagaimana ajang sepak bola terbesar dunia ini mampu menghadirkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai sinergi Kementerian Sosial dan TNI yang menurunkan 1.000 taruna Akademi Militer untuk membina karakter siswa sekolah rakyat. Program ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, semangat kebangsaan, serta tanggung jawab kepada para siswa sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Bagaimana konsep pembinaan karakter yang akan diterapkan kepada para siswa? Seberapa besar manfaat keterlibatan Taruna Akmil dalam mendukung program sekolah rakyat? Akan kami bahas nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Tim Indonesia Menyapa Siang nanti juga akan menyajikan perkembangan dunia olahraga, khususnya menjelang game keempat Final Indonesian Basketball League atau IBL 2026 antara Pelita Jaya dan Bogor Hornbills. Pertandingan ini menjadi laga penting bagi kedua tim dalam perebutan gelar juara musim ini. Pelita Jaya berpeluang semakin dekat menuju gelar, sementara Bogor Hornbills bertekad menjaga asa agar persaingan tetap berlanjut hingga pertandingan berikutnya. Mampukah Pelita Jaya memanfaatkan momentum untuk mengunci gelar juara, atau justru Bogor Hornbills yang berhasil bangkit dan memperpanjang persaingan di babak final? Kami akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan menghadirkan kepada Anda perkembangan terbarunya. Kemudian pendengar, nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami juga kembali menghadirkan program TNI Menyapa, yang kali ini menghadirkan topik terkait dengan kiprah TNI Angkatan Udara dalam memperkuat diplomasi pertahanan dan kerjasama di bidang kedirgantaraan bersama Kolonel PNB Rizal B. Afranza. Dan dialog Densus pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan topik memahami strategi mobilisasi, propaganda, dan provokasi kelompok anarko dalam gerakan massa bersama narasumber Dr. Muhammad Syaukilah selaku Kepala Prodi Kajian Terorisme SKSG Universitas Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
0: Demikian informasi yang tadi sudah disiapkan oleh tim kami, dan pendengar juga pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Kali ini saya ajak Anda menuju ke wilayah Banda Aceh, melirik berbagai model bisnis kopi di Takengon Aceh Tengah. Selengkapnya Wilda Mardatila menyampaikan informasinya.
2: Wahi batang ranting simulelingang
3: abangun. Takengon merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 200 sampai 2600 meter di atas permukaan laut. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Takengon Aceh Tengah adalah bertani. Selain terkenal dengan destinasi pariwisata, Takengon juga terkenal dengan kopi Arabica terbaiknya.

0: Assalamualaikum pendengar dan pemirsa RRI Net. Kembali lagi bersama saya Wilda Merdatilah. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai model bisnis kopi yang ada di Takengon. Ikuti perjalanan kami.
1: Takengon merupakan daerah pariwisata. Wajar saja perkembangan UMKM di daerah berhawa sejuk itu kian hari mengalami

0: mendapat keuntungan sebesar 100 ribu dan bahkan sampai 10 juta. Berikut ini pedagang salah satu bisnis kopi di Dataran Tinggi Gayo, Madi Aryansyah.
1: Biasanya rasanya berapa, Pak?
2: Kalau raminya itu dia jam makan siang, dekat sore jam depan. Kalau harinya itu ada juga, biasa raminya itu hari Sabtu atau Minggu.
1: Ada pernah tahu nggak yang datang itu dari daerah mana aja?
2: 70%-nya pengunjungnya Aceh Timur apa? 20%-nya di luar Aceh.
1: Oke, komunitas orangnya gawai, anak muda, oke.
2: Lebih ke anak muda, Bang.
1: Banyak anak muda ya.
2: Banyak anak muda.
1: Kita bukanya jam berapa, Bang?
2: Bukanya jam 9 pagi, Bang.
1: Sampai malam.
2: Sampai malam jam 9 juga.
1: Jadi, setiap hari sampai berapa dalam sehari dapat
2: omset? Kalau hari biasa tuh, Bang, penghasilan kita hitung di malam tuh sampai 2 juta. Kalau Sabtu minggunya sampai 10 juta.
1: Sabtu
2: minggunya. Sabtunya 10, minggunya 10. Bahkan bisa lebih.
0: Banyak bisnis kopi di Dataran Tinggi Gayo dengan inovasi beragam varian dan cita rasa baru mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah, Marwandi Munti. Disebutkan pegiat atau pelaku usaha kopi harus terus kreatif dan inovatif seiring dengan kemajuan daerah wisata Aceh Tengah.
3: Ini sebenarnya kan suatu kegiatan yang positif saja. Karena ini kan dalam rangka kemudahan yang kita berikan kepada apa ya, kunjungan para wisata. Terutama ini kan tadi kita lihat industri unggulan kita itu kan produk komoditi unggulan kita itu kan kopi. Jadi hari ini yang berkembang kan hilir di kopi itu. Dan kalau kita lihat banyak varian yang sudah dikembangkan dan digagalkan oleh penggiat-penggiat pelaku usaha dari kopi itu sendiri. Jadi kalau menyikapi pertanyaan itu yang seperti apa ya, tumbuh mobil kopi, kemudian kafe, ini dalam rangka menciptakan kemudahan untuk wisatawan menyeruput kopi itu sendiri, begitu.
0: Hampir senada yang disampaikan Kadis Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah, Zulkarnain menyampaikan, wajar jika bisnis kopi saat ini berkembang pesat di Gayo, seperti berjualan kopi dengan mobil atau biasa disebut mobil kopi, berjualan kopi di landak kopi, warung maupun kafe. Hal itu memang tidak terlepas dari inovasi produk yang dimunculkan oleh pegiat kopi. Baik dari segi cita rasanya, cara ngopi, sampai dengan gaya pengemasan, pemasaran, maupun pengolahan kopi dan peralatan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, ada banyak tempat yang dapat Anda kunjungi untuk merasakan sensasi ngopi di coffee shop, warung kopi, mobil kopi, bahkan ladang sekalipun. Jika Anda berkunjung ke Dataran Tinggi Tanah Gayo, jangan lupa ngopi. Gerara kopi, gerara cerita.

0: Kali ini kita ke Gunung Sitoli, di mana wisata Deja Vu Afulu, sebuah wisata perkemahan baru bagi penikmat alam terbuka. Lengkapnya ada rekan saya Indah Febrianti. Indah.
1: Pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Deja Vu Place di Desa Siporoasi, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Ini adalah sebuah wisata perkemahan baru di Kepulauan Nias, satu-satunya di Kepulauan Nias. Ini adalah sebuah potensi daerah dari tempat terpencil Afulu di Kabupaten Nias Utara. Seperti apa prospeknya? Ikuti perbincangan saya dengan ownernya, Bang Jojo, di tempat ini.
2: Objek wisata pantai bertebaran di mana-mana di Kepulauan Nias. Keberuntungan berada di pulau yang dikelilingi.

0: Sultan membuat banyak masyarakat setempat membuka usaha pariwisata dengan memanfaatkan keindahan alam dan pantai. Tetapi bagi Jojo Hulu, seorang anak muda pecinta alam terbuka, panorama pantai tidaklah cukup memikat, mesti ada sebuah perbedaan. Maka sejak satu tahun yang lalu, ia pun memulai usaha wisata perkemahan di sebuah lahan milik keluarga di Desa Siforoasi, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Usaha tersebut dinamakannya Deja Vu Place, Create the Moment, Feel Deja Vu All the Time. Di sini, pengunjung bisa menikmati sensasi berkemah atau camping di alam terbuka dengan pemandangan pohon-pohon cemara dan hamparan pasir pantai yang bersih serta ombak Afulu yang terkenal tinggi dan menjadi tempat berselancar.
1: Selain kita menawarkan perkemahan di sini, Mbak Indah, kita juga menawarkan view pantai di sini. Apalagi di sore hari kita bisa menikmati sunset. Apalagi kebetulan pantai kita ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi buat pengunjung kita, kapan lagi dong bisa menikmati sunset di Samudra Hindia seperti itu. Okay. Selain itu, selain kegiatan berkemah di sini juga kita membuka kelas surfing buat pengunjung. Untuk pengunjung yang ingin belajar surfing pemula, boleh datang ke Deja Vu Place. Nanti diajari sama coach kita di sini.
0: Salah seorang pengunjung Deja Vu Place, Yeyun Sihotang, mengatakan sangat menikmati berada di Deja Vu Place. Ia datang bersama teman-temannya untuk menghabiskan waktu libur.
2: Saya Yeyun, saya baru pertama kali datang ke Deja Vu ini. Yang paling saya suka di sini adalah sunsetnya. Dan coba lihat di sekitarnya pada malam hari, sungguh sangat menakjubkan.
3: Pendengar dan juga pemirsa, akhirnya potensi daerah dari RRI Gunung Stoli kami akhiri sampai di sini. Dan jangan lupa kalau ke Kepulauan Nias, Sumatera Utara, jangan lupa mampir di Deja Vu Place, sebuah wisata perkemahan baru yang menjanjikan sejuta pesona untuk Anda. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peristiwa.
1: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, di antaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.

0: Harga emas Antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan hari ini. Harga tersebut tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya setelah sempat terkoreksi pada Rabu 24 Juni 2026. Melansir laman logam mulia, emas Antam ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.655.000 per gramnya. Sedangkan untuk harga buyback berada di level Rp2.340.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terdapat sebuah warisan budaya yang syarat makna dan identitas. Sesingal, penutup kepala khas suku Tidung yang tidak hanya menjadi simbol adat, tapi juga ternyata menjadi potensi ekonomi kreatif daerah. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Nunukan yang disampaikan oleh Ferry Herdiansyah berikut ini.
3: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, tepatnya di gerai pembuatan sesingal milik Bapak Jumain. Seperti apa proses pembuatannya? Berikut kita saksikan bersama proses pembuatannya.

0: Bahasa Singal dibuat sebagai bentuk pelestarian sekaligus kebanggaan terhadap identitas lokal. Motif hitam kuning menjadi ciri utama sesingal karena warna tersebut merupakan simbol pakaian adat suku Tidung. Dalam proses pembuatannya, tantangannya tidak sedikit. Keterbatasan bahan seperti mika yang sulit diperoleh di Nunukan menjadi kendala tersendiri. Selain itu, proses pelipatan dan penyusunan sesingal membutuhkan ketelitian tinggi agar hasilnya rapi dan tidak mudah rusak. Meski demikian, hasil karya sesingal ini telah diminati hingga keluar daerah. Pesanan datang tidak hanya dari Nunukan, tetapi juga dari Sebatik, Kabupaten Tanah Tidung, bahkan dari negeri jiran Malaysia. Untuk satu buah sesingal dibanderol sekitar Rp150.000, sementara model dengan tutup dihargai sekitar Rp200.000.
1: Sejauh ini, kebetulan kemarin ada juga pesanan dari negeri jiran kita Malaysia, ada juga dari Sebatik, dari KTT Tanah Tidung, termasuk juga di bukan di sinilah banyak juga yang memesan, gitu. Rp150.000.
2: Semua rata ya Pak di.
1: Kalau yang bertutup itu lain lagi, yang bertutup seperti ini lain dia.
2: Berapa Pak kalau yang bertutup itu?
1: Kurang lebih 200-an lah.
0: Sesingal memiliki filosofis yang mendalam. Kata se dalam bahasa Tidung berarti satu tempat atau satu wadah, sementara singal bermakna kokoh dan kuat. Maknanya siapapun yang mengenakan sesingal adalah bagian dari satu kampung, satu saudara, yang berdiri kokoh bersama dan saling menghormati. Pemerintah daerah juga mendorong penggunaan sesingal di lingkungan aparatur sipil negara. Saat ini telah ada peraturan bupati terkait penggunaan salmanik dan ke depan akan diusulkan agar sesingal menjadi pelengkap busana aparatur sipil negara pada hari-hari tertentu sebagaimana telah ditetapkan di tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
3: Tentunya kita juga berjuang seperti di provinsi atau peraturan gubernur bahwa para pegawai negeri itu diwajibkan untuk menggunakan singal pada hari-hari tertentu. Kita sudah ada peraturan bupati tapi belum menyebut singal, itu baru satu menggunakan salmanik di hari Rabu. Tapi kita akan coba lagi untuk mengusulkan agar singal menjadi sebuah pakaiannya pelengkap pakaian para PNS pada hari-hari tertentu seperti yang berlaku di Provinsi Kalimantan Utara.
0: Sesingal adalah identitas, persaudaraan, dan peluang. Dari lipatan tangan pengrajin lokal, sesingal menjadi simbol kebanggaan budaya sekaligus potensi ekonomi daerah perbatasan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama-sama program potensi daerah dengan tema sesingal yang berada di Desa Binusan bersama Bapak Jumain. Demikian atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Kita menuju ke Pontianak, potensi tanaman tebu di Sintang sangat menjanjikan bagi pendapatan warga. Selengkapnya kita simak laporan dari
1: Saat ini kami berada di kawasan perkebunan tebu di Sintang, Kalimantan Barat. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan petani tebu yang ada di Sintang, Pak Karyono namanya. Baik, kita langsung saja menuju ke perkebunan tebu tersebut.
2: Karyono, petani tebu di Sintang, telah 3 tahun terakhir ini mengelola tanaman tebu. Ia mengolah tanaman tebu ini secara mandiri dengan luasan lahan 7.000 meter persegi. Untuk pemasaran hasil tanaman tebu ini, ada warga di dalam kota atau penjual es tebu yang membeli 50 hingga 100 batang tebu. Untuk pemesanan tebu biasanya mengalami peningkatan pada momen tertentu saat bulan Ramadan. Karyono mengatakan, dengan mengelola tanaman tebu ini cukup lumayan guna mendukung pendapatan keluarga.
3: Ini kadang hanya khusus dari Sintang saja. Dari Sintang pun tidak cukup pas ini.
4: Oh gitu.
3: Tidak cukup.

0: Itu ya kadang-kadang orang yang ngambil 50, ada yang 100, orangnya ngambil sendiri di sini. Kan?
1: Nah, dia hitungnya per kilo atau
0: nah, ya.
1: Berapa Pak?
0: 1 kilo 2.500.
1: 2.500. Ya.
0: Ya cukup untuk nganu lah, hidup lah.
2: Pupuk tanaman tebu ia olah sendiri berasal dari kotoran hewan seperti sapi dan kambing. Ia berharap ada perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan pupuk tanaman.
0: Ya, kalau bisa dapat bantuan pupuk itu lah Pak. Kan? Nah, kalau bisa kan untuk bantu pupuk itu aja.
2: Sementara itu warga Sinteng Daniel menjelaskan jenis tebu yang ia beli ini rasanya enak karena jenis tebu madu. Ia menjelaskan prospek penjualan air es tebu di Sintang cukup menjanjikan, biasanya dijual Rp5.000 per kantong.
3: Pinggir-pinggir jalan ya?
4: Ke 5,
3: jalan badannya bagaimana?
4: Bayar sih, kalau memang banyak ya bisa, kalau kayak gini gitu kan. Cuma kalau ada untuk pikir enak itu kan siapa tahu nanti ada tetangga main, mau punya sendiri gitu kan.
3: Iya, iya.
4: Jadi nggak pakai yang perasaan gitu Pak.
2: Daniel berharap semakin banyak petani tanaman tebu di Sintang guna menambah omset penghasilan warga.
5: Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian informasi yang kami sampaikan di Video Potensi. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Sesaat lagi kami akan hadir dengan berbagai informasi. Sesaat lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar setia program 1 RRI Kaimana. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga kabar baik ya, meskipun cuaca kota Kaimana tidak lagi baik-baik saja karena mendung-mendung, hujan sempat turun, hujan ringan menyelimuti kota Kaimana, dan juga masih tetap terasa angin timur masih menemani aktivitas dari seluruh warga masyarakat kota Kaimana yang di kota hingga yang ada di kampung-kampung. Ya pendengar, setelah tadi kami bergabung dengan Pro 3 mengikuti informasi terkait dengan dinamika olahraga dan juga potensi daerah, Anda kembali bersama kami di 96,3 FM dan melanjutkan kebersamaan ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan. Seperti biasa ya, siang hari kami akan temani Anda dengan segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu-lagu dangdut pilihan Pro 1 dari Kaimana akan menemani saudara kurang lebih 1 jam ya kebersamaan kita hingga nanti di pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Oke, buat seluruh pencinta dangdut, selamat siang dan salam Pro Dangdut.

Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan

Buat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jesus lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

pendengar dan pencinta dangdut. Demikian rangkaian lagu-lagu dangdut yang telah hadir untuk menemani saudara di segmen Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kita pisah dan akan kembali bersua di hari esok di segmen acara yang sama dan tentunya di waktu yang sama pula. Selamat sore dan salam Pro Dangdut. Anda masih bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia. Kaimana? Saudara, waktu terus berpacu, tak terasa. Kita sudah berada di pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, kami akan satukan siaran dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.

0: Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Jumat 26 Juni 2026 diantaranya. Kapal wisata mulai dilarang sandar di Piai Nemo. Anggota DPR Kota Sorong soroti mobil pemadam kebakaran. Bersama saya Danusyah, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Tindak lanjuti arahan Menteri Pariwisata Bupati Raja Ampat perintahkan tidak ada kapal wisata LOB yang sandar dekat kawasan Piai Nemo. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
2: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda memerintahkan agar tidak ada lagi kapal wisata live on board atau LOB yang sandar pada mooring buoy dekat destinasi wisata Piai Nemo. Hal ini sejalan dengan permintaan dari Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana. Menurut Bupati, saat kunjungan ke Kabupaten Raja Ampat beberapa waktu lalu, Menteri Pariwisata meminta agar kapal-kapal wisata LOB tidak tambat di fasilitas mooring buoy dekat dengan Piai Nemo. Kebijakan ini perlu dilakukan karena keberadaan kapal LOB yang sandar merusak pemandangan di wilayah Piai Nemo. Piai Nemo merupakan salah satu destinasi ikonis Raja Ampat yang sangat terkenal sehingga keberadaannya perlu dijaga agar menghadirkan kenyamanan bagi semua wisatawan. Bupati menjelaskan selama ini banyak kapal LOB yang sandar di mooring buoy untuk mengantarkan wisatawan melakukan aktivitas menyelam atau snorkeling di sekitar Piai Nemo. Pemerintah daerah tetap memperbolehkan aktivitas menyelam di sekitar Piai Nemo dengan syarat turis menggunakan jasa speedboat atau perahu yang lebih kecil. Kapal LOB yang mengantarkan wisatawan harus sandar di lokasi yang lebih jauh dari kawasan Piai Nemo. Orideko menambahkan, banyaknya kapal LOB yang sandar dekat dengan kawasan Piai Nemo dinilai bisa mengganggu persiapan revalidasi UNESCO Global Geopark Raja Ampat. Pemerintah Kabupaten bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sedang mematangkan persiapan menyambut penilaian ulang oleh UNESCO ke Raja Ampat pada 18 hingga 22 Agustus mendatang.
3: Menteri Pariwisata, ini tinggal kita jaga mooring buoy di depan Piai Nemo. Disuruh kasih pindah dan tidak boleh ada ya, kalau mau diving saja, tapi tidak boleh ada kapal LOB berlabuh di situ. Sebelumnya dia bilang itu menangan tidak bagus. Nah, kalau bisa LOB itu jangan dipasang situ, jauh dari situ. Nah, baru nanti mereka masuk dan body atau speed mau diving ya silakan. Nah, itu usulan dari Bu Menteri. Jadi pas ada pelabuh di sini, sudah mungkin ke depan mooring buoy gua yang ada depan, mungkin ke depan kita kasih pindah atau ada situ, tapi jangan ada ya, kapal yang berlabuh di situ. Nah, mungkin itu pik saja untuk orang diving atau snorkeling di pinggir-pinggir, silakan.
2: UPTD Badan Layanan Umum Daerah BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat juga perlu memperhatikan pemasangan mooring buoy agar tidak terlalu dekat dengan spot wisata menyelam dan snorkeling wisatawan. Upaya ini penting dilakukan untuk menjaga kelestarian terumbu karang yang ada. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Januardi.
4: Saudara, administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan penerbitan dokumen seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya. Lebih dari itu, administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fak-Fak, Erwin Dwi Putra, saat membuka kegiatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang berlangsung di Kelurahan Fak-Fak Selatan. Menurut Erwin, data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah. Data tersebut menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, hingga pelaksanaan pemilihan umum.
5: Data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan pemilu, hingga berbagai program pemerintah lainnya. Mengapa demikian? Inilah fungsi atau manfaat kenapa kita lakukan kegiatan sosialisasi. Supaya Bapak Ibu semua mengerti bahwa data ini sangat penting, data kependudukan sangat-sangat penting. Semua urusan yang ada dalam pemerintahan negara Republik Indonesia ini, sumber datanya, awal data itu adalah data kependudukan. Sekali lagi saya tekankan, semua urusan yang dilaksanakan pada pemerintahan negara Republik Indonesia, baik itu swasta maupun pemerintah, itu awal mulanya berasal dari data kependudukan. Sampai dengan berapa besaran dana transfer dikirim dari pusat ke Kabupaten Papua, itu berasal dari data kependudukan. Dan itulah yang menjadi beban kami sebagai pegawai negeri yang ditugaskan di Dukcapil untuk selalu mengupdate data tersebut dan memperbaiki data-data tersebut sehingga bisa mempengaruhi transfer dana yang masuk ke kabupaten.
4: Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Menurutnya, pembinaan diperlukan agar seluruh proses pengelolaan data berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Ia menambahkan perkembangan teknologi dan transformasi digital saat ini menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan data. Karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penduduk, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan pemanfaatan data dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Januardi melaporkan.
1: Wali Kota Sorong sampaikan penjelasan Raperda usul pemerintah Kota Sorong tahun 2026. Kita ikuti laporan Husni Lain.
6: Dewan Perwakilan Rakyat DPR Kota Sorong menggelar rapat pleno 5 paripurna 6 masa persidangan 2 tahun 2026 tentang agenda penjelasan Wali Kota Sorong terhadap materi rancangan peraturan daerah Raperda usulan pemerintah Kota Sorong tahun anggaran 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Kota Sorong John Lewerisa. Dalam penyampaiannya, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menjelaskan bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda tidak hanya menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintah, tetapi juga berperan dalam menjawab kebutuhan masyarakat, mendorong pembangunan daerah, serta memberikan kepastian hukum. Pemerintah Kota Sorong mengusulkan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 yang mencakup 7 raperda, yaitu raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2025, APBD perubahan tahun 2026, APBD induk tahun 2027, perubahan perda tentang perangkat daerah, perubahan perda tentang ketertiban umum, serta pembentukan Perseroda Kalabra Indah Jaya dan Perseroda Maladum Jaya. Wali Kota juga mengapresiasi berbagai raperda yang berasal dari prakarsa DPR Kota Sorong sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota berharap seluruh raperda dapat dibahas secara mendalam dengan memperhatikan aspek filosofi, sosiologis, dan yuridis agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas, implementatif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Lain melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota DPR Kota Sorong akan bicara tentang minimnya fasilitas pemadam kebakaran. Laporan Nirwana Yusuf.
7: Anggota DPR Kota Sorong Nuryadi Abab angkat bicara terkait fasilitas pemadam kebakaran yang dinilai masih minim. Hal ini terlihat saat kebakaran besar melanda rumah warga Krademak Dua Pantai, dan tentunya ini menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana di bagian pemadam kebakaran.
8: Saya kebetulan Komisi 2, saya selalu mendorong baik di sidang paripurna, pandangan-pandangan fraksi, kebetulan saya ada ketua fraksi PKS. Kami selalu mendorong kepada pemerintah untuk bagaimana caranya ini pemadam kebakaran dilengkapi, mulai dari penampungan air. Setiap distrik itu ada posko-posko pemadam kebakaran, tapi ya kan kita tahu sekarang kan efisiensi, tapi saya yakin dan percaya bahwa pemerintah tidak menutup mata dengan hal ini. Mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan pemerintah bisa menanggapi, karena setiap ada kebakaran pasti saja ada, pasti ada kekurangan-kekurangannya, tapi kan itu kita yakin dan percaya bahwa pemerintah bisa mengatasi hal ini untuk menurunkan bantuan agar bisa meringankan beban, ya mungkin sandang pangan, apa untuk sementara. Ya, kami kan urgen sekarang adalah pakaian, makanan, perlengkapan untuk tidur, untuk apa semua. Kedua, nanti pembangunan rumah, bantuan-bantuan material untuk bagaimana supaya warga membangun rumahnya kembali.
7: Untuk itu, Nuryadi berharap kepada pemerintah agar sigap dalam melihat kejadian ini dan mau menyalurkan bantuan guna meringankan beban masyarakat yang terkena musibah ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Petronella Krenak minta Ikatan Bidan Indonesia bangun kolaborasi dengan Dinas Teknis atasi stunting di Sorong Selatan. Berikut laporan Rido Nukuhali.
9: Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Petronella Krenak, minta Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Sorong Selatan untuk membangun kolaborasi dengan dinas teknis dan juga organisasi wanita. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan generasi yang sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bupati Petronella mengatakan stunting masih menjadi persoalan kesehatan yang utama di Sorong Selatan. Oleh karena itu, sinergitas lintas sektor perlu dilaksanakan sehingga masalah stunting bisa diatasi. Bupati Petronella juga menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk melakukan monitoring pelayanan kesehatan di setiap puskesmas dan pustu di tingkat kampung dan distrik.
10: Di tahun 2024, ini kalau tidak salah, Sorong Selatan sudah bebas stunting. Tapi hari ini, di mana-mana

0: fix. Kalau memang kita lakukan monitoring untuk kegiatan fix, mari kita juga lakukan monitoring untuk pelayanan di bawah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tingkatkan pelayanan bagi ibu-ibu mulai hamil sampai dengan melahirkan. Kalau sudah bebas dari stunting, berarti ibu-ibu berhasil.
1: Pelayanan kesehatan rutin terhadap ibu hamil dan bayi juga menjadi langkah konkret sebagai upaya pencegahan stunting. Bupati menyampaikan langkah efektif pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Upaya tersebut dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil hingga imunisasi rutin. Dari tim Minabuan, Ridho Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mematangkan proses pengadaan tanah untuk mendukung berbagai program pembangunan strategis di daerah. Laporan Rendy Mahardika.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mematangkan proses pengadaan tanah untuk mendukung berbagai program pembangunan strategis daerah dengan menggelar bimbingan teknis di Aimas Hotel Kamis pagi. Kegiatan diikuti seluruh organisasi perangkat daerah terkait sekabupaten kota seprovinsi Papua Barat Daya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambo mengatakan seluruh pembangunan direncanakan pemerintah membutuhkan ketersediaan lahan karena seluruh aktivitas pembangunan dilakukan di daratan. Menurutnya, kegiatan yang digelar pemerintah saat ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh organisasi perangkat daerah dan pemerintahan kabupaten kota terkait mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ia menegaskan setiap kebutuhan lahan untuk pembangunan harus diinventarisasi dengan baik oleh masing-masing OPD dan dikoordinasikan dengan bidang pertanahan yang saat ini berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Julian Kelly Kambu menjelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memiliki mekanisme dan tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengadakan kawasan di atas 5 hektar menjadi kewenangan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, sedangkan di bawah 5 hektar mendapat kewenangan gubernur dan bupati wali kota serta ketentuan yang berlaku.
4: Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini harus dikuasai dengan baik oleh semua OPD teknis. Nah, jadi hari ini tidak melibatkan masyarakat. Kegiatan ini bagaimana mengumpulkan atau untuk membahas bersama semua pimpinan OPD teknis terkait kebutuhan-kebutuhan pengadaan umum, kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Masalah tanah ini sangat seksi tapi juga sensitif, sehingga kalau kita tidak kuasai dengan baik maka pasti akan bermasalah dan masalahnya juga bisa ke ranah hukum, sehingga sebelum sampai menimbulkan masalah yang lebih besar, semua pegawai OPD teknis yang mau lakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka semua harus memahami mekanisme.
3: Yang mengingatkan bahwa persoalan tanah memiliki isu yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu ia berharap terjalin komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang kuat antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan kantor pertanahan dalam mendukung proses pengadaan tanah bagi pembangunan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor KPP Pratama Sorong melaksanakan Forum Konsultasi Publik tahun 2026. Laporan Nirwana Yusuf.
5: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong melaksanakan Forum Konsultasi Publik 2026 terkait sosialisasi program pengendalian gratifikasi dengan membahas tiga agenda, antara lain Forum Konsultasi Publik, sosialisasi pengendalian gratifikasi dan pembahasan tentang PP 20 tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Kepala KPP Pratama Sorong Teddy Ferdian di kantor KPP Pratama Sorong Papua Barat Daya. Usai kegiatan kepada RRI, Ferdian mengatakan bahwa kegiatan ini membahas tiga agenda yang telah dipaparkan oleh narasumber dari KPP Pratama Sorong, bertujuan untuk menggali dan mengevaluasi yang didapatkan dari diskusi ini, sekaligus memperbaiki layanan KPP Pratama agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap para pengguna wajib pajak.
6: Kita coba menggali kira-kira evaluasi apa yang bisa kami dapatkan untuk memperbaiki pelayanan kita kepada mereka. Di hari ini, di kegiatan kegiatan yang dibarengkan dengan forum konsultasi publik. Di tahun ini kita ada program pengendalian gratifikasi. Itu juga kita harap memang wajib pajak juga tahu tentang itu. Karena itu kan bisa jadi gratifikasi itu kan memang akan ada dua pihak yang terlibat. Ada wajib pajak dengan ada pihak lain yang menawarkan. Jadi kami pengen wajib pajak atau stakeholder yang lain itu juga memahami bahwasanya semua pelayanan perpajakan itu gratis, tidak ada dipungut biaya. Ya kalau terkait gratifikasi memang itu secara rutin kita menyampaikan ke teman-teman di kantor pajak internal maupun juga kita selalu sampaikan kalau setiap ada teman-teman di pegawai pajak yang memberikan konsultasi ataupun melakukan kunjungan ke alamat wajib pajak itu selalu kami ingatkan untuk menjaga integritas. Maksudnya selalu disampaikan bahwasanya segala bentuk layanan itu tidak ada dipungut biaya. Itu harus selalu ditekankan kepada wajib pajak.
5: Di akhir wawancaranya dirinya berharap agar dapat meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Fakfak telah berjalan dan memasuki tahap penting menjelang satu tahun pelaksanaannya. Laporan Januardi.
7: Saudara, program Koperasi Merah Putih yang menjadi kebijakan pemerintah pusat terus berjalan di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Fakfak. Pemerintah menargetkan pembangunan sarana pendukung koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kampung dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak, Sophia Hindo mengatakan, program Koperasi Merah Putih telah berjalan dan memasuki tahap penting menjelang satu tahun pelaksanaannya. Ia menjelaskan fokus pelaksanaan program pada tahun 2026 diarahkan pada pembangunan gedung dan gerai koperasi di seluruh Indonesia. Sementara itu, Kabupaten Fakfak yang memiliki 149 kampung dan kelurahan juga menjadi bagian dari program pembangunan tersebut. Menurut Sophia, progres pembangunan di Fakfak saat ini terlihat lebih maju di distrik Bomrai dan Tomage. Di dua wilayah tersebut, pembangunan dapat berjalan lebih lancar karena persoalan lahan telah terselesaikan.
8: Koperasi Merah Putih memang sekarang sudah program pemerintah pusat dan sekarang sudah berjalan satu tahun lebih ini. Nanti bulan Juli itu sudah pas satu tahun launching. Tahun ini memang khusus untuk pembangunan gedung atau pembangunan gerai-gerai di semua koperasi yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Fakfak yang 149 kampung itu. Sekarang pembangunannya lebih ada beberapa, lebih dari satu itu ada di distrik Mumperai dan juga Tomage. Ada distrik lain ada tapi baru 1-2. Itu kendalanya di mana karena dari tanah. Kalau dua distrik itu memang berjalan lancar karena tanahnya tanah trans, jadi tanah sudah bebas untuk mereka bangun. Tapi tidak semua juga, tidak semua, baru beberapa kampung sudah dibangun. Sedangkan yang distrik lain kendalanya di tanah, karena ini tanah adat semua. Ya ini harus diurus dulu dengan masyarakat baik sehingga mereka punya koperasi-koperasi harus dibangun di kampung-kampung tersebut. Tapi ada juga sudah berjalan. Tapi saya tidak pastikan karena ada beberapa kampung yang sudah berjalan. Yang lebih fokus yang sudah mau jadi-jadi ini sudah siap itu hanya di dua distrik ini, ada yang beberapa kampung sudah siap. Sedangkan yang pembangunan gerai-gerai tadi itu, jadi memang fokus tahun ini khusus untuk pembangunan.
7: Sophia menegaskan seluruh kampung yang belum memiliki bangunan koperasi Merah Putih tetap akan mendapatkan pembangunan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Ia juga menyebutkan bahwa seluruh pekerjaan fisik dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat melalui pihak ketiga, sementara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak berperan dalam memantau perkembangan pelaksanaannya. Januardi melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Daya terus mendorong pengembangan potensi pangan lokal melalui pelatihan pengolahan sagu menjadi aneka kue.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Daya terus mendorong perkembangan potensi pangan lokal melalui pelatihan pengolahan sagu menjadi aneka kue bagi masyarakat di Kabupaten Sorong yang diikuti puluhan mama-mama Papua se-Kabupaten Kota se-Papua Barat Daya. Kegiatan dibuka oleh Asisten 2 Setda Papua Barat Daya Victor Salosa yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya dan dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. Dalam sambutannya Victor Salosa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya program pelatihan ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan kelompok pengolah sagu, agar mampu menghasilkan produk yang lebih beragam, berkualitas, dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ia mengatakan di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan produksi olahan sagu menjadi peluang yang harus terus didorong. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah sagu, menjadi berbagai jenis kue dan produk pangan yang menarik, bernilai jual, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Selain pelatihan, pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan bantuan peralatan kepada kelompok pengolah sagu. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi, efisiensi kerja, dan kualitas produk yang dihasilkan.
9: Bagaimana kita mengolah tepung sagu menjadi beraneka ragam macam kue? Sekali lagi, hari ini kita pelatihan terkait dengan bagaimana mengolah tepung sagu menjadi beraneka ragam macam kue. Pemerintah pun akan topang dengan memberi bantuan berupa peralatan. Sehingga harapan kami dari pemerintah, terus saya yang sebut dengan OAP ini, sekali lagi ya, saya ini sebut OAP generasi baru. Saya Papua baru. Saya bukan Papua kemarin, saya Papua baru. Saya generasi Papua baru, mengharapkan kita yang latihan sekali lagi, tolong belajar ilmunya dengan baik. Kemudian kalau tidak bisa, akhirnya kecewa sudah, alen tunjual saya sudah ya. Tolong jangan minta narasumber itu punya nomor kontak. Dan ketika kita membuat tuan tidak bisa, tuan telepon atau kita datang.
3: Victor Salosa menegaskan bahwa pemerintah Papua Barat Daya berkomitmen untuk mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis potensi lokal. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan, dukungan teknologi tepat guna, dan akses terhadap sarana produksi merupakan strategis efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat, Rendy Madika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah mengumumkan 3 nama sebagai calon sekda yang direkomendasikan kepada Bupati Sorong. Selengkapnya dilaporkan Dwi Ambar Widyastuti.
10: Pemerintah Kabupaten Sorong telah melaksanakan proses seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong tahun 2026. Pengisian jabatan sekda ini dilakukan setelah pejabat sebelumnya, Cliff Agus Japsenang, purna tugas dan selanjutnya diisi oleh pelaksana tugas yang ditunjuk bergantian kepada sejumlah pejabat yang dinilai berkompeten. Dalam hasil akhir seleksi jabatan sekda diumumkan 3 pejabat yang telah mengikuti seleksi untuk diusulkan kepada Bupati Sorong guna dipilih figur yang akan membantu Bupati dan Wakil Bupati Sorong untuk dapat menjadi sekda di Kabupaten Sorong. Dalam pengumuman yang disampaikan Efraim Kambu, Ketua Panitia Seleksi menyatakan 3 pejabat masing-masing, Adi Bremantio dengan jabatan saat mengikuti seleksi sebagai Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Chris James Tupamahu sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dan Nimrod Sesa sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sorong, dinyatakan lolos uji kepatuhan yang dilakukan dalam beberapa tahapan, dan selanjutnya ketiga pejabat dimaksud direkomendasikan untuk diusulkan kepada Bupati Sorong. Dari Aimas Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, Nimrod Sesa ajak warga untuk tidak mendahului keputusan Bupati Sorong dalam penentuan Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.
11: Beberapa hari setelah adanya pengumuman hasil akhir seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, sejumlah ucapan selamat atas terpilihnya Nimrod Sesa sebagai Sekretaris Daerah bermunculan di media sosial. Sontak ucapan selamat ini viral karena disertai dengan doa dan harapan masyarakat. Namun sayang, ucapan selamat tersebut tidak seharusnya tersebar luas, sebab hingga saat ini Bupati Sorong Johnny Kamuru belum memutuskan sosok Sekretaris Daerah yang dipilih untuk membantu Johnny Kamuru dan Sutejo dalam menata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sorong. Kaitan dengan ucapan selamat yang telah tersebar tersebut, Nimrod Sesa yang ditemui mengatakan tidak mengetahui asal mula tersebarnya ucapan yang beredar di media sosial. Dirinya mengaku bersyukur telah menerima hasil akhir yang mengumumkan 3 nama pejabat direkomendasikan oleh panitia seleksi untuk dipilih Bupati Sorong. Namun prinsipnya dalam proses dimaksud tetap sepenuhnya menunggu keputusan Bupati Sorong. Nimrod Sesa menegaskan tugas sebagai sekretaris daerah ini merupakan kepercayaan yang harus dihormati dan dijaga, terutama dalam mendukung roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Aimas Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sorong Selatan mencatat angka kematian ibu dan anak mengalami penurunan. Laporan Rido Nukuhali.
1: Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Sorong Selatan Papua Barat Daya mencatat terjadi penurunan angka kematian pada ibu dan anak sejak tahun 2024 hingga 2026. Hal itu disampaikan Ketua IBI Cabang Sorong Selatan Anita Aryan Cihwai dalam perayaan HUT IBI ke-75 tahun dan HUT IBI Sorong Selatan ke-7 tahun 2026. Anita Huai menjelaskan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak, bidan telah melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Langkah itu sebagai bentuk meminimalisir angka kematian pada ibu dan anak. Pada tahun 2025, kata Anita, angka kematian ibu dan anak berjumlah 1 orang pada bulan Desember lalu. Hal itu disebabkan emboli air ketuban. Meskipun telah melakukan penanganan yang maksimal, namun tidak dapat diselamatkan. Selain itu, di tahun 2026 hingga memasuki bulan Juni, angka kematian ibu nihil.
12: Di 120 kampung dan 2 kelurahan, di 15 distrik 18 puskesmas, dengan pelayanan yang sangat kuat, sehingga angka kematian ibu di tahun 2024 berada pada aman. Dan untuk tahun 2025, angka kematian ibu berada di angka 1. Dan untuk tahun 2026, sampai dengan bulan Juni sementara kosong. Dan angka kematian bayi untuk 2024 berada di angka 23. Dengan catatan, anak lahir sudah meninggal 8, kemudian
1: sementara itu, Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak mengatakan masih banyak bidan yang bertugas di luar kota Teminabuan belum melaksanakan tugas secara maksimal. Hal itu berdampak pada pelayanan kesehatan di wilayah kampung. Persoalan itu harus mendapatkan atensi dari pengurus IBI, Kepala Dinas Kesehatan, bahkan Sekda Sorong Selatan dengan melakukan monitoring.
0: Ikatan Bidan

0: Pati menyampaikan bidan juga akan mendapatkan kesempatan untuk peningkatan karir melalui pengembangan SDM yang akan dilakukan secara bertahap dengan pendataan bidan oleh Dinas Kesehatan Sorong Selatan. Pada momentum HUT IBI diharapkan ke depan pelayanan yang diberikan oleh bidan semakin maksimal hingga ke wilayah pelosok. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir, pendengar, kalahkan Polres Sorong Kota tim sepak bola Polres Raja Ampat juara Kapolda Cup 2026. Laporan Padli Ramdan.
2: Tim sepak bola Polres Raja Ampat menunjukkan performa terbaik dalam turnamen sepak bola Kapolda Cup 2 tahun 2026. Pada partai final yang digelar di Stadion Bawela, Kota Sorong, tim Polres Raja Ampat berhasil mengalahkan Polres Sorong Kota. Di bawah asuhan langsung Kapolres AKBP James Octavianus Tegai, tim sepak bola Raja Ampat menakuk kesebelasan Polres Sorong Kota lewat adu penalti. Sejak awal pertandingan, kedua tim saling melakukan serangan hingga peluit panjang berbunyi skor imbang 2 sama. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Dalam drama penentuan ini, Polres Raja Ampat tampil lebih tenang dan memastikan kemenangan dengan skor tipis 5-4. Gol tim Raja Ampat pada babak normal disumbangkan oleh Aprizal Karim pada menit 15 dan Nelson Kabet pada menit ke-36. Sementara pemain Polres Sorong Kota yang mencatatkan nama di papan skor adalah Kelvin Rumadas pada menit ke-20 dan Fidelis Imbiri pada menit ke-72. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai melalui Kepala Seksi Humas Ibda Mariadi memberikan apresiasi tinggi dan mengucapkan selamat kepada seluruh punggawa tim binaan sepak bola Polres Raja Ampat. Kemenangan ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi, dan soliditas yang ditunjukkan oleh seluruh pemain di lapangan. Menurut Ibda Mariadi, kebahagiaan sebagai juara Kapolda Cup semakin lengkap setelah gelandang sayap kanan dari tim Polres Raja Ampat, Brifda Aprizal Karim, dinobatkan sebagai pemain terbaik atau best player. Medali juara diserahkan langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, dan piala best player diserahkan Kepala Biro SDM Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol I Dewa Gede Juliana.
3: Adu penalti dengan skor 5-4 dan keluar sebagai pemenang adalah tim Polres Raja Ampat sekaligus menutup acara Kapolda Cup 2026. Pemain terbaik juga diraih oleh Brifda Aprizal Karim nomor punggung 17.
2: Turnamen Kapolda Cup 2026 digelar sejak 17 Juni dalam rangka menyambut peringatan HUT Bayangkara ke-80. Kompetisi sepak bola ini diikuti sebanyak 10 tim yang berasal dari Polres dan Polda se-Papua Barat Daya. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan? Di Indonesia, maka kita digital, bisa
2: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Iya, pendengar, dua nomor lagu tadi sudah menemani kita sekaligus menghantar kita menuju ke pukul 15:47 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selamat menikmati waktu sore hari lepas dari aktivitas Anda yang mungkin Anda kerjakan sejak pagi. Mengingat kondisi cuaca Kota Kaimana yang sementara hujan-hujan terus, jangan lupa untuk tetap jaga kondisi kesehatan Anda saat saudara berada di rumah ataukah saudara sedang berada di luar rumah. Jika Anda sedang di luar rumah dengan berkendara, tetaplah berhati-hati kala cuacanya hujan dan juga angin, karena sudah pasti perjalanan Anda akan sedikit mengalami keterlambatan atau terlambat. Dan juga walaupun terlambat ke tujuan, asalkan saudara bisa sampai dengan baik dan juga perjalanannya aman. Ya, janganlah berkendara dengan kecepatan tinggi untuk Anda yang roda 2, roda 4. Tetapi berhati-hati mengingat banyak kendaraan-kendaraan lain juga yang mungkin saling melintas. Jadi untuk menjaga keselamatan, tetaplah berhati-hati di perjalanan Anda. Saudara, untuk menemani Anda di sore ini, kami masih akan memilih sajian hiburan yang akan melengkapi suasana santainya saudara bersama dengan keluarga.

0: Lisensi Buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Buku Bicara Itu Ada Seninya, yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang dosen dan pakar komunikasi yang berasal dari Korea Selatan, sukses mengantarkan hati para pembacanya. Di dalam buku ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana melatih logika dalam berbicara, sehingga ketika kita berbicara ada isinya atau nyawa. Tidak hanya itu, penulis juga memberitahu lewat tulisannya, seperti dari mana datangnya kesan pertama, apa ucapan yang membuat ilfeel, dan penyebab takut berbicara. Di bab pertama, penulis juga mengajarkan kepada para pembaca untuk berlatih menyusun cerita, agar lawan bicara kita tertarik untuk mendengarkan cerita kita lewat storytelling. Ada satu hal yang membuat menarik pada bab ini, yaitu kalimat berbicaralah selayaknya seorang pemimpin, maka mimpimu akan menjadi nyata. Penulis memberikan beberapa rumus komunikasi yang bisa ditiru oleh para pembaca dan menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Oh Suhyang juga mengajarkan tentang bagaimana teknik berbicara sehingga membuat seseorang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Salah satunya dengan storytelling, karena dengan hal tersebut audiens lebih memahami. Lewat cerita dalam buku ini, penulis juga mengingatkan kepada kita bahwa kemampuan berbicara bukanlah bawaan dari lahir, karena tidak ada orang yang terlahir mahir berbicara. Hal tersebut lahir karena adanya usaha untuk berlatih dan terus berlatih. Bahkan kekurangan dalam berbicara sekalipun bisa diatasi dengan rajin berlatih. Di dalam bab terakhir, penulis memberikan 3 cara mudah mengolah suara. Tidak hanya itu, dia juga menyarankan pembaca untuk belajar dari berbagai tokoh dunia, menjadikan cara berbicara menjadi sebuah hal untuk mencapai keberhasilan. Dalam mencapai keberhasilannya, mereka mengandalkan cara berbicara yang dimiliki. Dari buku ini, kita dapat belajar dari kesuksesan seseorang dalam berbicara mempunyai cara sendiri-sendiri. Buku ini ditulis agar masyarakat dapat mengerti bagaimana teknik berbicara dengan benar. Dan melalui buku ini, kita dapat belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses mengimplementasikan komunikasi dengan cara masing-masing.
0: Demikian esensi buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Kalau saya tanya, seberapa beruntungnyakah kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Kalau saat ini kamu sulit untuk menjawab pertanyaan saya, semoga setelah menonton video ini, kamu sudah bisa menjawabnya. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Petani ini hidup sederhana. Jika dibandingkan dengan tetangganya, petani termasuk miskin. Dia tidak punya rumah yang besar, dia tidak punya lahan yang banyak, tapi dia punya seekor kuda yang sangat gagah dan sangat indah. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecek kandang kudanya, dia begitu terkejut. Karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. "Hah, sial banget kamu. Hanya punya seekor kuda, udah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu gak akan sesial ini. Setidaknya kamu bisa menikmati uang saya. Dasar sial." Begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan, "Terima kasih." Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari satu minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya petani itu pun menjadi lebih berkecukupan karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya. Lalu tetangganya itu berkata, "Wah, beruntung sekali kamu bisa langsung mendapatkan kuda sebanyak itu. Bisa tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu banyak, uang yang begitu banyak. Kamu sungguh sangat beruntung." Petani itu pun tersenyum dan bilang, "Terima kasih." Beberapa waktu kemudian, ketika anak petani sedang menunggangi salah satu kuda liar tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar, "Hah, sial banget kamu. Lihat tuh anak kamu, gara-gara kuda liar itu sih, anak kamu sekarang jadi hampir cacat. Buat apa punya uang banyak-banyak, kalau uangnya juga habis untuk biaya pengobatan. Dasar sial." Begitu katanya. Tapi tebak, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh petani tersebut? Ya, ia hanya tersenyum dan bilang, "Terima kasih." 3 hari kemudian, desa tersebut kedatangan seorang raja yang memberikan perintah wajib militer bagi laki-laki muda dan sehat. Mereka membutuhkan pemuda sehat untuk ikut berperang melawan musuh yang menyerang. Semua pemuda di desa itu pun ikut bergabung. Kecuali satu orang, yaitu anak petani yang sedang dalam pengobatan. Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya ditawan oleh lawan. Sekali lagi, semua tetangganya kembali berkomentar dan berkata kepada petani tersebut, "Wah, beruntung sekali kamu. Setidaknya kamu masih punya putra. Setidaknya anak kamu masih ada di sisi kamu. Kamu tidak ikut merasakan rasanya kehilangan anak yang harus tewas saat berperang."
betapa beruntungnya hidup kamu. Begitu komentar tetangganya. Dan lagi-lagi petani tersebut hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kalau dilanjutkan, saya yakin kamu pun tahu seperti apa cerita selanjutnya. Tapi sekarang, saya ingin tanya kepada kamu. Sebenarnya, menurut kamu, petani itu beruntung atau sial sih? Well, kadang di hidup ini, kitalah yang menentukan. Apakah kita orang yang beruntung atau kita orang yang sial? Dan itu semua tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi apa yang kita simpulkan, apa yang kita rasakan, itulah yang menunjukkan seberapa beruntungnya kita atau seberapa sialnya hidup kita. Nah, kalau itu adalah cerita si petani, sekarang bagaimana dengan kamu? Seberapa beruntungnya kah kamu? Apakah kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan mukjizat, penuh dengan rezeki, penuh dengan berkat? Atau sebaliknya, selalu merasa tidak cukup dan merasa berkekurangan? Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, hidup itu penuh dengan keajaiban kalau kamu menjalaninya dengan senyuman dan rasa syukur. Kamu tidak akan pernah merasa menderita kalau kamu percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ya, kadang apa yang sekarang kamu anggap sebagai penderitaan, itu perlu terjadi untuk kebaikan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan merupakan sebuah bencana, sebuah kebetulan atau sia-sia. Tapi sebaliknya, segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang membuat kita tidak senang ketika kita menerimanya, adalah bagian dari racikan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi, seberapa beruntungnyakah kamu? Saya berharap sekarang kamu bisa tersenyum sambil menjawab, terima kasih, saya adalah orang yang sangat beruntung. Aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

Iya, selamat sore untuk Anda yang masih setia di 96,3 MHz. Mudah-mudahan sore hari di Kota Kaimana tetap menyenangkan untuk seluruh warga masyarakat Kota Kaimana, untuk seluruh pendengar, meskipun hujan ya, meskipun angin, tidak mengurangi semangat Anda untuk tetap melewati waktu yang ada bersama dengan keluarga. Dan pastinya siap menanti dan menyambut datangnya malam ya, karena waktu terus berpacu, tidak terasa nih saudara, kita sudah berada di pukul 16 atau jam 4 sore lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya kita sudah mau jelang waktu malam hari. Apakah Anda masih tetap sehat walafiat? Mudah-mudahan ya, tetap sehat, tetap semangat, dan senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara, untuk menemani Anda yang sore ini selain santai pastinya ada yang menyibukkan diri untuk menampung air karena beberapa waktu panas. Warga masyarakat Kota Kaimana ini kan biasanya berada di tempat-tempat yang rawan air, itu selalu membeli air. Jadi kalau sudah hujan tidak akan disia-siakan, tetapi akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menampung air sebanyak-banyaknya. Oke, untuk Anda semua tetap sehat, tetap semangat di sore ini. Dan dari meja siar, saya masih akan temani Anda dengan sajian hiburan sore hari.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Serang, yang kanan tuh awas. Kanan, serang.
6: Akbar, keluar Bar.
5: Apaan sih Mak? Bentar napa? Orang lagi main.
6: Akbar, sebelah barat sana udah ada petik beliung mau ngarah sini Bar. Keluar ayo. Akbar.
5: Mama.
7: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Iya, pendengar, sudah semakin sore dan mudah-mudahan semakin sore Anda masih tetap semakin bersemangat ya. Setelah beberapa nomor lagu hadir menemani saudara di sore ini dari Fanny Fabiola, kami selingi dulu dengan informasi ya. Informasi dari laman rri.co.id fak-fak terkait dengan air dan listrik jadi prioritas pembangunan distrik Pariwari. Dikabarkan dari distrik Pariwari ya, bahwa Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo menegaskan bahwa kebutuhan air bersih dan listrik merupakan hal mendasar yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya

Kebutuhan tersebut tidak hanya dirasakan warga di distrik Pariwari, tetapi juga menjadi persoalan yang dihadapi banyak wilayah lainnya. Hal itu disampaikan Abdul Rashid Wajo kepada RRI saat menjelaskan berbagai program pelayanan dasar yang sedang menjadi perhatian pemerintah. Ia menegaskan dan mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap dan berkelanjutan. Masih dari laman rri.co.id Fakfak ya, saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan bersama kelompok Wedi Kendik melaksanakan penanaman 1.600 bibit pinang di lahan seluas 1 hektar di Kampung Kiat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengembangan komoditas lokal sekaligus pelestarian tanaman pinang yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat Fakfak. Iya, pendengar, waktu terus berpacu, sudah pukul 16.45 menit waktu Indonesia Timur. Saya kembali pilihkan dulu beberapa deretan lagu-lagu hiburan untuk menemani kebersamaan kita di sore ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Pendengar kita terus berpacu dengan waktu. Sudah pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur. Selepas tembak berikut kita akan lanjut kebersamaan ini dengan menghadirkan lagu-lagu religius bernuansa Islami untuk menemani kaum muslimin muslimat di wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya yang siap untuk menunaikan tarhim dan juga ajan maghrib. Selamat sore saudara dan selamat mendengarkan.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya, sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api, dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

0: Kaimana malam ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

0: Resensi buku Prosaku Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.
0: Esensi buku Prosaku Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

SNCBP Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Pro 1

Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecek kandang kudanya, dia begitu terkejut, karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. "Hah, sial banget kamu. Hanya punya seekor kuda, udah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu gak akan sesial ini. Setidaknya, kamu bisa menikmati uang saya." "Dasar sial," begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan, "Terima kasih." Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari satu minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya, yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya, petani itu pun menjadi lebih berkecukupan, karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya. Lalu tetangganya itu berkata, "Wah, beruntung sekali kamu bisa langsung mendapatkan kuda sebanyak itu. Bisa tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu banyak, uang yang begitu banyak. Kamu sungguh sangat beruntung." Petani itu pun tersenyum dan bilang, "Terima kasih." Beberapa waktu kemudian, ketika anak petani sedang menunggangi salah satu kuda liar tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar, "Hah, sial banget kamu. Lihat tuh anak kamu, gara-gara kuda liar itu sih, anak kamu sekarang jadi hampir cacat. Buat apa punya uang banyak-banyak, kalau uangnya juga habis untuk biaya pengobatan. Dasar sial." Begitu katanya. Tapi tebak, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh petani tersebut? Ya, dia hanya tersenyum dan bilang, "Terima kasih." 3 hari kemudian, desa tersebut kedatangan seorang raja yang memberikan perintah wajib militer bagi laki-laki muda dan sehat. Mereka membutuhkan pemuda sehat untuk ikut berperang melawan musuh yang menyerang. Semua pemuda di desa itu pun ikut bergabung. Kecuali satu orang, yaitu anak petani yang sedang dalam pengobatan. Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya ditawan oleh lawan. Sekali lagi, semua tetangganya kembali berkomentar dan berkata kepada petani tersebut, "Wah, beruntung sekali kamu. Setidaknya kamu masih punya putra. Setidaknya anak kamu masih ada di sisi kamu. Kamu tidak ikut merasakan rasanya kehilangan anak yang harus tewas saat berperang. Betapa beruntungnya hidup kamu." Begitu komentar tetangganya. Dan lagi-lagi petani tersebut hanya bisa tersenyum dan mengucapkan, "Terima kasih." Kalau dilanjutkan, saya yakin kamu pun tahu seperti apa cerita selanjutnya. Tapi sekarang, saya ingin tanya kepada kamu. Sebenarnya, menurut kamu, petani itu beruntung atau sial sih? Well, kadang di hidup ini,

Ini kitalah yang menentukan apakah kita orang yang beruntung atau kita orang yang sial. Dan itu semua tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi apa yang kita simpulkan, apa yang kita rasakan, itulah yang menunjukkan seberapa beruntungnya kita atau seberapa sialnya hidup kita. Nah, kalau itu adalah cerita si petani, sekarang bagaimana dengan kamu? Seberapa beruntungnya kah kamu? Apakah kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan mukjizat, penuh dengan rezeki, penuh dengan berkat? Atau sebaliknya, selalu merasa tidak cukup dan merasa berkekurangan? Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, hidup itu penuh dengan keajaiban kalau kamu menjalaninya dengan senyuman dan rasa syukur. Kamu tidak akan pernah merasa menderita kalau kamu percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ya, kadang apa yang sekarang kamu anggap sebagai penderitaan, itu perlu terjadi untuk kebaikan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan merupakan sebuah bencana, sebuah kebetulan atau sia-sia. Tapi sebaliknya, segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang membuat kita tidak senang ketika kita menerimanya, adalah bagian dari racikan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi, seberapa beruntungnyakah kamu? Saya berharap sekarang kamu bisa tersenyum sambil menjawab, terima kasih. Saya adalah orang yang sangat beruntung. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat sini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari nasib dunia. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih, karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buat. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghargai orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah, tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life. Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Tradisi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, SASI memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi SASI dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar,

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

episode gosip. Tipe ini adalah mereka yang gemar menyebarkan cerita orang lain tanpa empati dan etika. Perilaku ini berpotensi merusak kepercayaan, menciptakan konflik, serta memperburuk hubungan pertemanan.

merupakan tipe toxic people yang selalu memposisikan diri sebagai korban keadaan demi menghindari tanggung jawab pribadi. Mereka cenderung menolak kritik, mencari simpati yang berlebihan.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan

Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Nih, cuci tangan dulu baru makan. Jisas lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

0: dari pemain Prancis ini Dembele nampaknya Egil Selvik berbenah diri sehingga membaca pergerakan-pergerakan dari penyerang dari tim Prancis memasuki waktu normal. Kali ini hampir 45 menit kita nantikan tambahan waktu yang akan diberikan, 5 menit tambahan waktu yang akan diberikan pada babak pertama ini. Dan kali ini Norwegia melalui Bob dari sebelah kanan, coba lagi ke kanan, bermain 1-2 kali ini Bob memasuki jantung pertahanan dari tim Prancis, ke sebelah kanan lagi ke tengah. Kali ini para pemain Norwegia dihadang tadi oleh Tukameni. Baik sekali Tukameni melindungi bola. Theo Hernandez dari kiri, kali ini Prancis, oh jatuh kali ini tadi hampir kepada pemain dari Norwegia, yang membuat kali ini masih aman lagi gawang dari Prancis hingga waktu tambahan 5 menit.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Desir Doué, masih Desir Doué, masih ingin menendang, ditahan bola tadi, kirimkan kepada Olise. Masih Olise, tendang langsung. Oh! Olise! Tendangan Olise tadi memanfaatkan umpan dari Desir Doué tadi. Masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Norwegia sehingga tidak menambah skor, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Sudah memasuki menit ke-1, tambahan waktu yang diberikan sebanyak 5 menit di babak yang pertama ini. Kali ini saudara pendengar, bola dikuasai oleh kiper Mike Maignan. Kirimkan kepada Upamecano, masih mencari rekannya, berlari pelan dia sambil membawa bola, arahkan ke depan kepada Olise, kirimkan pendek kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni, pindahkan ke sebelah kanan kepada Olise. Ada sebuah tarikan tadi yang dilakukan oleh Norwegia tadi, nampaknya oleh Christian Torfeldt tadi. Tendangan bebas pendek saja ke kanan tadi kepada Osman Dembele, kepada Olise tadi maksudnya, namun dipatahkan tadi serangan yang coba dibangun. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kiri pertahanan tendang bola jauh ke depan tadi Fredrik Bjørkan tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Prancis yang menguasai pertandingan ataupun menguasai lapangan pertandingan. Hampir setengah lapangan dikurung para pemain Norwegia oleh para pemain dari Perancis. Kembali Desir Doué dari sisi sebelah kiri, coba kirimkan ke tengah kepada Manu Kone, masih Manu Kone tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun justru bola kali ini berusaha dilakukan serangan balik, kembali dipatahkan Desir Doué kali ini dari Perancis, kirimkan kepada Mbappe tadi, pindahkan bola ke sebelah kanan, kali ini lagi-lagi Osman Dembele, umpan crossing tadi maksudnya, namun sudah meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Sebuah percobaan umpan tarik tadi dilakukan oleh Aurelien Tchouaméni, namun tidak akurat tadi tendangannya dan sempat membentur salah seorang pemain dari Norwegia. Namun sebelum bola meninggalkan lapangan pertandingan, sempat kembali menyentuh kaki dari Aurelien Tchouaméni sehingga hanya menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang untuk Norwegia. Tendang bola jauh ke depan tadi Egil Selvik tadi, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Prancis. Tendang bola ke depan tadi maksudnya ada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri. Kali ini bola kembali dicuri Olise dari tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti, tarik mundur ke belakang ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Prancis, Theo Hernandez pindahkan bola ke tengah, ada Kylian Mbappe, arahkan lagi sebelah kanan, ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, otak-atik dia, kirim pendek saja ke belakang kepada Kylian Mbappe, ke belakang lagi kepada Upamecano, pindahkan lagi kepada Manu Kone, masih Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Desir Doué, masih mencari rekannya Desir Doué, pendek saja kepada Michael Olise, belakang kepada Tchouaméni, pendek kepada Kylian Mbappe, belakang lagi kepada Maxen Lakskroy, kepada Dayot Upamecano, bermain-main dengan tempo yang sedang. Kali ini dari sisi sebelah kanan.

0: Serangan dari Prancis, Ousmane Dembele masih menguasai bola, kelimkan umpan crossing. Di sana ada Kylian Mbappe, namun ras tadi umpan crossing yang dilakukan Ousmane Dembele hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan tendangan gawang kembali untuk Norwegia. Dan saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 5 menit yang diberikan, saat ini sudah memasuki menit ke-5 tambahan waktu babak yang pertama. Tendangan gawang baru saja dilakukan oleh kiper Egil Selvik, dan bertepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan baik saudara pendengar, nanti kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua, namun kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil.
1: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak pertama Norwegia berhadapan dengan Prancis.

0: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi jalannya pertandingan babak pertama yang sementara ini skornya 3-1 untuk kemenangan Prancis, di mana gol Prancis dicetak oleh Ousmane Dembélé pada menit ke-7, 20 dan 32. Sedangkan dari kubu Norwegia ada gol balasan dari Telo Asgard pada menit ke-21. Dan masih bersama saya, Bung Yanto. Bagaimana Anda melihat jalannya babak pertama tadi? Nampaknya Prancis mendominasi nih, Bung.
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi babak pertama ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang bagi Prancis ini benar-benar menunjukkan kelasnya ya. Jadi ya, Prancis ini memang layak sebagai tim yang pernah menjadi juara dunia ya. Bahkan dari sisi peringkat juga memang saat ini Prancis berada di peringkat dua dunia. Bukan Norwegia, ini peringkatnya di peringkat ke-22 dunia. Jadi memang jauh sekali dari sisi peringkat. Tapi sekali lagi sebenarnya peringkat bukan menjadi ukuran di lapangan, tetapi peringkat itu kan adalah kumulatif dari beberapa pertandingan tingkat internasional ya. Jadi FIFA menilai prestasi-prestasi yang dimiliki Prancis, tentu peringkat 2 itu karena memang Prancis di 2022 adalah runner up dari Piala Dunia Qatar ya, setelah Argentina. Nah, hari ini atau pagi ini Prancis menunjukkan kelasnya. Dari hasil statistik yang ada pun memang Prancis ini unggul ya dalam penguasaan bola, kemudian juga dari sisi target ke gawang ya. Prancis ini untuk penguasaan bola dia berada di posisi 62%, sementara Norwegia 38%. Kemudian target melahirkan tendangan ke gawang, artinya target ke gawang ini juga Prancis sebanyak 8 kali ya. Shot and go-nya sementara Norwegia hanya 2 ya. Kemudian dari sisi operan-operan bola juga ini memang Prancis lebih unggul ya, 91%, sementara Norwegia 80%. Artinya partnya ini menunjukkan bahwa memang Prancis pada pertandingan pagi hari ini lebih baik dari Norwegia, Bung Sabil.
0: Iya, lebih dominan dan ternyata serangannya juga efektif nih, 3 gol. Dan tentu saja kita membahas sosok mencetak gol. Ini hat-trick, mencetak 3 gol seorang Ousmane Dembélé. Seperti apa Anda melihat performa pemain ini di babak pertama tadi, Bung?
1: Iya, hari ini Dembélé harus kita katakan seorang bintang lapangan bagi Prancis. Karena selain dia memiliki kemampuan movingnya, artinya pergerakannya, dia kemana-mana, artinya bukan hanya di sektor menjadi penyerang, terkadang dia turun ke bawah membantu barisan pertahanan, tapi dia juga menjadi seorang goal getter yang luar biasa. 3 gol secara beruntun dan dari arah yang sama ya, dari arah yang sama, dari sektor sebelah kiri pertahanan Norwegia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana penjaga gawang Norwegia ini ya, hampir seharusnya sudah membaca ya gerakan-gerakan Dembélé yang memang secara 3 kali secara beruntun melahirkan gol dengan posisi yang sama. Nah, terlepas dari kelemahan penjaga gawang Norwegia, ya kita juga harus mengakui bahwa memang Dembélé bertanding pada pagi hari ini cukup luar biasa dengan bola-bola yang betul-betul akurat ya. Ini menjadi semacam bom waktu bagi bagi Norwegia. bukan mungkin nanti di babak kedua Dembélé akan berbuat lagi, dan hari ini 3 gol, dan juga pada pertandingan sebelumnya Dembélé juga melahirkan gol ya, Bung
0: Sabil.
1: Sepertinya pada pertandingan melawan Sinega juga dia berhasil melahirkan gol kalau saya tidak salah. Dia bersaing dengan dengan rekannya sendiri Mbappe ya dalam si gol di Piala Dunia 2026.
0: Dan Dembele juga menjadi pahlawan ketika final Liga Champions beberapa waktu lalu ya, melawan Arsenal mencetak gol di final dan mengantarkan PSG menjadi juara Champions League Eropa. Dan apakah di kubu Norwegia ini absennya Haaland ya dan juga Sørloth ini benar-benar membuat Norwegia tidak mampu mengimbangi Prancis, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira sedikit banyak berpengaruh karena yeah, bermain sepak bola adalah bukan bermain individu, Bung Sabil, bermain yeah, tim. Nah, perlu ada seorang jenderal di lapangan yang mengatur strategi bagaimana di saat diserang, bagaimana di saat mereka yeah, menyerang. Jadi ada orang yang mengorkestra permainan itu di lapangan ya. Yeah. Pelatih bisa saja menginstruksikan, melakukan strategi dari sisi teori di luar lapangan, tetapi yeah, di dalam lapangan adalah itu menjadi tanggung jawab kapten kesebelasan.
0: Baik. Bung Yanto, prediksi Anda di jalannya babak kedua, apakah akan diturunkan nih Sørloth dan Haaland secara cepat ya di awal babak kedua, atau seperti apa nanti Norwegia merespon kekalahan ini sementara?
1: Saya berpikir tergantung bagaimana pelatih daripada Stel Solak kan ini, apakah memang dia yeah, menganggap bahwa pertandingan ini Norwegia perlu memenangkan atau perlu mendaik nilai poin, atau cukup dengan hasil kalah berada di runner up saja ya. Nah, jadi ini juga menjadi apa, kalau memang dia berpikir harus menjaga apa prestasi, tentu saya pikir dia akan menurunkan Haaland. Yeah. Tapi kalau memang dia pikir tidak, mungkin dia akan menyimpan Haaland, atau barangkali juga Haaland memang secara fisik barangkali saat ini atau kondisinya tidak
0: kurang fit ya, dan lebih difokuskan di untuk pertandingan nanti ya, pertandingan berikutnya.
1: Berikutnya yang lebih menentukan. Jadi kalaupun memang nanti kondisinya seperti ini, Bung Sabil, artinya yeah, Prancis sebagai juara grup dan Norwegia runner up, tentu ya persoalannya hanya pada pertandingan berikutnya saja.
0: Iya,
1: Ya akan tampil juara grup akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C, atau D atau F atau G ya, A juga kita belum melihat nanti. Nah, sementara runner up grup ini Norwegia akan menghadapi runner up dari grup E.
0: Baik, kalau begitu Bung Yanto. Iya, nanti tentunya indikasinya adalah diturunkan atau tidak Haaland dan Sørloth itu ya. Tapi kita berharap diturunkan supaya pertandingannya lebih seru nih Bung Yanto ya.
1: Harusnya diturunkan. Jadi betul-betul pertandingan ini fair play, artinya betul-betul menurunkan semua kekuatan lawan gitu.
0: Baik Bung Yanto, nanti kita lanjut lagi di babak kedua. Anda masih bersama kami dan ya Anda sekarang silakan istirahat terlebih dahulu. Sementara kita nanti lanjut di babak kedua, dan pendengar kita jenang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti. Ia mengatakan tata kelola merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari, karena menurutnya pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial.
2: Hal-hal yang ingin ditanyakan itu saat ini berada pada situasi banyak mengalami fragmentasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana situasi sebenarnya kawasan hutan kita itu tertekan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
1: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis, melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Hoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
3: Nah, untuk itu memang nggak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak lagi kuantitas PPPH itu, tapi kualitas. Nah, apa yang kita punya 28 juta tapi tidak ekonomis, tidak segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi ini yang berkomitmen.
1: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi ketika kami mendapatkan kepastian, walaupun risikonya tinggi, kami bisa mengukur

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kita akan segera mendengarkan kembali lanjutan pertandingan untuk babak kedua, di mana kami melihat kedua pemain sudah kembali masuk ke lapangan dan tinggal menunggu peluit kick-off dari wasit. Untuk itu, saya kembali serahkan kepada rekan-rekan saya yang akan memandu Anda untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan matanya. Masih bersama Bung Erik dan Bung Senpi, dan tentunya bersama komentator Bung Yanto. Silakan teman-teman.
1: Iya, baik. Terima kasih Sabil dan saudara pendengar.
2: Kick off babak yang kedua bentar lagi akan dimulai. Kali ini Prancis berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan. Kick off tadi langsung dilakukan oleh Kylian Mbappe, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih Norwegia, pemain Fredrik Aursens tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tendang bola jauh ke depan, ada perebutan bola di sana, namun bola jatuh di kaki sang kapten Patrick Berg, tarik mundur ke belakang kepada Leo Østigard. Pindahkan bola kepada Henrik Falsener, tendang bola jauh ke depan, arahkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Oscar Bob, namun disundul saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, dapat kami informasikan pula bahwa di babak yang kedua ini Norwegia langsung melakukan pergantian dua pemain, ada Christian Torsfeldt tadi dan juga Bjørkan Fredrik yang ditarik keluar digantikan oleh Morten Thorsby. Kemudian Torsfeldt digantikan oleh pemain dengan nomor punggung 16 yakni Markus Holmgren Pedersen. Kembali saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Leo Østigard, tendang ke depan kepada Patrick Berg, balikan kepada Leo. Masih Leo mencari rekannya lingkaran tengah lapangan pertandingan. Leo Østigard, pemain Pelontos yang sejauh ini tampil sebenarnya cukup bagus untuk mengawal lini pertahanannya. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya tadi kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi ada Markus Holmgren Pedersen, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Masih Manu Kone menguasai bola, pindahkan ke depan, kembalikan kepada Michael Olise, dicuri saja tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tarik mundur ke belakang kepada Egil Selvik, kiper dari Norwegia, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Jorgen Strand Larsen, namun berhasil dicuri kembali, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 21 ada Andreas Kleindrup, arahkan bola ke tengah kepada Oscar Bob, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada pemain Leo Østigard tadi, masih Oscar Bob, masih menggiring bola, terjatuh Oscar Bob. Oh, tusukan yang dilakukan Oscar Bob tadi, namun pergerakannya tadi dihentikan cukup keras tadi oleh Theo Hernandez di dalam kotak penalti dari Prancis. Nampak melanggar tadi Theo Hernandez, melanggar Oscar Bob tadi dengan kaki kirinya, sehingga wasit Michael Oliver langsung menunjuk titik putih. Penalti diberikan kepada Norwegia di menit ke-48 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan saudara pendengar, siapakah yang akan melakukan tendangan penalti. Dan sementara itu wasit Michael Oliver asal Inggris meminta kedua kesebelasan untuk bersabar terlebih dahulu, akan memantau VAR nampaknya. Oh, sudah diputuskan tendangan penalti bagi Norwegia akan dilakukan oleh Jorgen Strand Larsen. Masih bersiap-siap Larsen, sementara kiper dari Prancis Mike Nan siap-siap. Siap-siap untuk menggagalkan tendangan penalti. Mundur 5 langkah ke belakang. Organ Start Lancer masih bersiap-siap. Fokus dia menatap bola. Masih kita nantikan. Tendangan ke kanan. Oh, mampu ditepis tadi. Dengan cukup baik tadi Mike Nan mampu menggagalkan tendangan penalti dari Jorgen Stan Larsen tadi yang mengarah ke sisi sebelah kiri gawang dari Prancis tadi, yang mampu tadi ditepis oleh Mike Nan. Dan selamat gawang Mike Nan. Dan kedudukan ataupun skor masih 3-1 untuk keunggulan Prancis hingga memasuki menit 50 di babak yang kedua ini. Mike Nan arahkan bola ke depan kepada Olise, kembalikan kepada Manu Kone, ke belakang kepada Dayot Upamecano, tarik mundur ke belakang kepada Mike Nan, arahkan ke depan kepada Tchouaméni tadi nampaknya, tarik kepada Lacroix tadi, Maxen Lacroix, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun tadi dicuri bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan Norwegia ada Oscar Bob. Mas ke Oscar Bob, kearahkan ke tengah kepada Patrick Berg ke sebelah kiri kepada Andreas Skjelbred. Masih Andreas Skjelbred, terjadi kemelut. Oh, dicocor saja tadi, meninggalkan kotak penalti dari Perancis. Kali ini Perancis kembali melakukan serangan kepada Desir Doe. Ada Kylian Mbappe. Oh, Desir Doe tadi umpan terobosannya hampir saja mampu kembali berbuah gol bagi Perancis tadi. Ada pergerakan dari Kylian Mbappe, namun sayang sekali bola tadi lebih dekat kepada kiper dari Norwegia, Egil Selvik, yang tadi dengan cekatan tadi menangkap bola untuk mengamankan gawangnya agar tidak kembali kebobolan oleh Perancis. Kembali Norwegia dari tengah lapangan pertandingan. Ada pemain yang baru masuk tadi, Marcus Holmgren Pedersen, arahkan ke depan kepada Oscar Bob. Tarik ke tengah kepada Leo Østigard. Tarik mundur ke belakang. Masih Leo Østigard di lingkaran tengah lapangan pertandingan kepada Patrick Berg ke tengah tadi. Arahkan ke sebelah kanan. Ada Orson Fredrik. Pendek kepada Oscar Bob. Masih Oscar Bob. Tarik mundur ke belakang kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg. Arahkan lagi ke sebelah kanan. Oscar Bob, masih Oscar Bob menguasai bola, mendekati kotak penalti, umpan 1-2 dengan Patrick Berg. Masih Patrick Berg kepada Oscar Bob tadi. Oh, hampir saja tadi umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti Perancis tadi dari Patrick Berg hampir saja dimanfaatkan peluang tersebut oleh Oscar Bob, namun sayang bola tadi meluncur cukup deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Tendang saja bola jauh ke depan, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari lapangan tengah kirimkan ke depan kepada Jorgen Larsen. Masih Larsen, ada pemain dari Perancis yang berusaha untuk mencuri bola. Terjadi perebutan bola, kali ini bola sepenuhnya berada di kaki Manu Kone. Tendang jauh ke depan, kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Leo Østigard kepada Orson Fredrik, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Andreas Skjelbred. Masih Andreas Skjelbred, dicuri saja bola tadi oleh Manu Kone nampaknya. Terjatuh tadi Andres, namun bukan sebuah pelanggaran. Arahkan bola ke belakang tadi kepada Dayot Upamecano. Terjadi perebutan bola dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Dan saudara pendengar, oh, nampaknya tadi sempat membentur pemain Perancis dan terjadi tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Perancis. Siapakah yang melakukan tendangan? Nampaknya pemain dengan nomor punggung 6 tadi. Tendang bola melengkung. Oh, meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Masih cukup tinggi tadi tendangan sudut tadi yang dilakukan oleh Patrick Berg nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan dan tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh para pemain Norwegia.
3: Memasuki menit ke-55 kali ini, Norwegia masih 1, Prancis 3. Sayang sekali memang tadi kesempatan emas didapat oleh Norwegia dari tendangan penalti. Sayang Sander Larsen tidak bisa menaklukkan Magnan, sehingga skor masih 1-3 kali ini Norwegia dari belakang. Sebarkan atau terarahkan ke sebelah kanan kepada Aurnese. Umpan lagi ke depan yang dimaksud tadi Bob, kali ini lebih dekat kepada para pemain dari Prancis. Ke tengah lagi Tukameni, ke depan lagi kepada Dembele, bermain 1-2 bersama Olise. Dihadang tadi oleh Stigard, sehingga balik lagi back pass kali ini kepada kiper Selvik. Masih Selvik menguasai bola di kotak kecil, umpan ke depan melewati garis tengah yang dituju tadi adalah Standard Larsen. Dicuri lagi oleh para pemain dari Perancis kali ini. Olise terus mengejar kali ini, masih mengiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Doe kontrol sebentar, melihat ke tengah, balikan lagi ke belakang, coba kali ini Mbappe, tendangan kaki anak. No, percobaan dari Mbappe lagi-lagi dari luar kotak penalti. Sayang masih bisa ataupun masih di atas mistar gawang dari kiper Selvik, sehingga tidak menambah keunggulan bagi Prancis di babak kedua ini. Mbappe yang belum mencatatkan namanya hingga menit ke-55 ini, sementara satu pemainnya kiper Selvik akan mendapat perawatan terlebih dahulu karena memang terlebih dahulu nampaknya cedera kiper yang memang bermain bersama Watford ini. Bung Yanto, tadi satu peluang didapat oleh Norwegia tapi sayang lepas dan akhirnya belum merubah skor nih Bung.
4: Iya, saya melihat tendangan penalti tadi memang Larsen kurang siap kelihatannya ya. Saya melihat tendangannya sangat lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Mike Magnan. Tendangannya lemah, selain itu memang betul-betul terbaca, sehingga ini menjadi sesuatu petaka bagi Norwegia. Andai kata masuk, saya kira ini akan berdampak secara psikologis bangkit pemain-pemain Norwegia untuk bisa melakukan tekanan. Di babak yang kedua ini nampaknya memang Norwegia mencoba lebih agresif ya, dengan masuknya dua pemain baru, lebih agresif melakukan tekanan-tekanan. Tetapi memang Prancis juga memiliki kekuatan di sektor belakang yang rapat dengan empat pemain yang memang tidak pernah keluar dari pertahanan, artinya mengawal barisan pertahanan dengan disiplin, sehingga pemain-pemain Norwegia ini agak kesulitan untuk melakukan tembakan-tembakan, untuk melakukan shot and goal ini, sehingga sampai saat ini Norwegia belum berhasil memperkecil ketinggalan. Apalagi dengan gagalnya penalti tadi, ini juga memang semakin membuat pemain-pemain Norwegia semakin kelihatan, artinya kelemahannya menghadapi Prancis. Artinya apa, di depan ini Norwegia tidak memiliki go-getter yang potensi melahirkan gol ya. Sehingga walaupun serangan dibangun dari bawah, bahkan bisa bermain di tengah lapangan tengah, tetapi ketika berada di daerah kotak penalti, serangan-serangan Norwegia selalu patah ataupun gagal Bung Sampi.
3: Iya, memasuki menit 58, skor masih 1-3 untuk Prancis. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Selvik yang tadi mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Lemparan ke dalam kali ini bagi Norwegia dari sebelah kiri tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk, Marcus Pedersen. Ke tengah lagi tadi kepada Ostigard, back pass lagi jauh kepada Selvik, arahkan lagi ke depan melewati garis tengah, berduel tadi Larsen bersama pemain dari Prancis, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia. Tetapi sayang memang sledingan dilakukan oleh pemain Prancis, dibuang lagi tadi oleh Magnainen, kali ini jatuh di pertahanan Norwegia kembali, masih dari belakang Ostigard, ke tengah lagi kepada pemain yang nomor 14 ataupun 16 yang baru masuk kali ini, masih para pemain dari tim Norwegia. Coba lagi bekerja sama ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, masih mencari kawan, ke belakang lagi kepada Ostigard, dorong sedikit kali ini Ostigard, mendribbling dengan santai Østigard, mencoba arahkan ke sebelah kanan, kali ini mencoba ke Bob dari sebelah kanan, tetapi disundul oleh Hernandez tadi sehingga lemah tadi serangan dari tim Norwegia. Bangun lagi serangan kali ini Prancis melalui Tokamendi ke tengah lagi kepada Theo Hernandez, dicuri lagi-lagi oleh Norwegia. Bekan ini kapten kesebelasan, maksudnya tadi bekerja sama dengan pemain lainnya Norwegia, tetapi patah lagi kali ini serangan justru dilakukan oleh Prancis. Dembele dari sisi sebelah kanan masuk ke kotak penalti, Dembele dengan kaki kirinya umpan ke tengah, tetapi dihadang oleh pemain nomor 2 Morten Tasbigan. Ini masih kali ini Prancis coba kali ini melalui Mbappe dari ke sebelah kiri, umpan lagi maksudnya kali ini kepada Doe arahkan kemana gerangan, masih mencari kawan Doe, oh ke sebelah kanan kali kepada lagi-lagi Dembele kali ini dribbling sebentar ke tengah lagi kepada Tukamendi ke belakang, justru dikejar oleh satu pemain dari Norwegia, diambil tadi maksudnya oleh para pemain dari Norwegia, tapi jatuh kepada Konde ataupun Kone. Kali ini terjatuh satu pemain dari Prancis, sayang sekali memang bagaimana serangan yang dilakukan tadi patah oleh pergerakan ilegal yang dilakukan oleh Østigard tadi terhadap Doe, membuat kali ini tendangan bebas dari sisi agak sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, tetapi bisa saja mengancam gawang dari Norwegia karena akan diumpan nampaknya dengan kaki kiri oleh Michael Olise dan juga bermain bersama Bayern Munchen. Kali ini Olise ancang-ancang melihat pergerakan dari para pemain ataupun teman-temannya dari timnas Prancis. Olise mundur 3 langkah agak sedikit, kali ini melambung berbahaya, kali ini satu tadi terjangan yang dimaksudkan pemain nomor 26 yang juga tadi rampanya ada Lacroix, pemain asal Crystal Palace, tetapi tertangkap offset terlebih dahulu. Sudah dilakukan kali tendangan oleh Selvik, jatuh kali ini ke sebelah kanan, diambil oleh Bob, masih Bob coba melewati Hernandez, dikolong tadi oleh Bob, tetapi Hernandez tidak mau patah begitu saja sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Bob setelah tadi Bob melakukan gerakan yang menipu mengolongi kaki dari Hernandez. Justru pelanggaran kali ini untuk Prancis, sudah dilakukan cepat Tukamendi ke sebelah kanan kepada Konde dorong dengan kaki kanannya, kali ini kepada Dembele, kontrol kaki kiri Dembele, masih Tukamendi ke tengah lagi kepada Kone arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Hernandez, ke depan lagi kepada Mbappe, bermain 1-2 kali Hernandez bersama Mbappe dari sektor kiri, masuk ke kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Norwegia tadi oleh Morten Thorsby, tapi Doe kali ini mampu mengambil bola, coba mengelabui tadi pemain nomor 14 dari Norwegia dengan baik tadi, pemain nomor 14 yaitu Arnerts mampu menetralkan serangan yang dilakukan oleh Doe dari sebelah kiri. Hampir saja tadi Doe, pemain juga dari PSG ini, melewati hadangan dari Arnerts, tetapi pemain nomor 14 berkepala pelontos ini tidak mau terlewatkan begitu saja. Tadi Arnerts sudah ke depan, jatuh lagi kali ini ke kepala para pemain dari Norwegia, tadi maksudnya Stern Larsson dijegal pergerakannya tadi oleh Hernandez sehingga pelanggaran kembali bagi tim Norwegia memasuki menit ke-63. Kali ini skor masih 1-3 bagi Prancis unggul, dan kita nantikan lagi bagaimana Haaland juga belum dimasukkan, ada juga pemain-pemain lainnya dari Norwegia. Kali ini Norwegia coba lagi membangun serangan kosong, kali ini para pemain dari tim Norwegia masih kali ini disergap oleh pemain Prancis dari sektor sebelah kanan. Bob kali ini mencoba melewati Hernandez, masuk kotak penalti dengan kaki kiri, lemah saja tendangan dari Bob tadi yang memang dijegal untuk tadi mendapatkan penalti, tetapi tendangan atau peluang yang dilakukan oleh Bob masih lemah. Dari sebelah kiri kali ini Prancis coba lagi menyasar pertahanan dari, oh dicuri kali ini oleh Mbappe lolos dari sebelah kiri, masih masukkan dalam penalti, Mbappe kali ini lolos dari kanan, masih tersentuh lagi para pemain dari Norwegia. Tukamendi kali ini Prancis balik lagi, umpan ke sebelah kanan Olise masih mencari kawan, dorong lagi kepada Dembele kembali ke belakang, masih kali ini para pemain dari Prancis kepada Mbappe, disebar tadi ataupun dicocor saja oleh kaki dari Østigard sehingga bola kembali ke pertahanan dari tim Prancis. Dari tengah lagi kembali kali ini para pemain Prancis, Tukamendi tepat di tengah bidang pertandingan, Tukamendi santai-santai saja menyewakan jalan ini. Pemain dari Real Madrid ini meminta para pemain lainnya untuk meminta bola. Bermain 1-2 tadi Tukamendi, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Kone. Kone kali ini coba lagi merangsak ke dalam kotak penalti, tapi dibantu kali Olise, dihadang tadi oleh pemain nomor 21 dari Norwegia tadi, Sergio Deruf, tetapi serangan balik dilakukan. Dembele dari sebelah kanan masuki kotak penalti, masih Dembele. Oh, tadi maksudnya ingin memberi umpan, tetapi Marcus Pedersen masih kokoh di sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia. Sementara dua pemain akan dimasukkan kembali oleh asisten pelatih Guy Steipen yang bertugas menggantikan posisi Didier Deschamps. Sang pencetak 3 gol, Dembele, nampaknya akan digantikan perannya di babak kedua ini. Terdengar memang standing ovation ataupun tepuk tangan dari seluruh penonton yang hadir di Stadion Boston ini. Ya, Dembele dan juga Olise digantikan oleh pemain nomor 12 Barcola dan juga Cherki yang mampu juga memain apik di dua pertandingan terakhir dua pemain ini. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Cherki, umpan lambung ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini, dia ada satu pemain Norwegia, masih ada Mbappe, umpan lagi, tapi siapa yang disasar tadi tidak menemui sasaran, sehingga menit ke 65 ini skor masih 1-3 bagi Prancis.
2: Iya, baik sudah mendengar, masih nampaknya masih belum puas Prancis meski sudah mampu mencetak 3 gol di babak yang pertama tadi. Dan saat ini Prancis langsung melakukan dua pergantian pemain, dan nampaknya di sisi ataupun di kubu dari kesebelasan Norwegia nampaknya masuk juga Falkener, nampaknya masuk pemain dengan nomor punggung 24 Sondre Langas nampaknya tadi dimasukkan untuk menambah ataupun melapis lini tengah dari Norwegia. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper Mike Maignan tadi, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Namun penguasaan ataupun umpan yang tidak akurat tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Siap-siap dilakukan oleh Manu Kone, lempar pendek saja kepada Aurelien tadi, Tchouaméni, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan atau penguasaan yang tidak akurat. Kembali Prancis kali ini menguasai bola, terjatuh Manu Kone tadi, dilanggar oleh Morten Thorsby. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone, pendek saja ke belakang kepada Dayot Upamecano, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, ke tengah kepada Kylian Mbappe yang mundur cukup jauh kepada Tchouaméni ataupun kepada Ryan Cherki, belakang lagi kepada Manu Kone, sisi sebelah kanan kepada Desir Doe, disundul saja tadi oleh Norwegia. Kita nantikan dan tepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Prancis meniupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kepada kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa ini? Norwegia langsung melakukan sejumlah pergantian pemain, dan juga Prancis juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Anda melihat seperti apa?
4: Iya, kedua pelatih tentu memperhitungkan kemampuan pemain-pemain ya di pertandingan kedua ini, khususnya pemain-pemain Norwegia yang nampaknya di babak kedua ini tempo permainannya sudah mulai menurun, artinya tenaga pemain utamanya sudah mulai menurun, sehingga pelatih menggantikan dengan tenaga baru. Lalu begitu juga Prancis, tentunya ada beberapa pergantian seperti Dembele, kemudian satu lagi tadi ada pemain Michael Olise keluar, Ini mungkin strategi Didit Berskam ini memang sengaja dikeluarkan untuk disimpan tenaganya menghadapi pertandingan berikutnya, Bung Erik. Karena bagaimanapun sepertinya Didit Berskam sudah yakin pada pertandingan hari ini atau pagi ini Prancis unggul atas kesebelasan Norwegia. Dan begitu juga Norwegia kelihatannya pelatihnya tidak memaksakan harus bertanding all out pada babak yang kedua, artinya memaksakan kemenangan angka atau memenangkan pertandingan, karena memang secara hitung-hitungan poin untuk menyamakan kedudukan saja sulit ini untuk, karena tertinggal sangat jauh dengan Prancis. Sehingga dengan demikian pelatih Norwegia Stale Solbakken ini lebih menghemat tenaga pemain-pemain utamanya, sehingga dia melakukan pergantian-pergantian kepada pemain-pemain cadangan. Meskipun memang kita sebenarnya masih menunggu pemain cadangan yaitu Erling Haaland untuk bisa tampil, tapi sampai saat ini nampaknya pelatih Solbakken belum turunkan, Bung Erik.
2: Iya, masih punya peluang. Kalau Anda melihat Erling Haaland, apakah tetap akan diturunkan atau sengaja memang disimpan, Ibu?
4: Ya, kelihatannya saya berpikir Haaland ini disimpan ya, karena memang kelihatannya apapun hasilnya pertandingan sampai saat ini tentu tidak pengaruh bagi Norwegia. Peluang untuk memenangkan pertandingan juga sulit sekali, karena memang tiga angka itu tidak mudah untuk disamakan oleh tim Norwegia. Sementara peluang lolos ke babak 32 besar juga sudah tidak berpengaruh ya. Tapi kita juga tidak tahu apakah memang Haaland disimpan atau memang kondisi fisiknya kurang siap atau kurang memungkinkan, atau juga memang pelatih Solbakken ini memang artinya ya sudahlah, dalam arti menerima kekalahan Prancis, yang penting lolos ke babak 32 besar sekalipun itu mereka.
2: Ya, baik. Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan kembali dilanjutkan. Kembali mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan tadi ada Patrick Berg. Namun umpan yang tidak akurat tadi, maksudnya kepada Oscar Bob. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam langsung saja dilakukan oleh pemain tadi, Theo Hernandez tadi. Ke belakang kepada Dayot Upamecano. Oh, bola dicuri kali ini. Ada Telo Askar, masih Telo Askar kepada Oscar Bob, tendang langsung, masih mampu ditepis tadi oleh Mike Magnan. Bola muntah tadi, langsung dibuang saja tadi, menjauhi kotak penalti. Kembali kali ini Norwegia berhasil mencuri bola dari sisi sebelah kiri, ada Andre Seldrup, namun dibuang saja bola oleh Madsen Lacroix tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia. Lagi-lagi Norwegia mencoba menggempur barisan pertahanan dari Prancis. Berg bersiap-siap, kapten kesebelasan dari Norwegia Patrick Berg memberikan isyarat dengan tangan kirinya, tendang bola melengkung mendekati kotak penalti dari Prancis. Bola jatuh di kaki Theo Hernandez, tendang bola jauh ke depan. Kali ini Kylian Mbappe melakukan serangan balik cepat. Kylian Mbappe, ada Leo Ostigat, masih Kylian Mbappe, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Desir Doe, namun dipatahkan tadi serangan. Kali ini Norwegia mencoba melakukan serangan balik cepat. Ada Marcus Pedersen tadi, dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Andreas Kleidrup, belakang kepada Leo Ostigat, tengah kepada kapten Patrick Berg. Tindakan ke sisi sebelah kanan Norwegia, ada Fredrik Aursnes, tarik mundur ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Masih Selvik, pendek saja kepada Leo Ostigat, kembalikan kepada Selvik. Oh, nampaknya tadi bermain-main bola dia di belakang tadi, Selvik. Langsung saja ke depan kepada Leo Ostigat, pada Marcus Pedersen, kembalikan ke Ostigat, ke depan tadi maksudnya kepada Jorgen Strandlarsen. Kembali berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia dari sisi sebelah kiri. Leo Ostigat ataupun Telo Asgard tadi nampaknya terjatuh setelah tadi berusaha melindungi bola dan dilanggar tadi oleh nampaknya Aurelien Tchouaméni. Langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Michael Oliver. karena tadi dianggap lakukan pelanggaran yang cukup keras tadi kepada Theo Asgard, pemain dari Norwegia berambut panjang yang mencetak gol di babak pertama tadi, tepatnya pada menit ke-21. Tendangan bebas langsung dilakukan. Kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, ada Fredrik Ausnes, kembalikan ke belakang kepada Marcus Pedersen. Masih Pedersen ataupun Sondre Langas tadi nampaknya tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Pendek saja ke depan kepada Leo Stigat. Bawa bola, jalan pelan dia mencari rekannya. Pendek kepada Patrick Berg, kembalikan kepada Ostigar, ke depan kepada Jorgen Larsen, kirimkan umpan terobosan tadi. Oh, mampu, hampir saja dicuri, dibuang saja tadi, hampir saja tadi blunder tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari Perancis. Namun tadi dengan sigap kiper Mike Magnan maju ke depan tadi untuk menyelamatkan gawangnya, langsung melakukan tendangan jauh ke depan. Oh, nampaknya terjadi kembali pergantian pemain. Ibrahim Konate nampaknya masuk menggantikan Dayot Upamecano tadi. Prancis juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain untuk memberikan penyegaran ataupun memberikan waktu istirahat bagi para pemain Prancis, karena Prancis juga sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan kembali mencoba membangun serangan. Pindahkan bola ke tengah kepada Patrick Bird. Masih bermain 1-2 dengan Fredrik Ausnes. Tarik mundur ke belakang kepada Ostigard. Pendek ke depan kepada Theo Asgard. Kepada Marcus Pedersen, kembalikan kepada Theo Asgard. Belakang kepada Ostigard, kembalikan kepada Asgard. Theo Asgard pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Marcus Martin Torsby. Kali ini depan kepada Marcus Bob atau Oscar Bob. Masih Oscar Bob kepada Patrick Bat. Dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki oleh para pemain Norwegia. Patrick Berg mencoba membangun serangan tadi. Masih Martin Torsby kali ini dari Norwegia. Dari sisi sebelah kanan Norwegia, tarik mundur ke belakang kepada Leo Ostigard. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Marcus Pedersen. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Ostigard. Umpan jauh ke depan kepada Larsson. Pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Oscar Bob. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Fredrik Ausnes. Masih Ausnes, depan kepada Oscar Bob. Pendek kepada Morten Tosby, kembalikan kepada Oscar Bob. Maksudnya tadi kepada Patrick Berg. Namun dibayang-bayangi tadi Patrick Berg penguasaan bolanya. Bola masih berada di sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Kali ini pindahkan ke tengah kepada Marcus Pedersen. Arahkan ke sisi sebelah kiri Andres Kerdrup. Mendekati kotak penalti dari Prancis. Berusaha tadi mengelabui Manu Kone tadi. Namun mampu dicuri, ditendang saja bola jauh ke depan tadi oleh Kone. Namun kembali bola jatuh di kaki pemain Norwegia, ada Theo Asgard. Ke depan kepada Oscar Bob. Kepada Larsson, kembalikan kepada Oscar Bob. Ke sebelah kiri kepada Andres. Masih Andres, kirimkan umpan tarik tadi. Hampir saja tendangan langsung. Oh, masih membentur tadi. Bola muntah tadi, Patrick Berg. Namun masih membentur barisan pertahanan dari Prancis. Kembali Norwegia membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Ada Fredrik Ausnes. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola, mampu dicuri tadi oleh pemain Prancis yang baru masuk tadi, ada Bradley Barcola. Dari sisi sebelah kiri pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Kone. Depan kepada Kylian Mbappe, masih mencari rekannya. Tengah kepada Cherki tadi, Ryan Cherki. Masih Cherki, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe, kembalikan kepada Cherki. Belakang kepada Manu Kone. main 1-2 Cherki dengan Kone. Pindahkan ke tengah kali ini kepada Ndoe. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri Prancis dari ada Theo Hernandez. Tengah lagi kepada Cherki kali ini, menguasai bola. Tarik ke belakang kepada Tchouaméni. Masih Tchouaméni. Masih menguasai bola, mencari rekannya. Pan kepada Manu Kone. Tarik mundur jauh ke belakang kepada pemain nomor punggung 15 tadi yang baru masuk, Ibrahima Konate. Tarik lagi ke belakang, Lacroix. Masih Lacroix kepada Konate. Masih mencari rekannya Konate. Tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Maignan. Pindahkan lagi kepada Lacroix. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Desir Doe. Kali ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan balik. Ada pemain Barcola tadi. Oh, hampir saja umpan tarik dari Barcola tadi. Memanfaatkan umpan terobosan dari lapangan tengah tadi. Mampu dipatahkan saja tadi atau dihalau oleh kiper Egil Selvik. Tendangan sudut bagi Prancis. Langsung lakukan tendangan pendek tadi Desir Doe, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Ryan Cherki. Terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki Kone. Masih Kone. Kanu kali ini. Ryan Cherki masuki kotak penalti. Masih Ryan Cherki dengan skillnya tadi, kirimkan umpan crossing, melambung dia, dibuang saja tadi. Kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Theo Hernandez, Desir Doe, Kylian Mbappe kali ini menguasai bola. Pada Desir Doe, kirimkan umpan crossing. Kylian Mbappe, Ryan Cherki kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Masih Ryan Cherki. Ada Manu Kone. Oh, dicuri saja tadi bola oleh Andres Keldrup tadi. Berikan umpan pendek ke belakang kepada Marcus Pedersen. Tendang bola jauh ke depan. Ada Jorgen Strand Larsen. Masih Larsen. Pindahkan bola kepada Patrick Bird, kepada Oscar Bob. Namun dilanggar tadi nampaknya Bradley Barcola tadi, pemain Prancis dengan nomor punggung 12 yang masuk menggantikan Michael Olise. Tendangan bebas dari lapangan tengah langsung saja dilakukan. Bola tarik mundur ke belakang kepada Østigard. Dan sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 82 dan untuk sementara Prancis masih unggul dengan skor 3-1.
3: Ya, kali ini serangan ataupun tadi bola coba

masuk, dan Nusa masuk untuk menggantikan pemain atau kedua pemain tersebut di babak kedua ini. Semakin menambah daya serang dari tim Norwegia kali ini. Coba lagi penyelamatan ataupun justru peluang emas dilakukan kali ini oleh Norwegia dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Magnan. Dengan kaki kanannya, kapten kesebelasan Berg akan mengeksekusi bola ataupun tendangan sudut dari sebelah kanan. Kali ini ancang-ancang mundur beberapa langkah Berg, coba diarahkan ke tengah, masih menantikan. Kali ini Berg sudah melambung, kali ini berbahaya, tetapi diusir oleh tadi pemain dari Prancis. Jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe dari belakang, ataupun satu pemainnya ini nomor 19 Hernandez tadi, ke back pass lagi jauh kali ini kepada Lacroix, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Konde. Konde masih mengiring bola, pelan-pelan saja, tempo agak sedikit menurun kali ini. Prancis tidak mau terburu-buru untuk mendapatkan gol keempatnya. Cokrix kali ini dari tengah, kali ini coba kali Konde, tadi hampir diterobos oleh para pemain dari Norwegia, tetapi dekat kali ini kepada Ibrahima Konate, dorong lagi kepada Magnan. Magnan ke tengah lagi kepada Tchouaméni. Tchouaméni kali ini ataupun Ibrahima Konate, dorong lagi ke tengah, masih Tchouaméni. Pemain asal Real Madrid ini bekerja sama dengan Lacroix, pemain asal Crystal Palace, ke tengah lagi kepada Kone, masih terus bermain-main di pertahanannya sendiri para pemain Prancis kali ini. Agak menggiring ke depan kali ini Tchouaméni, arahkan ke sebelah kanan kepada Konate. Konate geser lagi kepada Lacroix. Lacroix mencoba kali ini mencari kawan kepada Theo Hernandez, umpan kali ini ke depan yang dimaksud adalah sisi kiri dari Prancis tadi, yang dilakukan tadi Bradley Barcola. Sayang sekali, memang terlalu jauh sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim dari Norwegia dari sebelah kanan. Sudah diarahkan kali ini kepada Østigard. Østigard coba ke sebelah kirinya, masih para pemain Marcus Pedersen, ke tengah tadi diambil oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini dari tengah pemain yang baru masuk, Nusa, di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran karena play on. Kali ini geser lagi Berg ke sebelah kanan, coba lagi di arahkan kali ini Ornans, masih meminta kawannya untuk lebih dekat lagi, ke tengah lagi kepada Berg. Kali ini Berg, kapten kesebelasan dari Norwegia, lagi-lagi ke sebelah tengah, coba lagi kepada Nusa. Nusa pemain nomor 20 dengan rambutnya yang berwarna kuning, ke tengah lagi kepada Berg. Masih kali ini para pemain dari tim Norwegia ke belakang. Østigard kali ini tahan bola sejenak, coba geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, bermain satuan dunia bersama Nusa tadi. Coba lagi tadi pemain nomor 16 Marcus Pedersen, tetapi sayang memang arah bola terlalu deras sehingga lemparan ke dalam kembali untuk tim Prancis kali ini. Justru Kylian Mbappe

diganti oleh dua pemain, yaitu Risser dan juga Gusto. Risser ataupun akan menggantikan posisi dari Kylian Mbappe. Risser Mateta, coba kita nantikan kali ini. Ke depan lagi para pemain dari tim Norwegia, sebelah kiri Marcus Pedersen yang dituju tadi satu pemain dari Norwegia, arahkan lagi ke tengah, ambil oleh pemain Norwegia. Sayang sekali tadi Østigard dengan tendangannya masih sangat melambung, tidak menemui sasaran pemain dari tim Norwegia ini. Sayang tidak jelas tadi tendangan dari Østigard. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini, cepat melewati garis tengah, jatuh lagi ke pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi tadi, tetapi offside terlebih dahulu tadi. Pemain ataupun percobaan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Norwegia, kita nantikan. Tendangan bebas saja kali ini dari belakang Ibrahima Konte ataupun pemain yang baru masuk tadi ke sebelah kanan pada pemain nomor 2 dari Prancis yang juga masuk di babak kedua ini. Arahkan ke sebelah kiri kanan Prancis, Tchouaméni dari tengah, masih para pemain dari Prancis kali ini. Ibrahima Konte sebelah kanan, maksudnya tadi kepada pemain nomor 20 dari Prancis, Doué. Sayang sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi tim dari Norwegia. Lempar kali ini sudah lambung kali ini, yang dituju tadi adalah Larsen, masih dari sebelah kiri kali ini. Coba tadi Larsen dihadang oleh dua pemain dari Prancis, back pass ataupun tarik ke belakang kepada Maignan. Umpan ke depan kali ini menyasar sebelah kiri kepada Brad Colley. Tadi hampir ditemui oleh Cherki, tapi diambil oleh Beck, kapten kebelasan dari tim Norwegia. Dialirkan lagi oleh para pemain Prancis kali ini dari kiri. Coba lagi bermain 1-2, Theo Hernandez. Tchouaméni kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini para pemain tim dari Prancis, pemain nomor 2 Gusto, coba kali ini merangsek lagi kepada Konde. Konde tengah lagi, kali ini masih para pemain Prancis, coba merangsek ke pertahanan dari tim Norwegia. Gusto kali ini ke sebelah kanan pada pemain nomor 20, Doué kali ini. Doué lagi-lagi Prancis, coba lagi dari tengah, masih pemain-pemain Lacroix bermain lagi terus, agak sedikit menurunkan tempo para pemain dari Prancis. Cherki dari tengah, masih kali ini para pemain dari tim Prancis. Cherki coba lagi menenangkan, meliak-liuk dia kali ini, alirkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Gusto dengan rambutnya dikuncir kali ini, coba menerima bola, coba kali ini menggeser ke sebelah Cherki. Masih Cherki hadang satu pemain dari Norwegia, santai-santai saja tadi Cherki ke Ibrahima Konate tadi. Kali ini masih Lacroix, geser lagi ke sebelah kanan, agak sedikit mundur kali ini pemain Perancis ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Norwegia. Sayang sekali kontrol yang kurang baik tadi oleh Gusto, menyebabkan aliran serangan yang dilakukan oleh tim Prancis tidak lancar sehingga diusir tadi. Hasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan, cepat jatuh kali ini di jantung pertahanan dari tim Norwegia. Masih Norwegia dari belakang Østigard. Sementara itu 5 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Waktu normal 90 menit sudah lewat, tinggal 5 menit babak tambahan ataupun waktu tambahan di babak kedua ini. Østigard alihkan ke sana kepada Langas. Kali ini dorong lagi para pemain dari Norwegia tadi. Berk salah pengertian atau salah kontrol dari tengah Cherki. Kali ini Cherki coba menetralkan lagi serangan dari Norwegia. Alih-alih dia tenang-tenang saja dengan menggiring bola tadi, bermain lagi 1-2. Kali ini Cherki, masih pemain dari Manchester City ini, dorong lagi ke tengah kepada Tchouaméni. Tchouaméni giring kaki kanan ke sebelah kiri lagi. Kali ini para pemain dari Prancis, masih Barat Gola. Kali ini coba tadi lewatkan tadi Morten Thorsby, tetapi satu gerakan dari Barcola dibaca dengan baik tadi oleh pemain bertahan dari tim Norwegia kali ini. Konde ataupun Kone dari tengah kali ini, masih para pemain Prancis, alahkan kepada Gusto di sebelah kanan, geser lagi kepada Doué. Doué lagi ke kanan ataupun ke tengah, kali ini masih ada Kone. Kone alirkan kepada Tchouaméni, geser lagi ini ke sebelah kiri kepada

0: Hernandez. Coba Theo Hernandez bermain satu dan bersama Barcola dijegal tadi, bukan sebuah pelanggaran play on kali ini. Masih Theo Hernandez, tangan kaki kiri. Percobaan yang ambisius dilakukan tadi oleh Theo Hernandez, sayang sekali memang tidak menemui sasaran tadi. Pergerakan yang cukup apik dari bek kiri ini dengan asal tim Al Hilal oleh Arab Saudi, mencoba menambah keunggulan tadi Perancis. Tapi sayang memang tendangannya masih melambung jauh, sehingga tendangan gawang saja dilakukan oleh Celtic. Melintasi garis tengah kali ini, diheading oleh Ibrahima Konate. Bermain kali ini masih kepada Kone. Kone kali ini bergelak terus, gerurung ke depan. Kali ini Kone masih menggiring bola, masuk ke jantung pertahanan dari tim Norwegia. Dihadang tadi oleh Østigard kali ini, jatuh kepada kaki dari Nusa, pemain dari tim Norwegia. Dia melewati 3 pemain, bahkan dihadang tadi oleh Kone. Pergerakan dari Nusa, pemain yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki 3 menit tambahan waktu, sisa 2 menit lagi. Apakah memang Prancis akan menjadi juara grup kali ini dengan skor ini? Dan kita nantikan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kepada Dowe. Dowe kali ini coba diambil kali ini pemain Norwegia kali ini. Strand Larsen dari tengah dicuri lagi oleh Tukamendi kepada Cherki kali ini. Cherki lewati garis tengah, Cherki dihadang satu pemain dari Norwegia. Mutar balikan badan tadi sehingga bola lebih santai-santai lagi ke belakang kepada Gusto. Ke sebelah kanan kali ini kepada Lacroix. Masih Lacroix ke tengah kali ini kepada Kone. Kone tepat di tengah bidang pertandingan, geser kepada Theo Hernandez. Theo Hernandez sedikit menirik, tahan bola kepada Barcola. Kali ini Barcola dari sebelah kiri kali ini coba menusuk. Kali ini Barcola umpan tidak jadi, kali ini lebih menahan, umpan ke dalam kotak penalti, disundul lagi. Guri, bagaimana tadi lezatnya umpan yang dilakukan oleh Theo Hernandez, menyasar kepala dari Doe yang memang tanpa penjagaan sama sekali, menambah keunggulan dari Prancis menjadi 1-4. Bung Yanto, di ujung pertandingan akhirnya Prancis menambah keunggulan.
1: Ya, memang serangan-serangan yang dibangun Prancis di menit-menit terakhir ini cukup efektif ya, karena kelihatannya pemain-pemain Norwegia sudah mulai turun staminanya, daya serangnya sudah mulai turun, dan juga semangat atau secara psikologis untuk bisa menyamakan kedudukan semakin lemah, sehingga dengan demikian peluang ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain Prancis, dan ini terlihat di belakang pemain-pemain Norwegia lengah, sehingga beberapa pemain Prancis bebas berkeliaran di dalam kotak penalti, dan umpan tadi menunjukkan bahwa sangat bebas seorang pemain depan Prancis nomor 20 tadi berhasil menyundul bola dan kembali menggetarkan jala gawang Norwegia, dan sehingga lahirlah gol keempat untuk Prancis pada menit tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua, Bung Senpi.
0: Ya, nampaknya itu adalah killing game ataupun gol yang memang akan menjadi keunggulan Prancis hingga babak kedua ini. Tetapi kita nantikan, masih ada detik-detik terakhir hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini Norwegia dari tengah dipotong lagi kali oleh Dowe. Coba lagi lebih bersabar para pemain dari Prancis, ke belakang lagi kepada Magnan. Masih anak-anak dari Prancis kepada Lacroix, dan dengan bersamaan itu wasit Michael Oliver dari Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua pertandingan antara Norwegia menghadapi Prancis. Dengan hasil ini Prancis sukses menggunduli ataupun justru berpesta gol ke gawang dari Norwegia dengan skor 1-4. Dengan demikian Prancis menjadi juara grup, dan kita nantikan aksi-aksi selanjutnya di Piala Dunia ini. Saya bersama Bung Erik pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas babak kedua, kita serahkan kepada rekan Salvila dan juga rekan Yanto.
2: Baik, terima kasih Bung Senpi dan Bung Erik. Seru sekali pertandingan tadi ya. Namun sayang sekali dari kubu Norwegia nih nampaknya ya tidak berhasrat untuk membalikkan keadaan ini dengan tetap mencadangkan tiga pemain andalannya, Martin Odegaard, Erling Haaland, dan juga Alexander Sørloth. Apa yang terjadi, Bung Yanto, dengan perlawanan Norwegia yang sepertinya tidak ingin membalas ya skor 3-1 di babak pertama dan justru kebobolan lagi nih jadi 1-4, Bung Yanto?
1: Ya, dengan kekalahan telak 4-1 ini memang bagi Norwegia secara peluang tidak ada masalah ya, artinya memang tetap dia tampil di babak 32 besar.
2: Yeah.
1: Tetapi secara permainan jadi memang kelihatan ya bahwa Prancis bagi Norwegia ini masih sangat sangat perkasa ya, karena 4 gol itu lahir di babak 3 gol di babak pertama dan 1 gol di babak yang kedua.
2: Yeah.
1: Sebenarnya Norwegia tadi sempat menurunkan beberapa pemain cadangan, tetapi kalau menurut pengamatan saya ini hanya sekedar bagaimana mengimbangi ya, mengimbangi Prancis ya.
2: Yeah.
1: Untuk memenangkan pertandingan rasanya mungkin pelatihnya Steele Solbakken ini sudah perhitungan berat untuk bisa menyamakan kedudukan apalagi mengalahkan Prancis. Di samping itu juga hasilnya juga toh seri ataupun menang tetap tidak mempengaruhi posisi ke babak 32 besar. Hanya persoalannya saja nanti ketika mereka bermain di babak berikutnya ini yang menjadi pengaruh, karena dengan demikian Prancis berada di posisi juara grup I, Bung Sabil ya.
2: Yeah.
1: Sementara tim Norwegia akan menempati posisi runner up yang kemungkinan besar di babak berikutnya kesebelasan Prancis akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C, D, F, G, atau H. Kita belum tahu siapa.
2: Iya.
1: Sekarang sementara Norwegia ini akan menghadapi runner up grup E yang akan dimiliki oleh Pantai Gading, karena
2: yeah.
1: dia hari ini meskipun pertandingannya belum selesai ya, tapi Pantai Gading sudah unggul 5-0 atas Irak, Bung.
2: Irak itu
1: di grup E.
2: Irak itu lawan Senegal di grup yang sama.
1: Senegal.
2: Yeah.
1: Jadi Senegal sudah unggul 5-0, artinya memperkokoh peluang Pantai Gading untuk lolos ke babak berikutnya. Ya, jadi ya, di hari grup E itu ada Jerman, kemudian Pantai Gading,
2: yeah.
1: dan satu lagi Ekuador.
2: Ekuador ya, betul. Jadi ya, Pantai Gading ini telah terkonfirmasi menjadi runner up grup E, yeah. di mana kemarin juga mengantongi kemenangan melawan Curaçao ya.
1: Yeah,
2: sehingga dipastikan Pantai Gading nanti akan menjadi lawan bagi Norwegia, yeah. ya Bung Yanto ya. Dan juga untuk lawannya Prancis di babak 32 besar kita belum tahu, karena persaingan peringkat 3 terbaik harus kita pastikan hingga pertandingan terakhir nanti. Dan di pertandingan lainnya tadi Anda sudah singgung Senegal lawan Irak 5-0, sehingga Senegal peringkat 3 di grup ini ya, Bung Yanto ya.
1: Di grup I. Tapi ya sepertinya Senegal tidak lolos ya, Bung, karena poinnya sangat kecil ya.
2: Iya, poin 3.
1: Poin 3.
2: Dan tapi selisih golnya positif 2 nih.
1: Ya, positif 2. Tapi mungkin nanti kita masih melihat bagaimana peluang dari hasil hitung-hitungan peringkat 3 di grup-grup lain ya.
2: Iya.
1: Masih menunggu.
2: Baik, Bung Yanto.
1: Pertandingan hari ini memang prediksi dari para pencinta sepak bola ini boleh dikatakan ya memang maksimal ya hasilnya, walaupun memang ada yang 3-1, ada yang 4-1, walaupun ada yang juga yang menjagokan Norwegia.
2: Yeah.
1: Tapi ternyata memang Prancis unggul. Yang menarik tadi ya itu, tadi pelatih dari Norwegia ini tidak menurunkan Haaland ya.
2: Iya, yeah, aduh.
1: Mungkin ya tetap
2: tidak simpan. Iya, ditunggu-tunggu. Haaland versus Mbappe itu bahkan sudah dijadikan meme di sosial media. Yeah. Sayang sekali malam ini kita tidak melihat duel Haaland dan Mbappe.
1: Ada 3 pemain utama yang tidak diturunkan.
2: Iya, di Norwegia. Ini pemain Arsenal, pemain Manchester City, dan Atletico Madrid. Sayang, yeah. 3-3-nya nggak mau dimainin nih. Yeah.
1: mungkin disimpan untuk menghadapi Pantai Gading nanti.
2: Oh iya, itu lebih penting pastinya ya. Dan pendengar, skor akhir 1-4, gol Prancis tadi dicetak di babak pertama oleh Ousmane Dembele 3 kali ya, hat-trick, menit ke-7, menit ke-20, menit ke-32, dan ada tambahan tadi di menit-menit akhir dari Desir Doué, dan juga ada balasan dari Norwegia oleh Telo Asgard pada menit ke-21. Dan Bung Yanto, kita coba terima pendengar ya, seperti apa nih respon mereka atas hasil pertandingan 1-4 untuk Prancis. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat pagi Pak Solihin, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga, Jaya.
2: Jaya, Pak Solihin, bagaimana nih melihat hasil Prancis menang 4-1?
3: Ya, luar biasa lah untuk Prancis ya.
2: Ya, tadinya menyangka, ya. Tadinya jagoin mana ya?
3: Ya, tetap Prancis ya.
2: Wow, memang jagoin Prancis, kalau gitu selamat, jagoannya menang nih.
3: Iya, tapi kalau prediksi saya cuma 3-1.
2: Oh iya, ternyata nambah nih.
3: Iya, ya ternyata masih ada tambahan ya.
2: Iya, baik Pak Solihin, terima kasih Pak.
3: Iya. Oke, kalau mengenai Irak ya? Irak ini cukup lawan kita saja yang selalu menang ya.
2: Iya, banyak wakil Asia kalau di Piala Dunia ya performanya tidak sekuat Jepang gitu.
3: Baik. Salam olahraga.
2: Salam olahraga Jaya Pak Solihin. Kita ke Cirebon ada Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi Bung Sabil dan Bu Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Indra dukung siapa sebelumnya nih?
4: Perancis.
2: Oh, berarti termasuk yang senang dengan hasilnya dong.
4: Iya. Jadi si pangeran biru ini masih menunjukkan keanggunannya.
2: Waduh.
4: Dan yang untuk selanjutnya ya, yang tadi sudah dihitung-hitung kerumitannya, nanti kita tinggal tunggu saja untuk menikmati pertunjukan selanjutnya.
2: Iya, udah masuk babak gugur.
4: Terima kasih, Bu Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
2: Jaya Pak Sarwi. Ini termasuk yang senang nih kayaknya nih.
5: Iya, tadi memang saya sudah berprediksi bahwa Prancis tidak akan main secara maksudnya tidak akan main tertutup, dia akan selalu menyerang seperti biasa.
2: Cuman
5: tadi prinsi saya gini, mungkin 2-0 sudah cukup ya bagi Prancis, tapi ternyata keberatannya dia sampai babak akhir masih selalu menggebrak dia. Ya, itulah permainan yang sangat kita senang ya, walaupun dia sudah pasti dia ada di puncak, tapi dia tetap serangannya luar biasa.
2: Iya, masih main terbuka. Baik, Pak Sarwi, terima kasih.
5: Waalaikumsalam.
2: Jaya Pak Sarwi. Kita ke Flores, ada Pak Mus. Selamat pagi Pak Mus.
6: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
2: Salam olahraga Jaya Pak Mus. Gimana hasil 4-1 nih? Senang apa sedih nih?
6: Mantap buat Prancis ya.
2: Wis.
6: Ini saya tunggu tadi sebetulnya kira-kira gimana Kylian Mbappe tadi, tapi masih belum mampu ya untuk mencitokkan.
2: Iya, Mbappe-nya nggak nambah golnya.
6: Iya, masih belum nyampe Messi ya kira-kira. Tapi di antara kubu Prancis itu ada dua pemain tadi ya yang sama-sama mencetak 4 gol ya. Ada Ousmane dan juga Kylian Mbappe gitu.
2: Dembele dan Doué.
6: Iya, betul sekali. Iya.
2: Baik Pak Mus.
6: Selamat pagi
2: Jaya Pak Mus. Terakhir di sesi ini ada Bu Ria ya di Tebet ya. Selamat. Salam olahraga Jaya Bu Ria.
7: Aduh, akhirnya aku kan gue WA. Saya kan lihat kalau walaupun tadi enggak bisa masuk, yang penting aku dukung Prancis ya kan. Juga enggak tahu yang penting malam ini Prancis gitu. Tadi dapat cewek aku belum di Pro 3.
2: Iya, PA Bung nah, Zidan.
7: Iya, Bung Zidan karena enggak bisa masuk karena ya dukung aja lah Prancis menang sampai berapa skor, yang penting Prancis malam ini menang itu saja.
2: Iya, Bu Ria.
7: Bang Yanto.
2: Iya betul, ada Bang Yanto di sini.
7: Ya. Tetap semangat ya di Piala Dunia ini ya.
2: Semangat selalu, Bu Ria.
7: Semangat Bang Yanto. Begadang jalan, jangan lupa minum air putihnya. Tetap semangat, salam olahraga Jaya.
2: Jaya Bu Ria, semangat sekali Bu Ria. Dan Bu Yanto dengan kemenangan Prancis 4-1 tadi kita sudah pastikan juga Prancis ke 32 besar dan dia satu pool dengan Jerman. Artinya kalau di babak 32 besar menang, ketemu Jerman di babak 16 besar, Bung Yanto. Dan seperti apa Anda melihat Prancis yang merupakan runner up ya sebelumnya, juara 2 sebelumnya, ini bisa melangkah jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
1: Ya, secara hitung-hitungan peluang Prancis cukup berpeluang ya, Bung. Karena dari penampilannya di fase grup ini cukup konsisten penampilannya ya. Artinya tidak ada yang di luar prediksi hasilnya ya.
2: Yeah.
1: Dia mengalahkan Irak 3-0, kemudian mengalahkan Senegal ya. Senegal 3-1 dan sekarang mengalahkan Norwegia 4-1. Artinya grafiknya semakin menaik ya. Nah, mungkin di babak 3 besar juga nanti dia tentu tidak mau kehilangan angka.
2: Yeah.
1: Di samping itu ya, Prancis sudah punya modal mental juara ya. Artinya di 2018 dia pernah menjadi juara dunia, memang di 2014 memang kurang beruntung ketika Piala Dunia pelaksanaannya di Brasil, tetapi 2022 dia tampil lagi sebagai finalis.
2: Iya.
1: Kan tidak menutup kemungkinan di 2026 ini Prancis akan kembali bisa menjadi finalis ya. Apalagi dengan materi pemain yang saat ini memang masih rata-rata usianya masih muda-muda ya.
2: Iya.
1: Muda dalam usia tapi matang dalam pengalaman.
2: Betul.
1: Ya. Kayak Mbappe misalnya, dia usianya belum terlalu tua.
2: Iya.
1: Tetapi pengalaman dia dari 2018, 2022, iya, sekarang 2026, artinya 3 Piala Dunia Mbappe sudah apa punya pengalaman.
2: Iya, 16 gol, Bung. Ya, luar biasa. Ini
1: artinya memang Mbappe punya potensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak di tahun 2026. Termasuk ke Dembele ya.
2: Iya, Dembele.
1: Sekarang sudah 4 gol juga nih.
2: Iya, betul.
1: 4 gol ya, di 3 gol hari ini dan sebelumnya dia di babak ketika menghadapi Irak atau ya menghadapi pertandingan lainnya. Tinggal Dembele pernah mencetak gol juga.
2: Iya.
1: Artinya apa? Artinya memang Prancis salah satu tim yang diperhitungkan. Dan beberapa tim kandidat juara dunia ini sampai saat ini masih bertahan ya, Bung. Ada Argentina, ada Jerman, ada Brazil, kemudian juga ada Belanda. Ini tim-tim yang selalu dijagokan dalam
2: tim-tim tradisional ya di Piala Dunia selalu muncul.
1: Ya, tim papan atas ini masih bertahan. Artinya di Piala Dunia ini belum ada 2026 ini belum ada kejutan yang luar biasa ya.
2: Yeah.
1: Ada tim-tim papan atas, tim-tim unggulan masih bertahan di fase sampai fase kedua nanti.
2: Iya. Yeah. Sebetulnya sempat ada ketika kita dikejutkan Spanyol yang bisa ditahan Cape Verde ya, dan juga Portugal yang ditahan oleh Kongo. Tapi ya selanjutnya ternyata tim besar ini dengan pengalaman mental yang luar biasa, pemain-pemainnya bisa menunjukkan taji yang sesungguhnya. Dan di pertandingan lainnya tadi kami sudah singgung, Senegal menang telak 5-0 atas Irak. Dan untuk Norwegia sendiri nanti di babak 32 besar akan melawan Pantai Gading dan satu pool dengan Brazil dan Jepang. Artinya kalau dia berhasil ngalahin Pantai Gading, nanti ketemu Brazil atau Jepang.
1: Ya, itu juga.
2: Gimana langkah mereka ke depannya, Bung Yanto?
1: Ya, tentu menghadapi dua tim itu tidak mudah ya.
2: Yeah.
1: Brazil tentu dia juga punya mental juara di samping. Yeah. Memang saat ini pemain-pemain Brazil tidak terlalu menonjol ya, Bung. Ya, tidak seperti beberapa Piala Dunia sebelumnya.
2: Yeah.
1: Ya, mereka punya mungkin pada Piala Dunia beberapa tahun yang lalu. Pemain-pemain Brasil itu punya nama-nama besar ya,
2: seperti
1: Neymar, ada Ronaldinho, ada Ronaldo, ada selainnya. Nah, sekarang ini memang pemain-pemainnya pemain-pemain muda, tetapi bahkan pada pertandingan perdana sempat main seri ya dengan Maroko kalau saya tidak salah.
2: Iya,
1: ya, betul. Itu. Tapi sekarang udah mulai meningkat ini grafiknya.
2: Iya, kita ingat dulu 2002 terakhir juara dunia ada Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, aduh itu dream team itu.
1: Dream team.
2: Ya,
1: tim tangguh masih eksis lah, Bung ya.
2: Iya.
1: Babak ya paling tidak mereka bisa tampil di babak-babak perempat final ya, biar semakin ke ujung semakin menarik dan semakin ketat.
2: Iya.
1: Biasanya kalau tim-tim tangguh itu sudah tumbang di fase grup atau di babak-babak ya seperti perempat final,
2: iya,
1: semifinal-finalnya
2: kurang
1: tapi sekali lagi ya, sekarang mau tidak mau sepak bola seluruhnya sudah berkembang ya.
2: Iya, jarak kualitas antara tim itu udah semakin rapat ya. Iya. Dan untuk pertandingan ini sendiri, Anda memilih siapa sebagai pemain terbaik man of the match nih, Bung Yanto?
1: Kira hari ini ya mau tidak mau kita harus mengatakan Dembele ini pemain yang bagus lah. Apapun ya namanya, kalau sudah pemain di lapangan ya orang yang menciptakan gol itu, dan dia juga golnya gol yang betul-betul gol
2: kelas ya,
1: kelas dan murni.
2: Iya.
1: Memang dari jarak yang jauh ya.
2: Bukan karena kemelut, bukan karena deflected, ya, bukan karena keberuntungan, tapi betul-betul cerdas finishingnya ya.
1: Finishing betul-betul bagus.
2: Baik, luar biasa. Dan pendengar, jangan lupa juga pada hari ini pagi nanti pukul 7 kami akan kembali siarkan laga Piala Dunia antara Uruguay melawan Spanyol ya, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Uruguay dan Spanyol itu ada di grup H, di mana Spanyol ini peringkat 1 dengan poin 4 dan Uruguay peringkat 2 dengan 2 poin. Namun ini dengan peringkat 3 dan 4-nya Tanjung Verde dan Arab Saudi. Tanjung Verde 2 poin, Arab Saudi 1 poin. Jadi keempat-empatnya ini sebenarnya belum pasti ya, Bung Yanto ya.
1: Iya.
2: Ini sangat menarik, jangan lewatkan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu di pertandingan kali ini, rangkaian pertandingan antara Norwegia berhadapan dengan Prancis, kami sudahi. Saya Denis Habil mewakili rekan kerja yang bertugas tadi, ada Bung Senti dan juga Bung Erik tentunya. Bung Yanto, terima kasih Bung Yanto telah membersamai kami, Bung Yanto ya.
1: Bung Sabil, sampai ketemu lagi.
2: Iya, sampai ketemu di pertandingan selanjutnya. Sehat selalu Bung Yanto, salam olahraga.
1: Amin, jaya.
2: Baik, pendengar, demikian akan pertandingan Norwegia versus Prancis. Selanjutnya kami masih akan terus seperti biasa ya, Indonesia Menyapa Dini Hari, rekaman dialog lanjutan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti kami akan putarkan kembali. Saya Dani Sabil dan juga ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan. Pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari, nanti akan dilanjutkan Warta pukul 5 dan juga Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Salam olahraga, jaya.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Prancis.
2: Kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Afgan, Jodoh Pasti Bertemu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa di program Kaimana Pagi RRI Kaimana. Edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Pendengar, pagi yang baru dengan cuaca kota Kaimana yang masih tetap merenung ya, karena memang di luar sana ya dingin, mendung, dan tentunya Anda juga akan memulai hari ini mungkin akan lebih tidak begitu bersemangat seperti hari-hari biasanya ya. Kami yakin bahwa meskipun tidak seperti hari beberapa hari lalu yang memang di jam 6 pagi atau jam 6:30 pagi ya, Anda sudah disuguhkan dengan pemandangan matahari terbit yang luar biasa. Namun kembali kepada diri masing-masing, bagaimana Anda mengawali hari ini untuk dapat menjalani berbagai bentuk kesibukan masing-masing yang akan Anda jalani. Mudah-mudahan juga suguhan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan terus dapat menemani Anda di suasana pagi hari Sabtu hari ini. Baik, pendengar, menemani aktivitas Anda dengan kesibukan-kesibukan yang sudah mulai Anda geluti hingga di saat ini. Anda juga mungkin sudah mulai sibuk mempersiapkan diri ya, guna melaksanakan tugas masing-masing di akhir pekan hari Sabtu 27 Juni 2026. Berikut kita ikuti informasi perakhiran cuaca untuk hari ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarom Kaimana akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana Rabu 27 Juni 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi pada siang hingga sore hari di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 5 hingga 33 km per jam. Untuk wilayah perairan Kaimana diperkirakan hujan ringan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 hingga 50 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah Kabupaten Kaimana. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Rason selaku perakirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah kita ikuti informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Utarom Kaimana di pagi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Dan pendengar, tak lupa juga kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dan salam hangat kami untuk Anda. Kita baru saja menyaksikan ya laga tanding 32. Ya, kita baru saja menyaksikan laga tanding antara kesebelasan ya, antara Norwegia dan juga ada Prancis ya, di putaran Piala Dunia 32 besar. Dan tentunya dengan skor ataupun hasil akhir antara Norwegia dan juga Prancis yang pagi hari ini Norwegia berhasil mencetak 1 gol dan Prancis berhasil mencetak 4 gol. Baik pendengar, untuk pertandingan Piala Dunia lainnya masih terus akan Anda saksikan ya di hari ini, dan Tak lupa juga kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, serta salam hangat dari kami di tempat tugas.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM subsidi. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Panitia Seleksi Nasional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP, menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, salah satu peserta program SPPI KDKMP 2026 yang sedang mengikuti pendidikan di Satdik Yon Prako 465 pada 25 Juni 2026. Almarhum mengalami kelelahan, keluhan kesehatan berupa sesak napas dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan. Setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik, yang bersangkutan sempat kembali mengikuti aktivitas. Namun pada sore hari, kondisi kesehatannya kembali menurun, sehingga segera dirujuk ke RSAU Dr. S. Nawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan. Sebelum mengikuti program, almarhum telah melalui tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan. Kementerian Pertahanan bersama dengan penyelenggara pendidikan telah memberikan pendampingan kepada keluarga almarhum, termasuk pengantaran jenazah ke daerah asal, serta membantu memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan kejadian ini, Kemhan bersama dengan Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPPI. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penguatan proses seleksi kesehatan, deteksi dini kondisi medis bagi peserta, peningkatan pengawasan oleh tenaga kesehatan selama pendidikan, penelusuran atau tracing terhadap peserta yang memiliki keluhan serupa, serta penyempurnaan prosedur penanganan kesehatan di seluruh satuan pendidikan. Tiga hakim Mahkamah Pidana Internasional ICC mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Gugatan tersebut terkait dengan sanksi yang dijatuhkan Washington kepada para hakim dan personil ICC. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan federal di Manhattan dengan alasan sanksi itu melanggar hukum dan mengancam independensi peradilan. Ketiga hakim tersebut berasal dari Kanada, Uganda, dan Benin. Dilansir dari Anadolu pada Jumat 26 Juni 2026. Dari dunia olahraga, di mana dilaporkan tim futsal U17 Indonesia menyelesaikan uji coba melawan Spanyol di Torneo Internasional U17 6 Nation. Skuad Garuda Muda kalah dengan skor 4-0 atas Spanyol. Pertandingan yang berlangsung pada Rabu 24 Juni tersebut menjadi parameter krusial bagi perkembangan taktis skuad muda Indonesia. Tim menghadapi intensitas tinggi khas Spanyol. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus
2: Mendikti ITB. Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan bahwa Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 memperkuat kolaborasi lintas sektor demi membangun nasional berkelanjutan. Prof. Brian mengatakan sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberi dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Menurut Brian, kolaborasi antar pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat menjadi kunci khususnya dalam menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan Indonesia. Ia menjelaskan Sarasehan Kebangsaan tahun ini mengangkat tema Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia, di mana tema tersebut sejalan dengan arahan pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.
1: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus ITB pada Agustus 2025. Pada saat itu, Bapak Presiden juga langsung membuka acara KSTI di kampus ITB. Sarasehan Kebangsaan tahun ini mengangkat tema.
2: Prabowo Subianto menegaskan bahwa peran penting ilmuwan dan guru besar dalam membangun bangsa dan dapat menempatkan sejumlah profesor di posisi-posisi kunci dan menentukan arah pemerintahan.
3: Kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus, dari universitas.
2: Brian mencontohkan sejumlah kolaborasi yang telah berjalan sejak KSTI 2025, mulai dari pengembangan genom pertanian dan varietas unggul, di mana teknologi pengolahan sampah, riset bensin sawit, pengembangan kompor listrik, riset vaksin TBC, hingga penguatan industri farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, peneliti dari berbagai perguruan tinggi juga dilibatkan dalam pengembangan industri garam, kapal nelayan listrik, konsep hunian vertikal, serta proyek giant seawall, hingga pembangunan industri semikonduktor nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM subsidi. Dinas SDM Jawa Timur menegaskan kejadian tersebut merupakan permasalahan distribusi. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrean. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi baik jenis Pertalite maupun solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok. Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Jatim Aftabudin Rijaluzaman enggan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap kebijakan pusat ini. Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada kekosongan stok, hanya persoalan distribusi saja.
5: Pengiriman sebenarnya kan bukan kosong, tapi kan distribusinya. Kita tunggu saja, memang ini sementara sedang diatur diskusi yang baik. Mudah-mudahan nanti bagaimana keputusan pusat, kemarin kami sudah koordinasi, kita tunggu sampai lambat 1 Juli nanti akan ada statement dari pemerintah pusat, ini baru kita lihat bagaimana perkembangannya ke depannya. Jadi saya belum statement dulu masalah yang emang bukan kewenangannya provinsi, itu ada di pemerintah pusat. Gitu ya.
4: Sementara itu, Aris, salah satu sopir truk, mengaku kesulitan untuk memperoleh solar. Saat ada SPBU yang memiliki BBM subsidi, dapat dipastikan antrean mengular hingga antri berjam-jam.
6: Malam ya juga, malam ya, antri panjang sampai tol. Ya.
7: 2,5 jam pak ya antrinya.
6: Kalau di nilam, 3 jam.
7: Pak, apa kepada pemerintah?
6: Ya, seperti biasa aja, normal.
4: Pertamina menyebut adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk atau Organda dan Dinas ESDM menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrean kendaraan, khususnya logistik, mengular sejak dini hari. Ani Hasana melaporkan.
0: Upaya mengurangi gagal panen di tengah perubahan iklim, pemerintah Kabupaten Jombang menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP bagi petani. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP menjadi 1.300 hektar pada tahun 2026 ini. Penambahan tersebut berasal dari alokasi 800 hektar yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah serta usulan tambahan kuota seluas 500 hektar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko kerugian para petani akibat gagal panen yang dipicu oleh perubahan iklim, bencana banjir, kekeringan, maupun juga serangan organisme pengganggu tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa peningkatan ancaman perubahan iklim memang membuat sektor pertanian semakin rentan terhadap gangguan produksi. Karena itu, bantuan premi AUTP menjadi bentuk perlindungan pemerintah agar para petani tetap dapat melanjutkan usaha taninya setelah mengalami gagal panen. Selain itu, pada tahun ini, Disperta juga melakukan gerakan percepatan tanam di Jombang dengan target peningkatan indeks pertanaman dan juga produksi beras nasional.
9: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah ini, itu dalam rangka menjaga suasembada pangan yang sudah terjadi. Merupakan kesiapan untuk menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanaman ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah.
8: Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Cabang Jombang, Muhammad Saleh, turut menilai berbagai program pemerintah di bidang suasembada pangan sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi petani maupun juga pelaku usaha penggilingan padi dengan capaian hasil panen pada musim tanam pertama kemarin yang dinilai mendekati kebutuhan nasional. Ia optimis produksi beras akan terus meningkat pada musim tanam kedua kali ini maupun pada musim tanam selanjutnya.
10: Kita sudah bisa suasembada pangan hampir 3,9 juta sudah terpenuhi beras kita. Ya, selama ini kita selalu impor terus kan, selama 10 tahun impor. Alhamdulillah ini sudah terpenuhi. Betul-betul terpenuhi. Ya kalau bisa untuk apa impor? Beras kita sudah lebih. Ini baru MK pertama kita sudah terpenuhi 3,9 juta ton. MK pertama belum MK kedua nanti. Jadi sebulan lagi MK kedua. Ya, ini permasalahannya. Bisa enggak nanti pemerintah menampung yang MK kedua ini?
8: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap perluasan cakupan AUTP, penyaluran bantuan benih, serta percepatan tanam mampu menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim. Arung Suma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kalangan petani di Klaten menyambut serapan gabah oleh Bulog cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering giling atau GKP. Data serapan Bulog Surakarta untuk wilayah Klaten mencapai 10.600 ton lebih. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92.000 ton Solo Raya.
12: Kalangan petani di Klaten menyebut gembira Bulog Surakarta telah melakukan serapan gabah petani terus-menerus. Ketua Sanggar Kebangsaan Klaten, Wardiono, mengatakan untuk musim tanam kedua kali ini serap gabah petani oleh Bulog dinilai cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen GKP, meskipun masih kalah dengan swasta.
13: Alhamdulillah, untuk musim tanam ini serapan gabah di Bulog bagus, Mas. Mungkin bukan hanya Bulog ya, Bulog malah kalah dengan swasta ya. Jadi banyak petani itu yang sampai ngijon masih belum cuaca sudah ditawar sama bakul-bakul itu.
12: Wardiono menyebut panen padi sekarang ini dinilai juga cukup bagus karena meskipun sudah musim kemarau, namun masih terjadi hujan sehingga air masih mencukupi. Sedangkan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Klaten, Marianto, mengatakan harga pembelian Bulog Rp6.500 dinilai cukup baik dirasakan oleh petani secara umum, meskipun di lapangan harus berkompetisi dengan pembeli swasta.
14: Mewakili dari KTNA Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog. Ya, memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah. Di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
12: Sementara pimpinan Bulog Surakarta Nanang Haryanto mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani di wilayah Solo Raya termasuk di Klaten. Total penyerapan gabah yang dilakukan di wilayah Klaten lebih dari 10.600 ton setara beras atau sudah mencapai 77% dari target tahun 2026.
11: Kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten. Sampai dengan hari ini total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93.000 ton ya.
12: Pihaknya cukup optimis target 93.000 ton beras tersebut akan dapat tercapai 100% di akhir tahun 2026. Ditambahkan pula, dengan semakin masifnya penyerapan gabah tersebut, Bulog Surakarta juga memperkuat atau menambah gudang untuk ketahanan stok. Tidak hanya di Solo Raya, akan tetapi di Indonesia. Bulog Surakarta memiliki 9 pergudangan untuk penyimpanan beras. Se-Solo Raya bahkan kini menambah 14 gudang sewa yang tersebar di sejumlah tempat. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Mohaimin Iskandar menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk merealisasikannya di Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan selengkapnya.
15: Mintanya ke Menko lagi, salah. Minta ke Menko itu salah, harus benar minta ke Menteri.
16: Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Kabupaten Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium tersebut dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk merealisasikannya di Kabupaten Banyumas. Komitmen disampaikan Muhaimin saat membuka kawasan pemberdayaan di kawasan wisata Pereng, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Kamis petang. Menurut Muhaimin, usulan pembangunan laboratorium muncul setelah dirinya menerima berbagai masukan dari para penderes, pelaku usaha hingga pemerintah Kabupaten Banyumas. Selama ini, proses pengujian kualitas dan sertifikasi gula kelapa kristal yang menjadi syarat ekspor masih dilakukan di laboratorium yang berada di Eropa karena Indonesia belum memiliki fasilitas serupa. Muhaimin menjelaskan pembangunan laboratorium tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 8 miliar rupiah.
15: Tapi saya optimis ya, kalau suara ekosistem dan potensi berbasis sumber daya alam ini didengar dengan baik, Pak Presiden adalah satu-satunya Presiden mencari jalan baru ini dibanding 25 tahun terakhir kita ini.
16: Sementara itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banyumas Cilacap, Siti Mukarromah, menyambut langkah Menko PM yang mendorong pembangunan laboratorium gula kelapa kristal di Banyumas. Menurut perempuan yang akrab disapa dengan Mbak Irma ini, keberadaan laboratorium akan semakin membantu para penderes, eksportir maupun pemerintah daerah dalam memastikan kualitas produk gula kelapa kristal yang dipasarkan ke mancanegara.
17: Nira gula kelapa itu tentunya bagian dari salah satu potensi adanya sumber ketahanan pangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui Kabupaten Banyumas. Jadi yang saya pernah terupdate terakhir itu sekitar 28 sampai 29 ribu petani penderes nira kelapa itu ada di Kabupaten Banyumas.
16: Saat ini di Banyumas tercatat sekitar 30 perusahaan eksportir gula kelapa beroperasi di Banyumas. Produk gula kelapa kristal atau gula semut asal Banyumas telah menembus berbagai negara dan menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika serta penguatan pemberantasan narkotika di Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan selengkapnya.
18: Ya, terlibat pengedaran itu ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat, bisa menjadi korban juga, nah, ini bisa ada rehabilitas.
19: Menyambut Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika dan memperkuat upaya pemberantasan. Kondisi geografi Sumatera Utara yang memiliki banyak jalur masuk dinilai rentan menjadi pintu masuknya peredaran narkotika. Bobby meminta seluruh pihak untuk mengambil tindakan nyata dalam mencegah peredaran narkotika di Sumatera Utara.
18: Yang terlibat pengedaran itu ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat. Nah, ini kan bisa dua kemungkinan, bisa menjadi korban juga. Nah, ini bisa ada rehabilitas yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di Sumatera Utara. Karena kita masih peringkat pertama, berarti harus lebih ekstra lagi, harus lebih ketat lagi. Kita tahu letak geografis kita juga sangat gampang dimasukin, dari luar juga gampang, pelabuhan jalur-jalur tikusnya, tinggal bagaimana informasi yang sudah ketahui ini jangan didiemin aja, hanya tahu tapi tidak ada makan aksinya.
19: Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara, Brigjen Pol Tatar Nugroho menyebut, pihaknya akan terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika. BNNP Sumut berharap sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat untuk menekan peredaran gelap narkotika serta mencegah munculnya pengguna baru di wilayah Sumatera Utara.
20: Inilah komitmen kami, dan kita semua berkomitmen tentunya seluruh aparat penegak hukum untuk berkolaborasi, bersinergi, dan melakukan dan terus melakukan upaya-upaya pemberantasan narkotika di wilayah Sumatera Utara.
19: Tema peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026 yang diterbitkan BNN mengangkat tema membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Melalui tema ini, pemerintah ingin memperkuat komitmen bersama dalam melindungi anak serta remaja melalui upaya pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi yang berkesinambungan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Sementara itu, Balai Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Berikut laporan selengkapnya Irwan Aulia Rahman.
21: Kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat.
22: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI yang jatuh pada 26 Juni 2026. Kepala BNN Kabupaten Bangka Haryansyah mengungkapkan berbagai kegiatan tersebut dibagi dalam prahani, puncak hani, dan pasca hani. Peringatan hani tahun ini juga lebih difokuskan menyentuh lapisan masyarakat langsung.
21: Akan melaksanakan kegiatan prahani, puncak hani, dan pasca hani. Nah, kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat langsung. Jadi ada kegiatan yang berapa kegiatan yang akan kita laksanakan di lingkungan dan kawasan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika.
22: Selain itu, BNN Kabupaten Bangka juga akan menggelar patroli bersama Satuan Narkotika Polres Bangka, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Sebelumnya, BNN Kabupaten Bangka juga telah memasang media luar ruang berupa spanduk yang berisi ajakan dan semangat masyarakat agar bersama-sama membersihkan lingkungan dari kejahatan dan penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Olivia warga Sungai Liat mengungkapkan, pada peringatan HANI 2026 ini, para orang tua harus lebih peduli lagi memberikan edukasi kepada anak-anak untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
23: Harus dimulai dari rumah ya, kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan gak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih sampai sebenar-benarnya pulih gitu.
22: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Tradisi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, SASI memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi SASI dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mempercepat pelaksanaan program sekolah rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia mengungkap Pakistan siap memperluas kerjasama di bidang kesehatan dengan Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. PT Pertamina Persero memproyeksi penyesuaian atau penurunan harga bahan bakar minyak BBM secara bertahap mulai awal Juli 2026. Langkah tersebut tengah dipersiapkan seiring dengan tren penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Komisaris Utama Pertamina, Muhammad Iriawan, mengatakan Dewan Komisaris telah memberikan masukan kepada jajaran direksi terkait dengan hal tersebut. Tujuannya agar mulai menyiapkan skema penyesuaian harga BBM untuk masyarakat luas. Organisasi Maritim Internasional IMO menunda rencana evakuasi para pelaut yang terdampar di Selat Hormuz. Penundaan tersebut dilakukan setelah terjadi serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman, seperti dilansir dari Anadolu. Keputusan tersebut diumumkan pada Kamis 25 Juni 2026 dengan alasan untuk memastikan keselamatan pelaut dan juga keamanan navigasi di kawasan tersebut. Sekjen IMO, Arsenio Domiquez, mengatakan keselamatan pelaut tetap menjadi prioritas utama. Dari dunia olahraga, Aldila Suciadi dan Vera Zofonereva melangkah ke semifinal Bethlehem Open 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andreja Klevak dan Nika Radisic dalam dua set langsung. Aldila Zofonereva menang 6-1, 6-2 pada perempat final turnamen WTA 500 di Bethlehem, Jerman tersebut pada Kamis 25 Juni 2026. Mereka mengendalikan pertandingan sejak game pertama hingga laga berakhir. Pemerintah mempercepat pelaksanaan program sekolah rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Hingga akhir Juni, jumlah calon siswa yang berhasil dijangkau telah melampaui kuota awal yang disiapkan oleh pemerintah. Berikut laporan selengkapnya Alfred Tuter.
1: Tahun ini alokasinya 32.000 lebih siswa sekolah rakyat.
2: Pemerintah terus mematangkan pelaksanaan program sekolah rakyat menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan kuota awal sebanyak 32.000 lebih siswa kini telah terlampaui. Hingga saat ini lebih dari 48.000 calon siswa berhasil dijangkau meski kebutuhan untuk jenjang sekolah dasar masih terus dipetakan.
1: Tahun ini alokasinya 32.000 lebih siswa sekolah rakyat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Tetapi sampai hari ini sudah lebih dari 48.000 yang terjangkau. Kita sudah over untuk SMP dan SMA, masih ada kekurangan untuk alokasi tingkat sekolah dasar.
2: Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
3: Sama, sebenarnya sama. Karena kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya Suro ya, dapat ke Suro kan. Ini kan masih kita di Tanah Jawa, jadi Suro merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Berapa jumlah pekerja? Biasanya 900-an, hari ini berapa? 600-an.
4: 600-an. Dengan capaian progres.
3: Progres masih bagus, ini masih 86%. 87%. Bagus mas ya. Ini encourage penyidik saya bisa berbuat. Tapi ya, harusnya gabung. Kalau begini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahan itu lengkap, sisa benar-benar sisa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
2: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, satu tahun berjalan, Sekolah Rakyat berhasil membuka akses pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Melalui program ini, pendidikan layak bukan lagi sekedar mimpi, melainkan ruang nyata bagi mereka untuk terus bertumbuh. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
5: 5.000 ada, mau sekali pertama kan, tujuh bulan pertama.
6: Perjalanan satu tahun Sekolah Rakyat terintegrasi 9 Banjarbaru memang punya cerita tersendiri. Bagi kepala sekolah Rifki Hakim, menyatukan anak dari berbagai latar belakang dan karakter jelas menjadi salah satu tantangan terbesar.
7: Satu problema yaitu karakternya berbeda-beda. Nah, itu adalah permasalahan kami, menyamakan satu frekuensi supaya anak-anak ini menjadi tujuannya sama. Jadi belajar di sini dengan sungguh-sungguh dan menjadi anak-anak yang berhasil nantinya.
6: Namun, segala upaya itu perlahan berbuah manis. Sekolah berhasil mendekatkan kembali kebutuhan belajar bagi anak-anak yang sebelumnya mungkin merasa jauh dari mimpi. Salah satunya Naila Indira Putri, siswa kelas 1 jenjang SMA yang kini bisa merasakan pendidikan yang layak.
8: Saya senang karena di sini pembelajarannya mungkin cukup berbeda dari yang lain, mulai dari rasa psikolognya dengan teknologi-teknologi yang canggih zaman sekarang. Kami sudah belajar menggunakan smartboard dan laptop. Jadi mungkin kebutuhan kami sudah terpenuhi dalam pembelajaran seperti itu.
6: Lebih dari sekadar belajar, Indira bahkan kini berani mengambil tanggung jawab lebih dengan terpilih sebagai ketua OSIS.
8: Mungkin dari rasa mandiri dan kepemimpinan itu lebih terbuka sekarang, karena sekarang saya diamanahi untuk menjadi salah satu ketua OSIS di sini. Jadi mungkin saya bisa membimbing teman-teman yang lain untuk keaktifan mereka di organisasi seperti itu.
6: Cerita Indira hanyalah salah satu bukti nyata. Menurut Rifki Hakim, setelah satu tahun berjalan, anak-anak yang dulu jauh dari akses pendidikan kini mulai membuktikan diri lewat berbagai prestasi.
7: Binaan kita selama satu tahun, alhamdulillah anak-anak sudah bisa berkembang sejauh ini. Terutama ya karakter, terus prestasi-prestasi juga sudah mulai muncul. Alhamdulillah untuk akademik, anak-anak kita juga sudah mulai muncul. Kemarin jadi olimpiade, juara juga. Jadi ya perlahan tapi pasti kita makin merangkak untuk ke arah prestasi yang lebih baik lagi.
6: Perubahan positif di sekolah ini jugalah yang memberi rasa haru dan bangga bagi para orang tua. Yaswin, salah satu wali murid, melihat sendiri bagaimana sang putra yang kini duduk di bangku kelas 1 SMA berkembang jauh lebih baik.
9: Yang terasa perubahannya yaitu masalah di rumah kan dulunya kan sembahyang, sekarang mau sembahyang. Sekarang kan mau, sebelumnya belum bisa masak, sekarang bisa masak di rumah kan gitu. Jadi saling menolongi, dengan orang tua bisa menolong.
6: Rasa syukur yang sama juga dirasakan oleh Barkati. Sebagai seorang ayah, rasa rindu karena jarang bertemu sang putri langsung terobati. Tatkala melihat, ia tumbuh menjadi anak yang lebih mandiri.
10: Jadi perkembangannya apa yang berkembang? Terutama kan masalah kerajinan, kangen kan bisa mandiri itu deh. Nah, tuh bang, 5.000 ada. Mau sekali pertama kan, tujuh bulan pertama. Ya semoga berhasil lah cita-citanya.
6: Potret perubahan di Tanah Banua ini nyatanya juga dijumpai di berbagai daerah lain di Indonesia. Menurut Asisten Deputi Kemenko Polkam, Kartika Adiputranta, program ini berhasil menyentuh kembali anak-anak negeri yang jauh dari jangkauan pendidikan.
11: Beberapa tahun yang lalu kami datang ke Kupang, datang ke Jogja, datang ke Lombok, ya. Sangat terasa manfaatnya. Anak-anak semakin tumbuh percaya diri, ya, semakin berani dia mengungkapkan keinginannya yang mungkin dulu tidak pernah terpikir seperti itu. Dan kalau boleh saya mengatakan, lihat anak-anak sekolah rakyat ini sama dengan melihat masa depan Indonesia ke depan. Itu, Mas.
6: Karena itulah, bagi Kartika Adi, semangat anak-anak yang dulu jauh dari angan-angan ini harus terus dirawat.
11: Tentunya mereka lah yang akan menjadi penerus-penerus kita ya. Karena di sekolah rakyat tidak pernah diarahkan mereka harus jadi apa. Terserah mereka mau pengen apa. Ya. Sehingga kedepannya mereka bisa menentukan nasibnya sendiri. Itu mas terutama.
6: Satu tahun merajut asa hanyalah sebuah langkah awal. Sekolah rakyat berkomitmen untuk terus hadir, memberi ruang untuk mimpi-mimpi anak negeri agar terus tumbuh tanpa terkecuali. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 27 Juni 2026 bersama saya Afif Salahuddin. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua, dari Samudra Pasifik Utara Papua hingga Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di pesisir barat Bengkulu, dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Cina Selatan, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Laut Banda hingga Teluk Bone, dari pesisir selatan Sulawesi Selatan hingga Laut Sulawesi bagian barat, dan dari Papua Selatan, pesisir selatan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Untuk potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Serang, kemudian berpotensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Padang, Bengkulu, Palembang, kemudian Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Sedangkan berpotensi udara kabur di Bandar Lampung, serta berpotensi asap atau kabut di Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Qaudri, mengungkap Pakistan siap memperluas kerjasama di bidang kesehatan dengan Indonesia melalui sejumlah program strategis. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari berbagai nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani kedua negara saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Islamabad pada Desember 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
1: So it is absolutely critical that we follow up on.
2: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Qaudri, dalam pengarahan pers kemarin di Jakarta mengungkapkan Pakistan siap memperluas kerjasama di bidang kesehatan dengan Indonesia melalui sejumlah program strategis, mulai dari produksi vaksin bersama hingga pengiriman tenaga pengajar dan dokter gigi. Qaudri mengungkapkan langkah ini merupakan tindak lanjut dari berbagai nota kesepahaman yang ditandatangani kedua negara saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Islamabad pada Desember 2025 lalu. Qaudri menjelaskan terdapat 5 inisiatif utama yang tengah dikembangkan di sektor kesehatan. Program tersebut meliputi produksi bersama vaksin di Pakistan melalui kerjasama Bio Farma Indonesia dan Institut Kesehatan Nasional Pakistan.
3: Pakistan memiliki salah satu sistem pendidikan kedokteran terbaik di dunia. Kami memiliki lebih dari 106 fakultas kedokteran dan setiap tahunnya meluluskan lebih dari 20 ribu dokter. Para dokter kami tidak hanya mengabdi di Pakistan, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Indonesia dan Pakistan sedang mengerjakan semua inisiatif ini. Kami terus membuat kemajuan.
2: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Islamabad pada Desember 2025 mengungkapkan, Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyampaikan keinginannya agar Pakistan mengirimkan para tenaga profesional di bidang kedokteran.
4: Termasuk mereka juga menyampaikan ingin membantu tenaga dokter gigi juga. Tapi kita ingin, karena kita memiliki kebutuhan tenaga kesehatan, terutama dokter yang sangat besar yang belum terpenuhi, oleh karena itu Pak Presiden ingin melakukan percepatan.
2: Adapun nota kesepahaman kerjasama kesehatan yang ditandatangani Indonesia dan Pakistan pada kunjungan Presiden Prabowo ke Islamabad Desember 2025 meliputi 5 hal, yaitu produksi bersama vaksin di Pakistan melalui kerjasama Bio Farma dan Institut Kesehatan Nasional Pakistan, pendidikan kedokteran bagi mahasiswa Indonesia di Pakistan, kemudian pelatihan spesialis bagi para dokter Indonesia di Pakistan, mendatangkan dokter gigi Pakistan, serta mendatangkan para dosen kedokteran untuk mengajar di Fakultas Kedokteran dan Universitas di Indonesia.
1: Second is the medical education.
2: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Third is the specialized training of Indonesian doctors in Pakistan. They are oncology.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kerinduan mendalam ke Tanah Suci kini menyelimuti ratusan jemaah haji Tarakan. Di tengah keterbatasan fasilitas asrama transit, terselip kisah-kisah haru dan keteguhan hati para jemaah yang siap mengudara. Berikut informasi selengkapnya, Setia Widadi.
5: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Kerinduan mendalam menuju Tanah Suci Makkah kini tengah menyelimuti ratusan calon jemaah haji di Provinsi Kalimantan Utara. Waktu yang dinanti setelah belasan tahun mengantri akhirnya tiba. Namun, di balik kebahagiaan yang memuncak, kesiapan fasilitas penampungan logistik dan akomodasi lokal masih menyisakan tantangan nyata. Selasa, 5 Mei kemarin, Kompleks Islamic Center Tarakan menjadi saksi peresmian Tower 2 Asrama Haji Transit Kaltara oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Daniel Ansar Simanjuntak. Bangunan megah senilai 53,76 miliar rupiah dari Dana Surat Berharga Syariah Nasional atau SBSN ini telah rampung sejak Desember 2024 lalu. Kendati demikian, dengan total 77 kamar, dua tower yang saat ini baru mampu menampung 308 orang. Padahal kuota jemaah Haji Kaltara mencapai 489 orang.
2: Diri dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang. Nah, kalau kapasitas seperti ini sementara kuota Haji Kaltara saat ini adalah 489 orang. Berarti masih ada kekurangan, Pak. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya kita akan mencoba memohon kepada Wamen untuk dibangunkan tambah asrama lagi.
1: Harapan besar pun dititipkan kepada pemerintah pusat agar penambahan tower berikutnya dapat direalisasikan tahun depan. Tak hanya itu, tahun ini Kaltara juga tengah bersiap membangun aula asrama haji berkapasitas 1.000 orang senilai 40 miliar rupiah serta pusat terpadu haji di Kabupaten Malinau. Angin segar infrastruktur ini melengkapi kesiapan fisik dan mental yang harus dipersiapkan secara mandiri oleh para jemaah. Aura keharuan dan semangat itu tampak jelas di gedung serbaguna kantor Wali Kota Tarakan pada Selasa 28 April. Sebanyak 186 calon jamaah haji Kota Tarakan resmi dilepas. Terdiri dari 116 jemaah perempuan dan 70 jemaah laki-laki, rombongan ini siap mengudara menuju Baitullah untuk musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Menariknya, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul beserta istri Siti Rujia turut berada di tengah-tengah saf reguler setelah menanti antrian selama 13 tahun.

0: seminggu sebelum pemberangkatan itu semestinya sudah tidak boleh lagi ada kegiatan. Jadi kegiatan jemaah haji kita harapkan yang resmi-resmi sudah tidak ada lagi. Dan kita juga harapkan tadi kepada jemaah saya sampaikan juga supaya aktivitas selama menjelang keberangkatan ini harus betul-betul menjaga istirahat, ya, menjaga makan, gizi, banyak minum, ya, olahraga ringan, seperti itu.
1: Perjalanan haji adalah perjalanan fisik, ekonomi, dan spiritual yang menguras banyak energi. Wali Kota mengingatkan pentingnya menjaga stamina dan kesabaran agar ibadah dapat terlaksana dengan sempurna. Segala persiapan, mulai dari paspor, manasik haji bertahap, hingga tes kesehatan telah dilalui seluruh jemaah, dari yang paling tua berusia 80 tahun hingga yang termuda yang menyimpan kisah penuh haru. Di antara barisan jemaah, terselip wajah penuh binar sekaligus haru milik Azizah Nur Dewanti. Gadis berusia 21 tahun, putri dari seorang anggota DPRD Tarakan Haji Yancong, dinobatkan sebagai jemaah haji termuda. Namun, keberangkatannya tahun ini bukanlah sekedar impian masa muda biasa. Azizah melangkah maju untuk menggantikan almarhumah ibundanya, Siti Nur Hidayah, yang telah berpulang ke Rahmatullah pada tahun 2020 silam akibat sakit.
2: 2020 ya enggak sih, ada penyakit bawaan ya, ganti almarhum
3: bapak sedang haji
2: ya, pastinya almarhumah ibu saya, keluarga, sahabat, kerabat, semuanya yang nitip doa kan banyak
3: kayak ini doa.
1: Beban amanah, untaian doa dari kerabat, serta kerinduan kepada sang ibu dibawa Azizah dalam setiap langkah manasik dan olahraga ringannya demi fisik yang prima di tanah suci kelak. Dari keterbatasan fasilitas asrama transit hingga keteguhan hati para jemaah, Kalimantan Utara melepas para tamunya dengan doa terbaik.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersorak suara. Hey, bersiaplah.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
4: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar program 1 RRI Kaimana, Anda terus menikmati setiap kebersamaan kita lewat program Kaimana Pagi. Edisi hari ini hari Sabtu 27 Juni 2026. Pendengar, senang sekali saya Desi hadir ya kembali menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Apa kabar Anda? Harapan kami Anda sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Suasana Kota Kaimana, cuaca pagi hari ini ya pasti sangat membuat Anda ya tidak begitu nyaman karena memang di luar dingin ya. Ya bawahnya mager. Namun bagaimanapun ya, kita tetap harus memulai hari ini dengan rangkaian tugas masing-masing. Anda yang menikmati hari libur ya, meskipun hari ini hari Sabtu akhir pekan, libur kantor tak berarti tidak ada kegiatan yang akan Anda lakukan. Ada mungkin beberapa rencana untuk menikmati hari ini. Anda tetap berada di rumah menyelesaikan tugas-tugas rumah, ataupun mungkin ada yang akan mengunjungi kebun keluarga ya, sambil mungkin juga punya ya rencana buka kebun baru misalnya ya, ataupun mungkin ada yang hari ini ingin ya mengisi waktu libur Anda dengan bepergian mengunjungi tempat-tempat wisata terdekat yang ada di seputar Kota Kaimana untuk mengisi waktu liburan Anda. Apapun itu, kami berharap semuanya menyenangkan dan juga memberikan energi positif untuk Anda dan juga keluarga tercinta. Dan baik, pendengar, updatean informasi kami hadirkan dari laman resmi rri.co.id ya, terkait dengan iya, merajut kebersamaan dalam harmoni pujian. Pendengar, pujian memiliki cara yang istimewa untuk menyatukan banyak hati. Dalam setiap nada yang dinyanyikan bersama tersimpan semangat persaudaraan, pengharapan dan juga ungkapan syukur kepada Tuhan. Itulah nilai yang terus hidup dalam pesta paduan suara gerejawi atau pesparawi, sebuah perhelatan yang bukan hanya menghadirkan keindahan musik rohani, tetapi juga mempertemukan keberagaman dalam satu tujuan mulia, yaitu memuliakan nama Tuhan. Pesparawi mengajarkan bahwa harmoni tidak tercipta karena semua orang sama, melainkan karena setiap perbedaan mampu melengkapi. Berbagai latar belakang budaya, bahasa, usia dan juga pengalaman berpadu menjadi satu suara yang indah. Dari proses berlatih, belajar, mendengar satu sama lain, hingga tampil dengan penuh ketulusan, setiap peserta diajak untuk membangun kebersamaan dan memperkuat ikatan persaudaraan. Nah, tentu semangat inilah yang akan diangkat ya, melalui perbincangan bersama narasumber yang memiliki pengalaman dan juga para peran penting di dalam perjalanan pesparawi. Hadir ya pada kesempatan itu Manahara Napitupulu, Ketua Kontingen Pesparawi Nasional Provinsi Riau, kemudian Armin Antoni Silaban, juga sebelaku Pembimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Riau, serta Agustino Siroyer selaku Sekretaris Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Papua Barat. Ketiganya akan berbagi pandangan mengenai bagaimana pujian dapat menjadi sarana mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat pelayanan, serta juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Nah, menariknya dalam perbincangan tersebut, ketika narasumber sepakat bahwa pesparawi tidak semata-mata dipandang sebagai ajang perlombaan atau kompetensi untuk meraih prestasi. Lebih daripada itu, yaitu pesparawi merupakan ruang untuk merajut kebersamaan, mempererat persaudaraan, dan juga memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Melalui setiap proses latihan, perjumpaan dan penampilan peserta,
belajar membangun kerjasama, juga saling menghargai perbedaan, serta menumbuhkan rasa memiliki sebagai bagian dari satu keluarga besar umat Tuhan dan bangsa Indonesia. Nah, semangat inilah yang menjadikan Pesparawi memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar kompetisi, yaitu sebagai sarana membangun harmoni, persatuan, dan kasih yang nyata dalam kehidupan yang bermasyarakat. Melalui dialog yang hangat dan reflektif, pendengar diajak untuk melihat Pesparawi bukan sekadar sebagai panggung penampilan, melainkan sebagai wadah pembinaan iman dan karakter. Nilai disiplin, kerjasama, kerendahan hati, dan serta kesediaan untuk melayani tumbuh di dalam setiap prosesnya. Pujian yang dipersembahkan bukan hanya terdengar indah di telinga, tetapi juga menjadi kesaksian tentang kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan umatnya. Kiranya semangat Pesparawi dapat terus menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang membawa damai, membangun kebersamaan, dan menjaga persatuan dan keberagaman. Sebab pujian, kita belajar bahwa kebersamaan adalah anugerah yang patut kita syukuri dan dirawat bersama. Sebagai untuk itu diharapkan juga, sebagaimana nada dinaikkan menjadi doa, setiap harmoni menjadi penguat persaudaraan, dan setiap pujian menjadi persembahan terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, Pesparawi tidak hanya dikenang sebagai sebuah perhelatan, tetapi juga sebagai ruang untuk merajut kasih, memperkuat persatuan, dan menghadirkan harapan bagi Indonesia. Demikian pendengar, informasi ini kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Updatean informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di program Kaimana Pagi, kanal informasi dan inspirasi.